dan sekitar 30 ribu kali kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 1883, ini Gunung Krakatau-nya ya. Aku kayak gimana sih gitu ya, maksudnya wow, 1883 itu tahun ya, memang sudah ratusan tahun yang, ya ratusan lebih lah ya. Tapi ternyata dulu tuh pernah sedahsyat itu, 30 ribu kali kekuatan bom atom loh. Bahkan dentuman letusannya itu terdengar sampai sekitar 4.600 km dari pusat letusan. Termasuk sampai pulau Rodriguez di Samudra Hindia. Bahkan USGS menyebut suara letusan Krakatau 1883 sebagai suara paling keras dan paling jauh yang tercatat dalam sejarah. Bahkan letusan itu juga ini loh menyemburkan material vulkanik sampai stratosfer. Debu vulkanik yang bertahan di atmosfer itu kemudian mempengaruhi kondisi iklim global dan menyebabkan penurunan suhu selama beberapa tahun setelahnya. Dampaknya nggak berhenti di udara ya. Jadi letusan Krakatau itu memicu tsunami besar yang menghantam pesisir Jawa dan Sumatera. Gelombang tsunaminya juga mencapai sekitar 30 meter di sejumlah wilayah dan menewaskan sekitar lebih dari 36.400 orang.

USGS mencatat tsunami itu sebagai penyebab utama korban jiwa dalam letusan Krakatau 1883. Jadi, tahun 1883 mengguncang dunia, 2018 meninggalkan jejak, dan sekarang di tahun 2026, anak Krakatau kembali bersuara. Sepertinya semesta ini, lingkungan ini, bumi ini, sudah banyak memberikan suara ya kepada kita gitu. Semoga suara-suara kita juga yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap negara kita untuk kebaikan kita bersama, semoga juga bisa didengar ya. Selain usaha, saya selalu percaya banget dengan kekuatan doa sih teman pro, doa yang tulus. Itu menurut saya sangat powerful sekali. So, semoga teman pro 2 juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun itu berada dan bersama orang-orang yang kamu sayang dan orang-orang yang kamu cinta. Oke, okay? Aduh. Bahkan sampai sekarang juga masih terus banyak update ya seputar anak Gunung Krakatau. Bahkan juga aku sih belum tahu update ya kalau yang di kebakaran di TPA Putri Cempo kemarin itu masih muncul apinya, tapi untuk hari ini saya belum dapat update, belum dapat informasi terbaru gitu ya situasi yang ada di sana. Tapi kamu bisa terus dapatkan informasi-informasi yang menarik, informasi yang sangat informatif di website resmi rri.co.id.

Kangen deh singing in the rain with you. Apaan sih? Sepada selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi. Gimana hari ini paginya catur? Oke baik, siap laksana keun. Gas keun. Sebelum nanti aku juga akan hadirkan informasi seputar perakhiran cuaca untuk hari ini. Kemudian saya lanjutkan dengan informasi lalu lintas. Kemudian lanjut terus. Masih dispada dengan informasi lowongan kerjaan. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Aku lanjut dengan lagunya Hindi ya. Secukupnya. Enjoy the song.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Selamat pagi buat teman Pro 2, ada Ninda di Bandung yang bilang katanya aku mau curhat. Boleh, curhat apa silahkan ya. Ada Little Musang alias Putra di Solo Baru juga. Jangan ngambek dulu, kenapa kak? Jangan dong. Ya ampun, maaf kalau jawabnya lama gitu ya, maaf ya. Karena kakak sering nitip salam buat bunda aku, gantian dong salam buat ibunya juga, boleh kan? Boleh, nanti kalau aku sudah pulang aku salamkan ke ibu aku ya, oke? Boleh, serius deh, maaf, jawabnya lama ya. Maaf ya, udah jangan ngeselin banget jadi orang katanya. Kok sering banget bilang gitu ya? Emang aku tuh orangnya ngeselin banget gak sih teman Pro 2? Maaf ya kalau emang begitu, semoga... Kesannya lebih kecil dibanding dengan senengnya ya. Aduh takut banget. Oke, habis ini langsung Shirley Angeli update informasi perakhiran cuaca buat kamu.
1: Informasi cuaca pagi ini.
0: Informasi perakhiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini akan disampaikan oleh rekan Ferry dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakhiran cuaca untuk hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Senin 7 September 2026 pukul 07 hingga 19 WIB. Untuk perakiraan kota Surakarta, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi tersebut, kami himbau untuk waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih rekan Ferry dari BMKG Ahmad Yani. Itu tadi informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu bisa terus update untuk perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Informasi pantauan arus lalu lintas, sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Bimo yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi rekan Bimo.
2: Halo, selamat pagi rekan Shirley.
1: Betul, Mas Bimo apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, walaupun belum sarapan.
1: Waduh, baru saya mau tanya sudah sarapan atau belum? Semoga bisa lekas
2: belum
1: sarapan.
2: Sempat, Mbak.
1: Belum sempat.
2: Oke. Iya.
1: Ya udah, abis ini sempet-sempetin sarapan. Kayak tadi saya juga sempet-sempetin sarapan. Semangat.
2: Iya,
1: sehat-sehat. Mas Bimo sehat-sehat.
2: Amin.
1: Ini saya agak-agak.
2: Iya.
1: Flu ya, enggak flu,
2: ya?
1: Flu sih,
2: oh,
1: tapi
2: pantas.
1: Apa batuk ya, jadi berdahak gitu. Ya udah, Mas Bimo gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya, silahkan.
2: Ya, terima kasih, selamat pagi untuk teman Pro 2, akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pagi hari ini. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau dari Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini via Kleco terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Kleco saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkota. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam kota Surakarta via Tugu Mahkota terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari arah sebaliknya, dari dalam kota menuju ke Colomadu via Mahkota, saat ini terpantau juga lancar. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Wisnumanaan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari barat atau dari Fajar Indah yang mengarah ke Stadion Manaan terpantau mengalami penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, terutama dari 15 menit yang lalu, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari arah selatan atau dari Kerten, saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari arah Sumber yang menuju ke barat, dari Sumber menuju ke selatan atau ke Kerten saat ini juga ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 angkutan barang. Kemudian di sepanjang koridor Jalan Slamet Riyadi saat ini terpantau untuk arus lalu lintas, terutama di Simpang Purwosari. Untuk Purwosari arus lalu lintas dari Kerten atau dari barat yang menuju ke Gendengan terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4. Kemudian dari Gendengan atau dari timur yang menuju ke Kerten saat ini di Purwosari terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di Gendengan sendiri terpantau untuk arus lalu lintas yang mengalami penambahan volume kepadatan, yaitu dari arah utara atau dari overpass Manahan terpantau didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari selatan saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke sebelah selatan Kota Surakarta, yaitu di Simpang Padawung, untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo atau Solo Baru yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari dalam kota yang menuju ke Solo Baru saat ini di Simpang Dawung terpantau juga lancar. Kemudian di Simpang Kandang Sapi saat ini terpantau arus lalu lintas dari Mojosongo yang menuju ke Simpang Panggung terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di Simpang Mojosongo terpantau arus lalu lintas dari Ring Road yang masuk ke dalam Kota Surakarta di Simpang Mojosongo saat ini terpantau ramai lancar didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota menuju ke ring road saya terpantau lancar didominasi kendaraan roda 2. Demikian yang dapat kami sampaikan, pantauan arus lalu lintas kota Surakarta pagi hari ini tertib berlalu lintas Jermu Doeng Solo. Kita kembali ke rekan Sherly.
1: Siap, terima kasih rekan Bimo, selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2 informasi pantauan arus lalu lintas di kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: cepat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2, bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Info lokernya buat teman Pro2 lowongan kerjaan, info loker yang mengutip dari media sosial resmi Disnaker Kota Surakarta. Buat teman Pro2 aja yang kamu bisa share juga ke teman kamu, sahabat kamu, ataupun saudara kamu. Yes, info locker kalau dicek nih dari Instagramnya Disnaker Kota Surakarta. Ada Rumah Sakit Kasih Ibu yang membutuhkan tenaga teknis kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan D3 farmasi, mempunyai STR aktif, punya kemampuan komunikasi yang baik, menguasai Microsoft Office, bersedia bekerja dalam tim, dalam sistem shift, teliti bertanggung jawab, dan berorientasi pada mutu pelayanan. Kalau kamu memenuhi kualifikasi itu, bisa mengirimkan berkas ke email recruitmentrskiska@gmail.com ya. Untuk batas pengumpulan berkasnya sampai tanggal 10 September. Selanjutnya ada info loker dari PT BPR Kartadani Mulia yang membuka lowongan untuk beberapa posisi seperti PE Funding, Funding Officer, Account Officer Lending, AOL atau dan juga kolektor. Ada 4 ya posisi yang dibutuhkan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat Kartadani Mulia dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Kalau teman Pro2 pengen tahu, bisa kamu WhatsApp aku di nomor 081327866966 untuk aku bisa kirimkan ke kamu info locker barusan. Selanjutnya ada info locker dari LT Gramedia Solo yang membuka lowongan untuk jabatan Brand Marketing Officer ya teman Pro2. So, mungkin dari 3 info locker barusan kalau kamu ada yang tertarik, bisa cek selengkapnya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Tapi kalau kamu pengen tahu info locker barusan, boleh. Aku akan kirimkan, aku akan capture ke kamu di nomor WhatsApp kamu, tapi WhatsApp dulu di nomor WA Pro2 081327866966.
1: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Let's go, saatnya sekarang kita masuk ke BST Battle Song Today. Ada dua lagu yang akan kita adu hari ini. Lagu yang sama-sama enak, bagus, semua kayak okay, baiklah, udah aku gak mau putar lu. Gimana caranya muter sendiri, autopilot dong jadinya ya. Okay, aku spill dulu lagunya, lagu manca teman Pro 2. Ada Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Mungkin kamu udah sering banget dengerin lagu ini di media sosial. Lagu ini tuh zaman berapa tahun yang lalu gitu. Waktu aku tuh masih benar-benar kayak beradaptasi gitu di sini ya. Memorable dong lagunya ya, termasuk seperti itulah. Dan memang enak banget sih ini lagu. Kalau kamu suka boleh vote yang ini ya.

Tapi aku harap sih kamu gak pernah jatuh cinta sendirian ya. Sama-sama jatuh cinta dengan seseorang yang kamu cintai. Dia pun juga mencintai kamu. Punya cinta yang setara dan saling punya niat untuk membahagiakan. Padahal sedih banget sih kalau harus fall in love alone gitu ya. Mana sendiri terus lagi, aduh. Padahal so easy loh to fall in love with me. Yes, tadi Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Aku adu dengan lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Lagu yang enak banget juga dengan vibes yang kayak kembali ke era-era 90-an, 80-an. So to the night and the rest of your life, any one with the heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do. Jadi gimana menurut kamu dari lagu yang aku spill dikit-dikit ini, mau pilih yang mana? Mau Stacy Ryan, Falling in Love, atau So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean? Vote dari sekarang ke nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Satu lagu yang aku kangenin banget dan emang seenak itu juga dari Charlie Puth featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

apa ya, kaki yang patah kemarin kemudian dioperasi dipasang pen itu lekas terbalut lagi yang baru ya teman pro 2, dan nanti setelah itu tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi kemarin gitu ya, yang sampai jatuh-jatuh gitu, semoga tidak. Lekas pulih Rido Wicaksono, mohon doanya teman pro 2. Oke, biar kamu nanti juga dengar lagi suaranya Rido Wicaksono yang menemani kamu juga sudah lama, ya kan? Oke, kangen gak sama Rido Wicaksono? Kalau kamu mau dikirimin salam, boleh kasih tahu aja. Share, aku kangen sama Rido Wicaksono, mau suaranya dan juga kebanyolannya, boleh. Nanti aku akan salamkan ke Rido ya, oke? Terus aku lanjut deh kalau begitu dengan lagu yang kita battlekan hari ini. Lagunya dari Stacey Ryan, Fall in Love Alone. Atau Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Lagunya Stacey, yaitu Fall in Love Alone. Ini lagu yang dirilis tahun 2022 dan masuk ke album Set Beautiful Songs by The Circle Session. Wow, panjang ya judul albumnya, Set Beautiful Song by The Circle Session. The Circle Sessions, teman pro 2. Dan emang genrenya tuh classic soul gitu ya, kalau lagu-lagunya Stacey itu. Bahkan dia gak hanya sebagai seorang penyanyi, tapi juga songwriternya. Sedangkan lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, lagu yang dirilis tahun 2025, booming banget lagu itu. Gak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara. Dan masuk ke album The Art of Loving, miliknya Olivia Dean. Genrenya Olivia tuh emang juga enak banget sih ya, R&B soul gitu ya. Apalagi kalau lagunya yang So Easy tuh, ini lagu pertama yang aku dengerin sih miliknya si Olivia Dean ya teman pro 2. Kemudian dia rilis lagu lainnya, ada Man I Need, itu juga enak. Sama ada lagi, judulnya apa ya, aku lupa, pokoknya tentang ada laut-lautnya gitu deh. Apa ya, dive, ada dive-nya gitu, itu juga enak banget. Man I Need juga masuk ke chart mancanegara milik Pro 2 FM Solo, bahkan secara nasional juga ya. So Easy pun juga, so kalau kamu suka lagunya bagi tahu ya. Atau mau pilih Stacey, Fall in Love Alone, bagi tahu juga di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, lagunya dari Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Lagu yang emang ceritanya tuh tentang seseorang yang suka sama sahabatnya sendiri tapi takut untuk mengungkapkan perasaan itu. Nah, kamu pernah gak sih ada di perasaan yang seperti ini gitu? Pernah gak? Please kasih tahu aku. Aku pernah gak ya? Kayaknya gak ada deh. Mana ternyata gak punya sahabat lagi. Sedih banget gak itu ya? Ya Allah, gak lah ada teman Pro 2. Sahabat saya siapa? Pasangan saya. Mana gak punya pasangan lagi? Ya Allah, sedih banget. Kenapa sih bisa sesedih itu? Belum ya?

Tapi jujur percaya gak dengan apa ya, kalimat bahwa oke, baiklah. Oh, lagunya catur banget. Kenapa bisa begitu? Boleh dong diceritain, apakah sama yang kayak barusan kita bahas? Tapi jujur, saya percaya sih bahwa kalau dalam pertemanan ataupun persahabatan gitu ya, dalam circle begitu, ada laki-laki dan perempuan, memang batasan itu harus tetap ada. Apalagi ketika sudah punya pasangan gitu ya, teman pro dua. Karena untuk menjaga, untuk menjaga diri kita, menjaga pasangan kita, dan menjaga agar tetap sesuai pada batas-batas yang seharusnya gitu ya. Dan untuk ini sih saling menghargai ya, respect gitulah satu sama lain, dan juga orang yang sudah menjadi pasangan kita gitu ya, ataupun malah pasangan orang itu gitu loh. Soalnya ya aku ya pernah sih gitu, cuman kayak please deh, kayak lagunya tuh FRIENDS-nya Anne Marie banget gitu. Cuman kalau di bagian lirik pertamanya Anne Marie itu kan, you say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Ya, don't mess it up, gitu kan? Ya, meskipun nggak apa ya. Ya, tapi udah kenal aja gitu kan. Udah sahabat gitu, teman sekelas ya, kita apa-apa bareng gitu ya. Dan itu satu circle juga gitu. Beberapa kali sih pernah kayak gitu. Dan ya wajar aja sih terjadi, apalagi kalau di masa-masa sekolah gitu ya, teman pro 2, ya kan. Tapi kalau sudah, tapi aku sangat menyadari itu sih, bahwa memang harus benar-benar jaga batasan ya, dan tahu gitulah pokoknya. Terus juga apa namanya, saya tuh sampai menyadari bahwa ada lagu gini kan, wanita racun dunia, hilang akal sehatku, hilang nenenenene, memang kau racun gitu kan, ada ya itu lagu kayak gitu. Dan kayak oh my gosh, iya loh gitu. Makanya menjaga diri itu emang penting banget sih, apalagi buat perempuan-perempuan ya, teman pro 2 begitu. Sama-sama sih, karena harus saling respect semuanya ya kan, menjaga harga diri kita dan harga diri orang yang sudah memiliki hati kita. Lala bukan lagi itu ya. Oke, baik. Lagunya Stacy Ryan yang seenak itu juga, teman pro 2. Terus lanjut aku akan bahas seputar lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, lagu yang enak banget. Genrenya ada pop, jazz, dan bossa nova. Menurut aku bossa nova itu seenak itu sih. Bahkan ada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu keroncong yang di bossa nova gitu ya. Itu tuh enak banget sih. Mantap. Apalagi waktu lagu So Easy ini dibawain sama Olivia Dean, seorang musisi ya. Jadi dia juga songwriter, penyanyinya juga, dengan gaya dia yang oke banget. Apalagi secara penampilan dia juga punya rambut yang khas gitu ya, itu cakep sih, serius. Kalau lagunya Stacy Fall in Love Alone, ini tuh juga ceritanya ada takut kehilangan sahabat ya, terjebak dalam keraguan. Jadi ada capek, ada lelah gitu ya, dengan situasi yang tarik ulur dan ketidakpastian gitu. Apakah orang yang kita sukai itu tuh merasakan hal yang sama? Tapi jujur ya, aku adalah tipe orang, aku tuh kalau apa ya, misal kita kalau cuman sekedar mengagumi, suka mah ya udahlah ya. Tapi kalau sudah falling in love with him atau with her gitu ya, untuk kamu yang laki-laki tuh kayak lebih baik ungkapin deh gitu. At least meskipun kita tahu kita gak bisa untuk memiliki dia gitu. Daripada itu selalu linger di stuck ya, di dalam hati dan pikiran gitu.
Mungkin kalau aku sih akan ngungkapin aja sih kalau ada kesempatan ya. Tapi kalau nggak ada kesempatan ya udah sih. Itu terlalu berani gak sih? Enggak lah ya, gimana sih? Makanya ada quotes juga kan di kuotamu yang sering aku putar juga kadang-kadang. Itu kan gitu, jika kamu cinta, ungkapkan. Tapi aku percaya sih bahwa ketika kita mencintai seseorang, even dia itu sudah officially ya jadi pasangan kita gitu ya, ya kalau cinta ya diungkapkan aja gitu. Kalau cuman diam aja mana bisa mungkin pasangan kita tahu bahwa kita mencintai dia. Meskipun kita juga mengungkapkan itu dengan tindakan gitu ya teman pro 2. Emang harus ada semuanya gitu. Apalagi bahasa cinta tuh orang beda-beda gitu kan. Kalau orang yang bahasa cintanya word affirmation ya dengan kata-kata. Menolong Yosefa Magnolia lagi. Iya sih, itu jadinya kata-kata. Itu pasti senang banget ketika dia mendapatkan kalimat bahwa aku mencintaimu ya, I love you. Itu pasti senang banget juga sih. Dan kadang kita juga butuh kayak gitu gak sih? So ya, begitulah lagunya Stacy, Fall in Love Alone. Ada juga cerita di balik lagu ini tuh tentang keberanian untuk mencoba. Jadi ada keinginan untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko untuk mengetahui seberapa jauh nih hubungan mereka tuh bisa melangkah. Keren ya. Lagunya emang seenak itu sih, please deh. Dan emang lagunya juga sangat viral banget di platform TikTok ya beberapa waktu yang lalu. Terus juga berkat kepopulerannya, Stacy Ryan kemudian berkolaborasi dengan penyanyi asal Indonesia loh, Yosefa Magnolia, setelah video cover Yosefa menarik perhatiannya Stacy. Keren, aku belum lihat tapi. Sedangkan lagu So Easy, yes, teman pro 2, pesan utama dari lagu ini tuh menurut aku adalah penyampaian ya, bahwa cinta itu gak harus rumit atau penuh drama gitu ya, seperti di dalam film. Menyayangi seseorang itu bisa terasa genuinely gitu ya. Tulus, kalau kita mah tulus ya udah deh, tulus aja gitu. Dan bisa sangat alami, aman dan menyenangkan untuk mencintai seseorang itu. Dan dari inspirasi pembuatan, Olivia Dean ini terinspirasi dari teman-temannya yang sering merasa cemas ketika kencan pertama itu kayak aduh gimana ya gitu. Jadi mereka tuh terlalu khawatir apakah mereka akan disukai atau enggak. Nah, lewat lagu ini dia tuh pengen membagikan atau membalikan keadaan dengan menegaskan bahwa pasangannya lah yang justru sangat mudah untuk dicintai. Oh my god, yes you. Itu tadi sih, balik lagi mencintai seseorang dengan alami, dengan murni gitu aja ya. Tulus aja, udah ikhlas gitu. Tapi emang aku setuju sih bahwa cinta itu adalah tentang seseorang yang kita cintai, bukan tentang kita gitu. Dan ya give it aja gitu, kasih aja yang terbaik gitu. Mana nanti dianya bagaimana, ya sudahlah gitu ya. Tapi ikhlas aja untuk mencintai seseorang gitu. Aduh, aku nih kenapa ya? Tapi jujur itu adalah kata-kata atau satu pemahaman yang memang aku pelajari selama ini sih teman pro 2. Meskipun aku belum banyak memiliki pengalaman, tapi kadang aku juga belajar dari pengalaman-pengalaman teman atau siapapun itu. Pencapaian tanggal lagu dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love ini juga sukses besar banget ya, secara komersial juga, karena menempati peringkat kedua di UK Singles Chart dan masuk dalam 5 besar tanggal lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Langsung aja, habis ini aku akan bacain vote dari kamu. Buat kamu yang belum sempat voting, silahkan aja bagi tahu sekarang. So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean atau Fall in Love Alone dari Stacy Ryan. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Aku putar dulu salah satu lagu favorit aku yang sampai sekarang masih jadi mood booster dari Raffi Ahmad, Bukan Ramah Cinta.

Langsung aja deh, aku bacakan satu persatu lagu yang sudah kamu pilih buat kamu yang udah voting ya. Okay. Oh, seru banget ya bahas lagu ini, serius deh. Lanjut, Catur ceritain dong, ya kepo banget ya. Ada teman pro dua siapa? Yang pertama masuk ada Arianto, Olivia Dindong, Olivia Dindong. Oke. Enggak pakai dong ya. Sorry. Olivia Din, So Easy to Fall in Love. Thank you. Ada Theodorus Yudhistira pilih lagunya Fall in Love Alone. Oke, dari Stacy. Lanjut ada siapa lagi? Ada Ahmad Dwi pilihnya Fall in Love Alone by Stacy. Oke, terima kasih. Ada teman Pro 2 RBM Family. Selamat pagi RRI Pro 2. Pro 2 sahabat terbaikku, aku pilih Fall in Love Alone dari Stacy Ryan. Buat Mbak Shirley selamat bertugas. Matur nuwun. Oke. Okay. Terima kasih RBM Family. Selanjutnya ada Dewi Satrio. Pagi Shirley, selamat pagi Dewi Satrio, apa kabar hari ini? So Easy pilihnya, spesial buat semua warga DKI yang hari ini lagi PJJ semua. Stay safe Jakarta. Oh, kalau boleh tahu kenapa Mbak ada PJJ ini, pembelajaran jarak jauh kan setahu saya, benar enggak? Apakah ini kaitannya dengan dampak erupsi dari anak Gunung Krakatau atau bagaimana? Boleh dibagi tahu ya. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby, diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Aprilia Dian. Halo Kak Lia, apa kabar hari ini? Tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Sepada Kak Shirley, sepada, selamat pagi teman Pro 2. Aku vote So Easy to Fall in Love Olivia Dean, karena semoga jatuh cinta kali ini tidak fall in love alone. Oh my god. Gente los quiero con cone, los amo. Amin ya, amin. Amin, paling kencang, paling serius buat Lia yang selalu senyum. Tapi iya loh, beneran loh. Nah, semoga fall in love-nya gak alone tapi sama-sama terus ya, barengan sama orang yang membuat kamu jatuh cinta dan punya cinta yang setara dan saling membahagiakan. Amin. Terima kasih semangatnya ya. Doa baik juga buat Kak Shirley dan teman-teman penyiar Pro 2. Semangat siarannya. Terima kasih. Oke, oke. Sebentar. Udah ku tulis belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah. Lanjut ada Dita. Dari Dita pilih So Easy. Lanjut ada Mr. Johnny juga So Easy. Oke, baik. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Rina, Stacy Ryan, Fall in Love Alone ya berarti ya. Terima kasih. Lanjut. Ada siapa lagi nih? Ada Ariati Titis. Pada pagi Kakak Shirley, aku pilih lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Dan untuk Bray Rido, semoga lekas pulih dan bisa siaran lagi. Amin, Allahumma amin. By the way, Bray Rido operasi apa? Oke Kakak Shirley, sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali Ariati Titi, nama yang cantik sekali. Luar biasa. Jadi Bray Rido tuh abis jatuh gitulah. Nah, terus operasi patah tulang di bagian kaki. Semoga lekas pulihnya, penyembuhannya cepat ya. Speed recovery buat Rido Wicaksono. Sedih banget liatnya. Oke, ada teman Pro 2 juga. Buat kamu yang mungkin lagi stay tune, aku mau sapa buat Kakak Mang. Mamang aja sekalian ya, gak usah kakak ya. Ada Kak Manggala yang lagi stay tune, terima kasih. Ada Catur juga pilihnya. Aduh, jujur aku suka semua, bingung banget.
Ya kan? Ya udah, setelah tak pikir-pikir aku akan memilih Fall in Love Alone dari Stacy karena lagu itu aku banget. Itu aku banget zaman SMP, SMA. Wow, oke, baiklah. It's okay. Tapi pernah tapi aku pernah juga sih ngerasain begitu sih. Beneran serius deh. Kayak kita pasangan, tapi loh, kok cerita ya? Aduh. Ya kan keceplosan ya. Tapi ya kan pasti ada masa-masanya kan, kayak naik turunnya gitu ya. Dan pernah ngerasain yang namanya kayak kita tuh pasangan, tapi kenapa aku merasa mencintai kamu sendirian ya gitu. Oh, sedih. Tapi semoga pasangan kamu, aku yakin sih ya, dan harus memanifestasikan hal positifnya. Emang kalau kamu akan memiliki cinta yang setara, punya cinta yang sama-sama untuk mau tumbuh bersama dan saling menggenggam tangan sampai kapanpun itu, sampai hari bahagia tiba, alias sampai akadnya tiba, dan setelah hari-hari per hari setelah akad itu dilalui bersama. Catur mau request lagunya Indah dan Reza, When You Love Someone, boleh nanti aku hadirkan ya. Ada teman pro 2 Unique, Fall in Love Alone. Kuharap belum telat. Oh, belum. Kenapa sih? Oke, 6 sama sekarang. Lanjut, ada teman pro 2, Kak Yoyo. Wah, Kak Yoyo ini jadi penentu loh, Kak Yoyo loh, best. Aku mau sapa juga buat teman pro 2, Brian Anafi, siapa tahu juga lagi stay tune ya. Buat Brian, semoga selalu sehat selalu. Selalu sehat selalu, selaluannya sekali aja, selalu sehat, udah gitu. Kak Yoyo, BST Batasan Today, Monday Good Day. Vote ini Kak Shirley, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Oke, baiklah kalau begitu teman pro 2, udah kelar. Ada yang mau nambahin lagi? Sudah gak ada, aku hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kelar. Oke, ternyata terpaut 1 poin aja, dan So Easy lebih unggul dibanding Fall in Love Alone. So ini dia, aku putarkan lagunya buat kamu. Semoga kamu suka sama lagu-lagu ini.

Lagunya dari Ari Lasso, Gagal Aku Kasih Spesial buat teman Pro 2, Kak Dewi Satrio yang udah request lagu ini. Oke, salam buat teman-teman dan keluarga yang ada di DKI ya. Kak Dewi Satrio, boleh gak share tahu kenapa hari ini ada PJJ di DKI? Stay safe Jakarta ya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, teman Pro 2, kita udah masuk ke segmen Zona Ngopi ya, Zona Ngobrol Pagi dengan pembahasan kita hari Senin seputar Kita Indonesia. Kita Indonesia, so stay tune di Pro 2 FM Solo buat kamu juga yang hari ini mau ngasih tips ke aku yang habis ini nanti habis nemenin kamu aku mau lomba PES. Ya, just for fun aja lah teman Pro 2 ya, meskipun pernah main juga tapi please bagi tipsnya ke aku ya, dan ingatkan aku kembali gitu, kayak aku tuh pengen menang setidaknya sekali aja.

0: Kau ajarkan aku kesetiaan sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Dari film Habibi dan Ainun.
1: Kuatamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, you teman Pro 2, Pro 2 FM selalu masih terus mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Okidoki, gas keun aja. Update-nya buat kamu ada berbagai informasi seputar Indonesia. Kita Indonesia, zona ngopi kita di pagi hari ini, hari Senin. Semoga tetap jadi Senin yang nyenengin buat teman Pro 2 aja deh. Tapi kalau kamu juga nanti mau cerita-cerita sama aku, boleh ya bagi tahu di nomor WhatsApp 081327866966. Info-infonya aku mau kasih dari prestasi Indonesia ya. Jadi debut tim Boccia Indonesia di World Boccia Championship 2026 langsung mencetak sejarah. Wow, debut tapi langsung mencetak sejarah itu kayak gokil sih. Bertanding di Seoul, Korea Selatan tanggal 27 Agustus sampai 3 September kemarin, Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan raihan medali dari nomor individual sampai beregu. Bahkan prestasi ini mencatatkan 3 sejarah bagi Boccia Indonesia. Pertama kali nih meraih medali di kejuaraan dunia Boccia. Pertama kali juga menjadi juara dunia. Pertama kali juga menjadi juara umum. Keren sih. Jadi juara umum doang. Indonesia membawa pulang 3 emas dan 1 perak sekaligus mengukir prestasi di ajang yang digelar 4 tahun sekali dan memiliki poin ranking setara Paralimpiade.

menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi.

0: Ganti.
1: Hai hai, masih stay tune di RBM Family. Selamat pagi Pro 2. Ayo Mbak sarapan. Salam buat pendengar Pro 2. Selamat beraktivitas sambil mendengarkan Radio Pro 2. Buat penyiarnya selamat bertugas. Terima kasih. Aku zoom dulu. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Gak usah gitu ya, kenapa sih? Makan apa ini? Sarapan apa ini? Waduh, sambil menghadap laptop ya. Semangat Desva, good luck. Nanti tak susul ya. Mana nanti aku ketemu Desva lagi main PES-nya. Kemungkinan bisa ketemu sama Rama. Mungkin kalau saya dan Rama sama-sama menang menghadapi lawan kami masing-masing. Dan mana nanti aku minta Rama ngalah-ngalahin diri lagi. Udah deh, gak usah deh. Nah, selamat sarapan ini. Sarapannya, waduh. Jangan apa ini, enak ya. Mantap, selamat sarapan. Semoga makin up energinya ya. Kemudian selanjutnya saya juga mau sapa buat Catur. Energi apa ya yang habis diserap Kak Shirley? Tumben banget se-energik itu. Dengan stikernya yang begitu tuh. Begini, gak bisa kelihatan ya. Sedih. Kayak 120% dari riangnya kemarin-kemarin itu. Oh masa sih, nyerap energinya Catur aku itu tuh. Mana ternyata bener lagi. Sampai energinya Catur jadi abis lagi. Ya ampun, maafkan. Ya enggak dong. Emang iya ya, amin. Allahumma amin. Aku senang kalau emang aku bisa se-energi gitu. Enggak usah ya. Please, sebel banget sih. Tapi menurut kamu aku nyebelin ya sih teman Pro 2? Saya pengen tahu. Ya udah deh. Makasih banyak ya. Ya udah sekaligus aku juga harus pamit turun mengudara, tapi aku masih akan hadirkan informasi di Info Pro 2, jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Siang harinya ditemenin sama Sylvia Z, mengudara di Santai Siang. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak. Jangan lupa tanggal 9 ada Bintang Radio, kamu bisa saksikan dan vote peserta Bintang Radio RRI Surakarta. Karena masih ada berbagai rangkaian RRI Fest, salah satunya hari ini ada turnamen e-football dan aku ikut. Menurutmu gimana? Aku akan menang apa kalah? Triknya dong, tipsnya dong. Ya udah, terima kasih ya. Shirley Anjali, mohon maaf juga bila selama mana-mana kamu ada salah dan juga kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli. Info pertama hadir dari dunia olahraga. Pelatih kepala timnas U20 Indonesia Nova Arianto mengaku puas atas kinerja timnya yang mengalahkan Australia 2-0 dalam laga di Laos hari Minggu kemarin sehingga bisa lolos nih ke putaran final Piala Asia U20. Timnas U20 Indonesia mengalahkan tim Kanguru lewat golnya Theodore Evan di menit ke-28 dan Amar di menit ke-90+3 pada laga terakhir babak kualifikasi Grup H di Lao National Stadium, Laos kemarin. Pencapaian itu menjadi momentum kedua mantan pemain timnas senior Indonesia periode 2008 sampai 2010 itu ya, dalam mengantarkan tim kelompok umur tanah air ke Piala Asia. Bahkan di tahun 2025 kemarin, Nova juga membawa timnas U17 lolos ke Piala Asia U17, bahkan juga menuju Piala Dunia U17.
1: Info Pro 2.
0: Kita geser ke informasi selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mautia Hafid meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau. Mautia mengatakan masyarakat perlu tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti informasi dari sumber resmi dan terpercaya. Gunung Anak Krakatau memang menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan sejak hari Jumat 4 September malam dan sekarang juga berstatus level 3 atau siaga. Abu vulkanik juga dilaporkan terdeteksi menyebar ke sejumlah wilayah termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, sampai Bengkulu. Aktivitas itu turut berdampak pada penerbangan dan memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi tsunami. Ternyata dentuman dan getaran yang sempat terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat juga ikut memicu kekhawatiran. Makanya Mautia meminta masyarakat untuk mengikuti perkembangan aktivitas Anak Krakatau dan sebaran abu vulkaniknya lewat kanal resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info.

0: Malam Pro 2, semangat siang tentunya buat kamu semua dimanapun kamu berada. Apa kabar kamu di hari Senin yang luar biasa? Ada aku Sylvia sih kembali menyapa kamu sama Pro 2 sampai dengan nanti ya jam 3 sore. Jadi aku aja langsung kamu deh gabung ya di Santai Siang tentunya.
1: Santai Siang.
0: Oke, kita udah masuk di segmen Santai Siang teman Pro 2 yang bakal kita awalin sama Pro 2 Hitlist ya. Dan di Pro 2 Hitlist ini aku bakal ajak kamu untuk gabung, kasih tahu lagu-lagu apa sih yang mau diputerin siang hari ini.
1: Pro 2 Hitlist.

Oke, di Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2, kamu jangan ragu-ragu untuk kasih tahu aku lagu apa sih yang mau diputerin siang hari ini ya, sampai dengan nanti jam 12. Caranya gampang banget, kamu tinggal kirim atau kasih tahu aja ke aku via WhatsApp di 081327866966. Judul lagunya siapa? Penyanyinya juga apa? Cih, salah kebalik ya. Judulnya apa? Terus penyanyinya siapa? Dan kirim aja. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Mau Indo boleh, mau manca juga boleh kok ya.

0: untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Buat kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Oke, teman berdua, langsung aja aku bacain WhatsApp ya yang udah masuk. Sebelumnya ada Kak Timothy Wikramawardana Hill. Oh, yang ngirimin apa nih? Oh, jadwal pemadaman listrik ya teman Pro 2 di Semarang Barat. Oke, thank you Kak Timothy atas informasinya. Terus ada juga Kak Maria ya. Kak Maria, selamat siang. Ini selamat beraktivitas dan semangat siarannya, Kak. Aku mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong, Kak. Makasih banyak. Sama-sama. Disusul belakangnya ada Kak Mines ya. Hai kakak, aku Mines. Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya ya kakak. Makasih kakak. Iya, sama-sama kakak. Nah, jadi nanti abis ini bakal aku puterin lagunya. Ini kenapa sih pada suka banget ya sama lagunya Selena Grace. Tapi emang enak sih. Kalau lagi galau mungkin seneng yang versi Selena Grace. Tapi kalau lagi biasa aja, ada beberapa yang suka apa namanya yang versinya Rio, gak sih? Rio sama Andi Rianto ya kan, lebih agak up sedikit lah gitu teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, aku bakal puterin sesuai requestan kamu teman Pro 2. Ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Bagi kamu yang mau request-request juga boleh kok WhatsApp aja ya di 081 327 866 966.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Oke, teman Pro 2 balik lagi, aku mau bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada Kak Tito ya. Kak Tito katanya, siang Kak, aku mau request dong Percumanya Mahal Ini sama lagu pernikahan kita Tiara Andini sama lagu Tahta Hatiku Fajar Nur. Makasih Kak, sehat selalu. Ama Kakak, siap ditunggu ya lagunya ya. Aku coba cariin dulu apa tadi? Oh, Percuma. Percuma, terus habis Percuma ada apa lagi ya? Nanti aku coba cariin dulu teman Pro 2 buat kamu. Lanjut kita bergeser ke Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani. Oh, dia ngirimin tips ya, tips mitigasi abu vulkanik gitu. Oke, nanti kita bakal coba share ya. Soalnya banyak wilayah-wilayah yang sekarang udah apa ya, udah menyoroti ini teman Pro 2 ya. Dan gak usah jauh-jauh, rumah kita di rumah apa Sisil yang di BSD pun udah kena sedikit ya. Jadi udah kelihatan gitu kalau dikumpulin debunya itu udah kelihatan ya, kayak material-material gitu. Material bangunan lagi ya. Ya udah teman Pro 2, aku mau coba puterin requestan lagunya dari Kak siapa ini, Kak Tito ya. Sebelumnya aku mau puterin satu lagu dulu deh, sambari aku mau cariin buat kamu ya Kak. Dan bagi kamu teman Pro 2 masih ada waktu kok buat kasih tahu aku lagu apa sih yang mau diputerin siang hari ini. Caranya gampang banget, kasih tahu judul dan penyanyinya. Mau 1, 2, 3, 4, 5 lagu boleh, Indo Manca boleh, di mix juga boleh gitu ya teman Pro 2. Terus kirim aja ke WhatsApp 081 327 866 966.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Oke, teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan sedikit ada informasi nih terkait dengan berita kehilangan ya, teman Pro 2. Semoga ini bisa membantu kamu yang mungkin juga menemukan. Ini jadi ada informasi terkait dengan kehilangan BPKB kendaraan roda 2 merek Honda jenis sepeda motor tipe H1B02N42LO Matic ya, tahun 2021 dengan nopol AD4029PB berwarna biru hitam dengan nomor rangkanya ini teman Pro 2 534039. Ini untuk 6 angka terakhir ya. Dan ini atas nama Zintia Zinkawati di alamat Dusun Titang RT2 RW8 Tawang Weru teman Pro 2 ya. Dan semoga ini bisa membantu bagi kamu yang menemukan gitu ya, bisa memberikan informasi langsung atau mungkin bisa langsung datang ke alamat tersebut. Karena ya kita tahu kan kalau lebih baik kita bisa membantulah setidaknya teman Pro 2 ya. Nah balik lagi nanti kita bakal update-update informasi buat kamu teman Pro 2 ya, ada informasi kehilangan lagi. Dan semoga cepat ketemu deh ya teman Pro 2 ya, untuk apa namanya BPKB yang hilang, STNK yang hilang dan lain sebagainya yang hilang. Cuma jangan hatinya aja yang hilang ya, gak boleh, jangan ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita mau bahas tentang makanan nih siang ini ya. Tiba-tiba aku kepikiran bahwa kita bakal bahas tentang pernasi-nasian. Pernasi-nasian, kayak kalau orang di Indonesia tuh ada gak sih dari kamu yang yaudah gak mesti ada nasi kok gitu, atau kamu tim yang kudu banget kalau makan tuh harus ada nasinya? Kayaknya kamu tim aku, teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya sehari setidaknya harus makan nasi, ya sekali lah setidaknya. Karena kalau enggak, kelinyengannya ampun-ampun gitu ya, teman Pro 2. Sama, aku gak tahu kenapa, mungkin sebagian besar dari kamu juga sama ya. Ada yang malah kalau makan nasi merah, beras merah itu malah cepet kelinyengan gitu, teman Pro 2 ya. Nah jadi mungkin apa karena gula darahnya rendah atau apa gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya sejauh ini aku memilih nasi putih aja deh ya, dibanding gimana gitu, teman Pro 2. Tapi balik lagi ya, kita mau bahas ke ini, teman Pro 2, mau bahas ke mana namanya, ke nasi putih yang mana kita ajak untuk naik level. Ya, naik level gimana sih maksudnya? Itu loh, kalau biasa kan kita kan makan nasi putih biasa aja ya, nggak yang pulen-pulen banget atau yang nggak gimana-gimana, ya udah biasa aja gitu kan ya. Nah sekarang aku ajak kamu untuk dengerin trik bikin nasi pulen ala Jepang. Wah gimana tuh? Jadi kan ya naik level dikit lah nasi putih kita gitu, teman Pro 2. Jadi nasi pulen ala Jepang ternyata tuh mudah banget loh dibuat sendiri di rumah. Ada seorang TikToker yang membagikan tipsnya. Dan itu tuh mudah banget gitu, teman Pro 2, untuk kamu tiru, untuk kamu coba gitu, teman Pro 2 ya. Dan apa namanya, netizen TikTok @tarosanjapan ini membagikan rahasia dapur ibunya yang merupakan warga negara asli Jepang. Trik utamanya itu untuk mendapatkan tekstur nasinya sempurna ya. Ternyata tuh sangat sederhana, dengan perpaduan dua jenis beras. Apa tuh Sil, ya kan? Nah jadi sang ibu itu menyarankan untuk mencampur 1,5 cup cangkir beras biasa dengan 1,5 sendok makan beras ketan. Jadi 1,5 cup loh ya, 1,5 cup sama 1,5 sendok makan, bukan 1,5 cup 1,5 cup, gak gitu ya, teman Pro 2. Terus penambahan sedikit beras ketan inilah yang ternyata menjadi kunci rahasia untuk memberikan tekstur kenyal dan juga pulen ke nasi. Layaknya kalau misalnya kamu tuh makan di restoran-restoran Jepang gitu, ya kan? Nah butiran beras ini harus dicuci bersih sebanyak 3-4 kali, teman Pro 2. Tapi jangan buru-buru langsung dimasak. Kunci kepulenan nasi berikutnya adalah pada proses perendaman ya. Jadi beras itu wajib kamu rendam selama 20-30 menit. Nah langkah ini tuh sangat krusial ya, supaya bulir berasnya itu menyerap kelembapan dan maksimal sebelum proses pemanasan dimulai, teman Pro 2, sehingga nantinya bisa mengembang dan matang secara merata. Setelah direndam dan ditiriskan, beras itu perlu dimasak menggunakan panci cast iron atau panci tebal di atas kompor. Terus begitu air mendidih, aduk perlahan ya, supaya gak ada beras yang nempel atau gosong di dasar panci. Biasanya kan bawahnya doang yang gosong ya kakak ya. Nah ini harus rajin-rajin di apa namanya, diaduk gitu, teman Pro 2. Selanjutnya kamu bisa kecilin api ke tingkat yang paling rendah, terus tutup rapat panci dan biarkan selama 10 menit. Setelah waktunya habis, tetot gitu ada bunyinya. Enggak. Terus kamu langsung matiin kompor aja, teman Pro 2. Tapi jangan langsung buka tutupnya. Jadi biarin aja pancinya tuh tertutup rapat, kayak apa ya, diistirahatkan dulu, apa tuh ya Indonesia, istirahatkan selama kurang lebih 10 menit aja supaya uap airnya itu memantakan nasi secara lebih sempurna lagi. Hasilnya tara, nasi ini bakal mengembang sempurna, harum dan juga sangat pulen banget, teman Pro 2. Aku keinget ada saudara tuh yang pernah bikin kayak gini, ditambahin inian pandan. Wangi banget, teman Pro 2. Sumpah aku gak bohong. Terus kalau gak salah dulu tuh dia ditambahin minyak goreng apa sedikit ya, apa-apa gitu, aku lupa deh teman pro 2 ya. Apa itu nasi tim atau apa? Ya udahlah kita, karena kita enggak pernah masak gitu, ya udah deh ya. Skip dulu, skip. Nah, dengan trik sederhana ini teman pro 2, nasi putih pulen ala Jepang ternyata mudah loh dibuat sendiri di rumah. Jadi enggak perlu alat-alat kukus, alat-alat khusus gitu ya. Kamu cukup mencampurkan sedikit beras ketan dan memperhatikan proses-proses yang tadi udah diinfoin ke kamu teman pro 2.

0: kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oke, zaman Pro 2, beberapa wilayah di Indonesia ini lagi berdampak ya setelah abu vulkanik dari anak gunung Krakatau. Kok gunung anak sih? Apa sih Sil? Anak gunung Krakatau ya zaman Pro 2 ini kan dampaknya sampai ke Jabodetabek. Update ini ada beberapa sekolah yang sudah mulai melakukan pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Tapi pastinya banyak banget ya yang udah persiapan, baik itu dari sisi kesehatannya juga kan, karena ini berkaitan dengan abu gitu kan, terus pastinya sensitif ke paru-paru dong ya. Aku juga lihat kok di media sosial banyak banget yang lagi pada sumpah serapah gak tuh bahasanya. Iya, karena tadinya udah check out maskernya bukan masker muka kakak ya, tapi maskernya masker buat penutup mulut, buat penutup hidung juga. Nah ini yang tadinya dia beli dengan harga berapa puluh ribu jadi sampai ratusan ribu. Jadi yang udah kita booking, yang udah kita pesen gitu ya, itu dibatalin sama sellernya. Sampai banyak yang komplain di media sosial, itu lagi ramai kayak, ini kita doain deh semoga ini itu yang jualan masker tapi tiba-tiba langsung dinaikin gitu teman Pro 2. Gitu ya, kayak langsung wah, ada-ada saja. Ya ada-ada saja. Ya karena kaget aja sih. Malah ada yang udah check out, udah dibayar, malah dibatalin sama penjualnya. Ada yang tiba-tiba tokonya pada tutup semua, lagi offline, lagi off gitu. Ya udahlah ya, apapun itu ya teman Pro 2. Ada aja gitu loh yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, tapi ya udahlah, kita berdoa supaya hal-hal seperti ini tidak panjang teman Pro 2 ya. Ya, supaya enggak ada lagi nih kasus-kasus yang kayak gini gitu. Aduh. Aku juga agak-agak miris sih melihat itu sebenarnya, kayak mau komentar tapi ya udahlah gitu. Nah, untuk itu kita juga perlu dong menjaga kesehatan melalui asupan gitu, seperti makanan, minuman atau juga pola-pola hidup sehat gitu teman Pro 2 ya. Salah satu yang kita mau bahas kali ini adalah 5 makanan yang baik untuk kesehatan paru-paru di tengah ada abu-abu vulkanik yang menyebar ke Jabodetabek dari arah Gunung Krakatau tadi ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk menghindari efek sampingnya, kamu bisa perbanyak konsumsi 5 makanan ini teman Pro 2 yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan paru-paru kamu. Gitu. Jadi aku coba bahas yang pertama, ini ada alpukat teman Pro 2. Dimana alpukat ini menjadi salah satu pilihan karena dia mengandung vitamin E yang bersifat antioksidan. Alpukat juga dikaitkan dengan kandungan vitamin E yang bisa membantu kesehatan paru-paru akibat paparan partikulat. Gitu teman Pro 2. Dan alpukat ini bisa dimakan langsung atau mungkin kamu tambahin ke salad atau roti atau di jus boleh, tapi ya kalau di jus sih karena dia udah melalui olahan ya teman Pro 2 ya, kan banyak yang bilang kalau misalkan terlalu sering di jus karena ini ada kandungan besi dan gitulah ya. Ya lebih baik makan langsung aja lah daripada banyak-banyakin cucian ya teman Pro 2 ya. Jadi lebih gampang udah potong makan langsung. Paling yang dicuci apa sih? Satu piring atau juga sama pisau ya kan. Ya paling kalau pakai garpu ya tambahnya garpu. Tapi kalau misalkan blender banyak banget ya kak ya, sampai pisau-pisau blendernya juga kita kudu nyuci gitu, kayak kerjaan banget gitu. Nah, alpukat ini bisa dimakan langsung atau ditambahkan ke salad kamu atau roti deh ya. Kalau misalkan itu ada roti bisa kamu tambahin. Bisa jadi kayak sandwich gitu. Nah, pilih olahan yang tidak terlalu banyak mengandung gula atau garam supaya apa? Manfaat pola makan sehat tetap optimal teman Pro 2. Kedua adalah brokoli. Yes. Brokoli ini punya sulforaphane yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai paparan polusi ya. Beberapa penelitian menemukan kalau konsumsi brokoli ini berkaitan dengan meningkatkan pengeluaran sejumlah senyawa dari tubuh, kayak detox gitu teman Pro 2. Dan sayuran ini juga mudah dimasukkan ke menu harian. Brokoli itu bisa kamu tumis sebentar aja, jangan lama-lama, dikukus, atau bisa kamu jadiin campuran sup hangat. Atau malah mungkin cuma di ini doang kok, direbus bentar gitu ya, direbus gak dikukus, direbus terus habis itu udah, gak usah yang lama-lama banget gitu. Tapi sebelumnya rendam dulu, karena kan brokoli ya, langkah baiknya kamu rendam dulu pakai garam atau apalah gitu, air garam atau apa segala macam, supaya kotoran-kotoran atau binatang-binatang yang tidak diinginkan gun dari situ gitu ya. Terus ini yang paling seru, tomat. Yes, kalau kamu pecinta tomat ya, ini
plusnya buat kamu. Karena kenapa? Tomat itu kaya akan likopen, teman pro 2, di mana salah satu antioksidan yang banyak ditemukan pada buah berwarna merah. Ya, nah kandungan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap gangguan pernapasan. Tomat itu bisa dikonsumsi sebagai lalapan, salad, sup atau campuran makanan lainnya teman pro 2. Nah, gadoin juga gak apa-apa kok ya kan, supaya menu lebih beragam, kamu bisa padukan tomat dengan sumber protein lainnya atau sayuran-sayuran lainnya gitu. Tapi kalau misalkan malas ribet gitu ya, udahlah langsung aja gigit-gigit atau potong-potong gigit gitu ya. Terus selanjutnya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun itu mengandung vitamin E ya teman pro 2, yang disebut dapat mendukung fungsi paru-paru. Jadi kurang lebih kayak yang pertama tadi teman pro 2 ya, ada si alpukat tadi. Dan kandungan asam lemaknya ini juga dikaitkan dengan upaya membantu mengurangi peradangan. Minyak zaitun ini bisa digunain sebagai dressing salad teman pro 2, dan cara ini juga menjadi pilihan untuk mendapatkan manfaat tanpa pemanasan berlebihan. Ingat ya, enggak usah melewati pemanasan yang berlebihan gitu teman pro 2. Nah terus yang terakhir adalah flaxseed teman pro 2 ya, bukan flexing, bukan flaxseed ya, atau biji rami yang punya asam lemak omega 3, terus ada fitoestrogen, dan kandungan itu tuh punya sifat antioksidan yang bisa membantu meredakan gejala terkait dengan peradangan. Dan flaxseed ini bisa kamu tambahin ke smoothies kamu atau salad, oatmeal, dan makanan panggang atau apapun itu, tinggal ditaburin aja. Terus konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan pola makan dan kebutuhan masing-masing gitu teman pro 2. Jadi tetap ya dikonsumsi, ingat nih ada 5 yang bisa membantu menjaga paru-paru kita ya. Simple kok, di pasar banyak kok, gak usah ribet-ribet teman pro 2 ya. Misalkan gak ketemu alpukat gitu, lagi gak musim atau apa, ya udah makan ini aja, apa namanya, tomat, ya gak sih?

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: untuk kamu.
1: Kamu tidak harus membiarkan orang menentukan batasanmu dan dari mana kamu berasal. Karena batasanmu cuma jiwamu. Dari Ratatouille The Movie.

merasain teman produa, entah itu tertatih, tertitah, terapa lagi, pokoknya terapapun itu teman produa. Semoga hari ini kamu masih semangat ya. Oke, siang ini tuh panasnya pol-polan, bikin mata tuh kayak ngantuk banget loh. Apa urusannya ya, panas sama ngantuk ya? Kayak gak nyambung, sesuatu yang gak nyambung, tapi kita sambung-sambungin aja teman produa. Oke, tentunya kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Setelah ini jam 1 nanti aku mau ajak kamu semua untuk ngobrol-ngobrol atau dengerin ngobrolan aku ya, obrolan aku bareng sama teman-teman kita ya, tentunya nanti teman Pro 2. Jadi ada Kak siapa? Aku coba ngintip dulu, ada Kak siapa namanya ya? Ada Kak Mars Angling Pramuda Wardana, dan juga ada Kak Denia Azara Nur Safitri. Mereka berdua adalah siswa-siswi SMAN 1 Wonogiri. Kita bakal ngobrol seputar peran ekskul atau ekstrakurikuler dalam pembentukan karakter. Seperti apa? Nah nanti ya, jam 1 ikutin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Dua, tentunya masih aku Sisil nemenin kamu di sini siang hari kita di Santai Siang tentunya ya. Dan langsung aja aku ajak kamu untuk gabung di Zonasi. Zonasi yang bareng Sylvia Z.
3: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
2: Oke, seperti tadi janji Sisil ya, kalau kita kali ini tuh bakal ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari SMA N1 Wonogiri. Semoga gak salah ya. Oke, jadi langsung aja aku sapa teman Pro 2, ini aku langsung ketemu artisnya Angling Dharma nih. Enggak. Bercanda. Hai, ada Kak Angling dan juga Kak Denia ya.
4: Iya.
2: Yeah. Oke, jadi teman Pro 2 kita bakal bahas seputar peran ekskul atau ekstrakurikuler ini sering banget kebolak-balik. Ada yang bilang ekstrakurikuler gitu kan. Ada juga yang jadi kulikurel gitu ya. Kebalik-balik kan suka kayak gitu kan.
4: Iya Kak.
2: Nah, ekskul dalam pembentukan karakter teman-teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga untuk ini kita ya karena muda-mudi cuy, muda-mudi. Iya. Jadi kita kayak ngobrol santai aja gitu ya.
4: Iya Kak.
2: Nah, kita ini bersama dengan Kak Mars Angling Pramuda Wardana, yeah, dan juga sama Kak Denia Azara Nur Safitri, betul ya?
5: Betul.
2: Wah, aku takut salah karena aku paling susah menghafal nama. Jadi aku lebih baik oke, Kak Angling sama Kak Denia ya. Gimana kabarnya, Kak?
4: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa banget. Gimana kabarnya Wonogiri, apakah panas?
5: Panas banget, Kak.
2: Panas banget ya. Dan sejauh itu sampai kalian tuh datang sudah sangat lebih awal loh. Karena tadi teman Pro 2 FYI ya, mereka tuh datang 1 jam sebelum kita ngobrol. Aku sampai kaget. Hah, kenapa pagi sekali takut macet apa gimana nih?
5: Jujur iya, Kak. Soalnya kan Surakarta padat nih ya. Pasti iya crowded sih banget. Takutnya telat.
2: Iya sih, benar juga sih. Oke, nah kita coba masuk ke tema kita kali ini ya, di mana tentang peran ekskul dalam pembentukan karakter. Kalau boleh tahu nih sebelumnya, kakak-kakak sendiri nih di sekolah kegiatannya apa? Apakah jadi ketua OSIS kah? Atau mungkin apa gitu? Ya siapa tahu gitu yang kesibukannya apa?
4: Oh iya, kalau dari saya dulu ya Kak.
2: Oke, boleh.
4: Kalau saya di sekolah itu ngikutin kegiatan atau ekstrakurikuler BBB Kak.
2: Oh.
4: Kalau di ekstrakurikuler.
2: Oke.
4: Tapi kalau di kegiatan seperti mewakili sekolah ini saya memiliki jabatan sebagai Mas Semansari.
2: Apa tuh?
4: Biasanya kalau anak-anak gaul nyebutnya putra-putri Semansa gitu, Kak.
2: Wah, asik, putra-putri Semansa, keren yeah banget. Ya ampun. Oke, jadi kamu kegiatannya ada lumayan lah ya gitu yeah, ya. Lumayan sibuk ya, Kak. Yeah. Oke, kalau Kak Denia sendiri gimana, Kak?
5: Kalau saya nih cukup aktif nih, Kak, anaknya. Soalnya saya tuh kayak kalau nggak berkegiatan kok ada yang kurang gitu. Jadi saya ikut ekstrakurikuler tuh ada mulai di PMR, English Club, terus ada juga Pramuka dan juga ikut beberapa organisasi juga, Kak. Dan kebetulan juga di sini saya tuh sebagai partnernya Angling sebagai Mbak Semansari tahun 2020.
2: Oh, jadi ini ceritanya putra-putri kalian ini. Oke, yeah, baik. Jadi kita dihadapkan oleh putra-putri Semansari.
4: Semansari.
2: Semansari.
4: Iya. Yeah. SMA Negeri 1 Wonogiri.
2: Iya sih. Aduh, keren banget deh ya. Tapi sebentar deh. Kalau kita flashback sedikit, kamu pasti otomatis harus merange waktu dengan baik dong. Benar enggak sih?
5: Of course. Iya.
2: Yeah. Iya kan? Karena kan kalian sebagai putra-putri tadi ada kegiatan di luar sekolah, belum lagi bagi waktu sama ekskul, belum lagi ada yang PBB. Kan you know lah ya, yeah, kalau PBB yeah harus gimana kan? Itu gimana ngaturnya? Coba aku mau tanya dulu nih. Coba.
5: Mungkin bisa dari Anglin dulu.
4: Oke, kalau dari saya yang pasti saya lakukan ya mengisi waktu luang dengan melakukan hal yang positif, Kak. Jadi ibaratnya kayak nyicil dari hari-hari sebelumnya. Contohnya seperti kegiatan saat ini. Nah, ini udah saya persiapkan mungkin sekitar 3 atau 2 hari sebelumnya. Jadi benar-benar udah siap, Kak. Nah, jadi ketika setelah saya menyiapkan hal ini, saya bisa melakukan kegiatan lainnya. Seperti kan di SMA Negeri 1 Nogiri, ekstra PBB-nya itu setiap hari Rabu, Kak. Nah, jadi saya memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan ekstra-ekstra tersebut. Nah, terus di malam hari setelah saya latihan, ibaratnya latihan ngomong ya, Kak. Saya juga ngerjain PR seperti tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan ya masih banyak tugas yang lainnya, Kak.
2: Oke. Jadi kamu lebih ke manajemen waktu ya, kamu utamain. Oke, kalau Kak Denia, gimana Kak Denia?
5: Sebenarnya sama aja ya, Kak. Kan kita punya kegiatan banyak di luar dari kegiatan akademik kita sehari-hari sekolah. Kalau saya pribadi nih, jujur sering banget di-spend nih, Kak. Karena kan di sebagian ekstrakurikuler saya tuh kadang kalau ada event tuh jadi kepanitiaan. Jadi otomatis saya sering keluar dari kelas dan ketinggalan pelajaran. Sebenarnya kadang tuh stres banget, Kak. Soalnya biasanya ketinggalan tugas, catatan, bahkan ketinggalan ulangan. Tapi karena ekstrakurikuler itu kan pilihan saya, Kak. Jadi kan saya bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang diberikan. Jadi saya biasanya itu kalau di rumah itu setelah pulang sekolah itu kan kadang nggak langsung pulang nih, masih ada kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Tapi setelah sampai rumah mungkin saya bebersih dulu, terus nanti baru mulai mengerjakan PR, tugas. Ya mungkin kadang sesanya agak malam sih, tapi alhamdulillahnya semua bisa dikerjakan
2: gitu. Oke, tapi balik lagi ya, mana prioritasnya gitu. Betul. Ya teman produknya ya. Dan aku penasaran banget, kamu kan otomatis punya banyak kegiatan karena ekskul-ekskul kalian kan banyak kan yang dipilih kan. Kenapa? Kenapa kamu memilih untuk masuk ke ekskul-ekskul tersebut, kakak-kakak? Karena kan mungkin kita dikasih pilihan. Kita kan nggak harus pilih semuanya, benar nggak sih? Ya kan, let's say kita nggak harus, oh ya kita nggak harus punya banyak. Tapi kenapa kalian malah memilih untuk banyak ekskul, banyak kegiatan gitu? Kenapa?
4: Dimulai dari saya dulu ya, Kak.
2: Boleh.
4: Ya seperti yang dibilang sama Kak Denia tadi, kalau nggak ada kegiatan tuh rasanya kayak bosen, Kak, daripada scrolling TikTok di rumah.
2: Wah, positive thinking sekali.
4: Lebih baik kita cari pengalaman di ekskul, apalagi ekstra PBB itu kan tidak cuma melatih kedisiplinan kita, tapi juga kerja sama tim, komunikasi, dan masih banyak lainnya. Nah, di sisi lain, ekstrakurikuler PBB juga dapat mendekatkan diri saya kepada pihak-pihak sekolah seperti guru, seperti pembina ekstrakurikuler dan lain-lain. Jadi menambah relasi, Kak, makin banyak jaringan.
2: Oh, punya relasi banyak gitu ya. Oke, siap. Kalau Kak Denia sendiri gimana, Kak?
5: Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, karena kan kadang tuh kita sebagai siswa SMA kan pasti liburnya jadi 2 hari nih, yang biasanya cuma hari Minggu, sekarang kita kan Sabtu Minggu libur nih, Kak. Dan pasti di rumah tuh kayak boring, bosen, cuma scroll TikTok, scroll IG sama rebahan doang. Jadi kadang tuh ngerasa kayak, ah gini lagi nih kegiatannya. Makanya dari itu saya ambil banyak ekstrakurikuler, selain karena buat ngisi waktu luang saya itu, Kak. Di sana kan kita pasti ketemu banyak orang nih, Kak. Dan terus saya pribadi tuh orangnya ekstrovert banget, suka banget nih sama sosialisasi. Kayak apa ya, kalau bisa dimanfaatin buat kenalan sama orang baru, terus enjoy bareng teman-teman, kan lebih asik nih, Kak, daripada cuma rebahan doang di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu.
2: Oke, kayaknya Kak Denia ini ekstrovert, malah Kak Angling ini introvert nampaknya. Nampaknya ya, karena kayaknya diam-diam gitu, apa kebawa PBB-nya gitu ya. Oke, tapi balik lagi nih ke karakter, kalian merasa apa sih yang berkembang ya? Mungkin kita bicara kali ini karakter kan, karena kan dimana ekskul ini berperan untuk karakter kita gitu ya. Apa sih yang kamu ngerasa perkembangan karakter yang kamu paling merasa apa ya, ada perubahan yang signifikan gitu? Ayo, mungkin ladies first dulu kali ya. Dari tadi kayaknya Angling terus deh. Gimana kan dia?
5: Oke, jadi apa sih yang aku rasain dari ikut ekstrakurikuler ini? Tentunya yang pertama itu pembawaan diri alias percaya diri, karena kan di ekstrakurikuler kita bakal meet sama banyak orang, terus kita juga dipaksa mau nggak mau nih kita harus ngobrol, terus kerja bareng orang-orang baru. Jadi di sini tuh saya dilatih gimana sih caranya ngomong tuh harus jelas, terus gimana caranya kita merangkul orang-orang baru. Jadi kayak bagaimana sih cara kita berinteraksi dengan orang-orang luar yang awalnya kita nggak kenal, terus kita jadi kenal, gimana caranya akrab, gimana caranya basa-basi sama orang-orang baru gitu.
6: Oke, itu kalau dari Kak, versi Kak Denia nih. Kalau versi artis kita Kak Angling, gimana Kak Angling?
4: Kurang lebih juga sama Kak, karena di ekstrakurikuler itu kan kita tidak hanya bertemu teman yang satu kelas sama kita, tapi kurang lebih satu angkatan sama kita, bahkan juga ada kakak kelas kita yang melatih atau mendampingi kita ekstrakurikuler. Nah di situ kita diajarkan bagaimana cara kita untuk saling menerima satu sama lain di antara banyaknya perbedaan. Jadi kita tidak boleh semena-mena bahwa kita selalu paling benar gitu, enggak Kak. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada di teman-teman kita.
6: Oke, jadi menghargai perbedaan, apalagi kalau ada yang senior, enggak ada senioritas kan di sana. Jadi
5: aman
6: kayaknya ya. Oke nih, kita mau jeda dulu ya karena kita mau puterin lagu. Kira-kira kamu mau request lagu apa nih? Ayo, karena dia tadi teman pro 2 ya, FYI, bahwa mereka tuh pas diputerin lagu di sini mereka nyanyi-nyanyi gitu loh. Tanpa sadar tuh mereka nyanyi-nyanyi gitu ya. Apakah itu juga salah satu kemampuan putra-putri Semansari? Ayo coba. Mau lagu apa? Yang ada di benak kalian aja, Cie.
4: Apa? Oh, ya. Mungkin dari Kak Dinia dulu.
6: Ya, ayo. Oh ya, baru segmen selanjutnya kamu ya yang pilih lagu ya. Oke. Okay. Ladies first tuh, Kak.
5: Boleh deh di setelin apa ya? Ocean and Engines dari Nicki.
6: Nicki? Oke, okay. Coba ya aku cari dulu. Kayak sesuatu enggak belum ada lagi jangan-jangan. Ocean and
5: Engines.
6: Sebentar aku coba. Oh, tuh kan belum ada. Sebentar ya, aku coba cekin dulu ya.
4: Iya, Kak.
6: Kayaknya udah ada belum sih? Oh, udah ada dong udah, kakak. Okay. Ya kan dari tahun 2022 ya lagunya kalau gak salah.
5: Iya,
6: oke deh, kalau gitu kita mau jeda dulu teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal balik lagi.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana gitu? Mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas.
1: Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Minat pakai barang bekas, pemanas suprika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kita kembali lagi di Zonasi Teman Pro 2 bareng sama teman-teman kita dari SMAN Wonogiri gitu ya. SMAN Wonogiri.
1: Satu Wonogiri.
0: Gitu. Bersama dengan Kak Angling dan juga Kak Denia. Tadi kita udah bahas kan tentang karakter-karakter dan lain sebagainya. Tapi nih ya, aku pengen banget tahu kalau misalkan kita bahas ekskul tadi ya kan, pasti ada kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang kalau aku bisa bilang tuh kenapa sih kegiatan ini tuh bisa menarik anak-anak muda? Kalau menurut kalian tuh apa? Semenarik itu sampai kalian pilih? Atau selain cuma ini loh ya, selain cuma pengen isi waktu, mungkin ada semenarik apa ekskul itu? Penasaran deh.
1: Dimulai dari saya dulu ya.
0: Oke. Boleh.
1: Ini saya bahasnya masih tentang ekstra PBB ya Kak. Nah mungkin yang menarik siswa-siswa untuk mengikuti ekstra PBB itu, yang pertama ekstra PBB banyak lombanya Kak. Lomba PBB, Farfor, variasi.
0: Variasi saukunya.
1: Ya. Nah di situ kita tidak hanya menampilkan variasi, tapi juga menampilkan PBB. Nah mungkin bagi orang PBB itu cuman berdiri, sikap siap, lencang, sama dantolnya cuman teriak, mungkin gitu Pak. Tapi bagi orang yang paham tentang PBB, itu adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan seni versi tegas Kak. Versi tegasnya. Menyampaikan variasi versi tegas dengan suara danton yang tegas, lalu diikuti dengan gerakan-gerakan oleh pasukan yang sangat indah. Nah mungkin dari kegiatan atau apa namanya Kak? Kayak apa ya? Suara danton yang sangat indah ketika melafalkan berbagai puisi, serta gerakan-gerakan dari pasukan yang indah. Nah itu kan ditampilkan oleh pasukan tersebut Kak, pasukan PBB. Gunanya ditampilkan apa? Gunanya yaitu untuk menarik perhatian para siswa agar tertarik mengikuti PBB tersebut Kak. Jadi ya salah satu faktor saya ikut selain menambah atau mengisi waktu luang yaitu ya cari prestasi juga Kak.
0: Prestasi ya, ya. Gitu. Oke. Kalau Kak Denia sendiri gimana?
2: Sebenarnya sih hampir mirip-mirip ya. Jadi kan sebagai seorang manusia kita tuh pasti beda-beda punya minat ataupun bakat yang beda-beda nih Kak. Nah yang pastinya bergerak di bidang yang berbeda, bisa saja ilmiah, terus kesenian, ataupun olahraga, itu kan pasti beda-beda. Nah jadi menurutku hal yang membuat orang tertarik masuk salah satu ekstrakurikuler itu karena mereka merasa bahwa mereka tuh punya minat dan bakat dalam suatu bidang. Jadi misalkan nih, saya suka main basket, otomatis saya kan interest ini buat masuk ke ekstra basket. Terlebih lagi di masa MPLS itu, kalau di SMA kita nih ya Kak, kita tuh sewaktu MPLS di hari terakhir kalau nggak salah, itu tuh kita ngelakuin display Kak, yang dimana semua ekstrakurikuler yang totalnya tuh ada 22 atau enggak 23 itu kita tampilin semua Kak. Jadi tuh mengajak adik-adiknya, kira-kira mana sih di antara ekstrakurikuler ini tuh yang merupakan jiwa kamu gitu. Jadi kayak kamu hobinya apa? Kalau misalkan kamu punya hobi dan mau dikembangin, bisa banget ikut ekstrakurikuler yang ada. Jadi tuh sekalian hitung-hitung buat ngelatih soft skills, juga sebagai sarana lah istilahnya buat kita maju ke perlombaan-perlombaan gitu.
0: Oh gitu. Eh tapi kalau misalkan kamu bilang kan, iya kalau kita pengen nih, kita pengen, tapi kan banyak banget ya teman-teman di sana, yang di luar sana kita gak tahu, kayak pertama introvert, kedua introvert. Kalau extrovert tuh kayak gampang banget. Kalau ini dia udah introvert dan dia kayak minderan gitu loh. Jadi pasti kan kita nemuin, kamu ada gak sih nemuin di sekolah ya teman-teman yang mungkin minder?
2: Ada sih Kak.
0: Gak pede atau apa, padahal dia punya kemampuan. Kalian ada nemuin hal kayak gitu gak?
2: Kalau saya nih, saya pribadi jujur ada. Waktu kelas 10 kalau gak salah, saya tuh pernah bertemu salah satu teman yang kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya pinter Kak, dan juga sebenarnya dia tuh public speakingnya sebenarnya bagus, tapi dia tuh lebih ke malu aja Kak, kayak dia kurang bisa bersosialisasi padahal dia tuh memiliki kemampuan gitu.
0: Dan itu eksekusinya gimana? Maksudnya eksekusinya dalam artian apakah kamu mendekati dia untuk ayo dong untuk apa ya, kayak ajak dia supaya kepercayaan dirinya tuh meningkat atau gimana?
2: Kalau waktu itu yang aku lakuin tuh yang pertama pastinya diajakin ngobrol dulu. Jadi kan kita ketemunya itu waktu dalam satu ekstrakurikuler yang sama. Terus aku lihat dia tuh kayak orangnya diem banget. Tapi aku kayak kadang tuh pembawaan orang kan ada auranya sendiri gitu Kak. Aku merasa kayak sebenarnya dia ini tuh bisa nih punya potensi gitu. Jadi akhirnya aku ngajak ngobrol, terus kita sering ketemu waktu ekstra, aku ajakin terus waktu mau ekstra aku chat, eh kamu nanti ekstra nggak sih? Terus habis itu akhirnya waktu di sekolah kita jadi sering ngobrol, dan juga kan karena mungkin aku ekstrovert jadinya dia juga aku kenalin nih sama teman-temanku yang lain, eh ini kenalin, ini namanya ini gitu.
0: Oke, jadi kayak merubah sedikit demi sedikit gitu ya, jadi gak langsung gitu ya. Oke, thank you Kak Denia. Kalau Kak Angling sendiri gimana gak? Pernah gak demen? Lah, contohnya Kak Angling jawabnya, saya sendiri Kak. Ya kan, ini jangan-jangan jawab gitu loh.
1: Enggak Kak, okay. Sebenarnya ada sih Kak, satu kelas sama saya juga. Karena ya beliau mungkin latar belakangnya berbeda dari teman-teman yang lain Kak. Mungkin ya saya juga kurang tahu juga orangnya gimana di belakang. Nah tapi cara saya untuk mengajak atau menghimbau dia biar bisa bergabung itu ya kurang lebih sama seperti Kak Denia. Dimulai dari percakapan ringan, seperti semisal merangkum materi nih Kak. Nah saya tanya, kamu ngerangkumnya gimana? Ngerangkum bareng yuk. Jadi ibaratnya kayak kerjasama gitulah Kak, kan juga diperbolehkan. Nah dari situ saya juga ngajak teman-teman saya, bro ayo main sama si itu biar makin rame, makin seru lah, kurang lebih gitu Kak. Nah lama-kelamaan orang tersebut jadi terbiasa dan ibaratnya kayak mau dan welcome ke kami Kak.
0: Oke, artinya pendekatan tadi ya, tetap
1: betul.
0: Ada pendekatan ya. Bukan berarti ya udah kalau udah introvert ya udah bye gitu ya.
2: Enggak dong.
0: Enggak dong ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kalau dalam ekskul itu kan banyak banget kayak tadi yang dibilang Kak Angling ya, beda-beda Kak, pemikirannya beda, sifatnya beda, benar enggak sih? Tapi kalau menurut kamu seberapa besar sih ekskul itu ngajarin kita atau mengajarkan kita gitu ya, untuk bisa kerja sama dengan teman yang punya karakter sama ya sesuatu yang beda, karena kan kita beda kepala, pasti beda pemikiran, beda apa namanya, beda karakter juga gitu. Apa yang menurut kamu?
1: Ya yang menurut saya dapat membantu tuh banyak sih Kak, karena kan saya ulangi lagi ya Kak, di ekstra itu kita banyak orang dan setiap orang itu pasti memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Nah perbedaan tersebut bukanlah hal yang harus dihindari Kak, tapi hal yang harus ditangani dengan benar sehingga dapat mendorong kita agar saling bersama-sama. Nah caranya yaitu yang pertama pasti menghargai pendapat Kak. Menghargai pendapat dan potensi setiap orang kan beda-beda. Nah di situ kita harus tahu sikap kita untuk kayak mensupport dia itu bagaimana. Nah terus kan setiap orang juga memiliki kelemahan masing-masing. Nah di sini fungsi kerjasama atau peka terhadap lingkungan sekitar itu bekerja Kak. Dimana kita harus mau gak mau, bisa gak bisa harus saling menutupi kekurangan Kak. Jadi misal saya memiliki kekurangan di sini, kayak anggap aja introvert ya Kak. Nah tapi Kak Denia orangnya ekstrovert. Nah di sini saya sering diajak ngobrol sama Kak Denia, jadi saya bisa terbiasa untuk ngomong Kak. Jadi saya ibaratnya kayak keluar dari zona nyaman saya untuk lebih berkembang, kurang lebih seperti itu.
0: Oke gitu ya, kalau misalnya dari Kak Denia sendiri gimana Kak?
2: Nah sedikit mengutip dari perkataan Angling tadi.
0: Asik.
2: Jadi sebuah perbedaan itu gak harus dihindari tapi dibenahi dan kita belajar gimana cara menyikapinya. Nah jadi kan kalau konteksnya di ekstrakurikuler nih ya, pasti ekstrakurikuler tuh nantinya punya event atau program kerja. Mungkin kalau misalkan di PMR itu kita ada event donor darah, terus ataupun pelantikan atau event-event lain. Nah pastinya kan sebagai seorang anggota di suatu ekstrakurikuler kan pasti tujuan kita sama, yaitu menjalankan event itu supaya lancar. Nah pastinya kan kita terdiri dari banyak anggota yang pastinya itu nggak cuma perbedaan pikiran tapi juga kemampuan nih Kak. Nah kan misalkan kita punya kemampuan beda-beda dan pasti dalam menjalankan suatu kegiatan kita tuh butuh banyak sekali sumber daya manusia. Nah nantinya pastinya ini anggota-anggota akan dibagi nih menjadi beberapa kelompok, mungkin ada yang bagian seksi acara, divisi perlengkapan, dokumentasi dan lain sebagainya. Nah kan di sini kan pastinya semua divisi ini harus bekerja sama alias saling bergantung Kak, karena satu nggak jalan pasti kegiatan itu tuh nggak akan berjalan dengan lancar. Nah makanya dari kegiatan-kegiatan inilah dimana kita harus bisa bekerja sama nih, nggak hanya dalam satu divisi aja tapi antar divisi, dimana karena kita pasti kan pengen nih menunjukkan hasil yang terbaik dari suatu kegiatan kita. Nah maka dari itu dapat aku katain nih Kak, kalau misalkan ekstrakurikuler itu membantu banget cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga bekerja sama gitu.
0: Oke, artinya bisa jadi problem solve lah ya. Mm-mm, buat betul. Buat apalagi anak muda ya yang yeah. mungkin kalau sekarang tuh bilangnya apa sih, generasi sandwich lah atau apa gitu, kalian banyak banget ya. Ada generasi strawberry dan lain sebagainya. Aduh, kayaknya warna-warna deh ya kayaknya sekarang sebutannya. Tapi ya itu nggak bisa dipandang juga sebelah mata ya anak muda sekarang, karena memang mereka punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Salah satunya dengan melalui ekskul ini, ya nggak sih?
2: Betul.
0: Ya. Oke, nah terus nih balik lagi nih buat Kak Denia dan juga Kak Angling. Kalau misalnya kamu pernah nggak ketemu satu momen di mana kamu tuh kayak harus keluar dari zona nyaman kamu saat kamu ekskul, itu kan terpacu banget ya. Maksudnya biasa kita kan sesuatu yang statis. Oh oke, abis ini kegiatannya ini. Tapi pernah nggak kamu ketemu di mana momen-momen kamu tuh, waduh, situasinya nggak bisa nih di ekskul ya. Kita bicara ekskul ya. Jadi di ekskul ini kayak ngebuat kamu tuh harus keluar dari zona nyaman kamu, pernah nggak? Apa tuh kalau boleh diceritain?
1: Pernah kak, ya seperti yang saya bilang tadi. Mm-hmm. Jujur saya orangnya kalau ngomong gini agak susah kak, dulu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gak kelihatan loh, apa karena berkawan dengan Kak Denia ya?
1: Iya, ya salah satu faktornya juga ikut ekstrakurikuler itu kak.
0: Oke.
1: Nah jadi kan ketika saya awal masuk ekstrakurikuler itu kan pastinya malu kenalan, malu menyatakan pendapat ke orang-orang lain. Mm-mm. Saya merasa kalau diri saya tuh nggak seberpengalaman teman-teman yang lain kak. Nah di situ kan, tapi tujuan saya mengikuti ekstrakurikuler itu bukan untuk takut, tapi untuk mengembangkan potensi dan bakat yang saya miliki. Nah dari situ saya memberanikan diri untuk pelan-pelan bergaul sama teman-teman yang lain, cari relasi, cari sharing-sharing pengalaman satu sama lain. Nah di situ ibaratnya saya lepas dari diri saya yang dahulu kak, di mana saya sulit atau malu ketika bertemu dengan orang. Tapi lama-kelamaan secara berjalannya ekstra, secara konsisten dan dilakuin dengan taat, ya alhamdulillah saya bisa apa ya kak, bisa menyesuaikan diri.
0: Wah keren banget. Padahal dulu ya benar introvert itu ya kak ya.
1: Ya gak introvert banget sih kak.
0: Gak introvert banget tapi setidaknya introvert lah ya. Ya selamat ya, kamu udah keluar dari zona itu.
1: Ya alhamdulillah.
0: Oke baik kak Denia, coba kak Denia.
2: Ini kita flashback nih, aku mau flashback dulu waktu pertama kali masuk di SMA Negeri 1 Wonogiri.
0: Iya, sebentar kita dengar cerita yang ekstrovert banget ya. Karena dua hal yang berbeda nih, satu iya, introvert, yang ini udah dari sononya ekstrovert ya. Coba kita dengerin deh.
2: Tapi kak, awalnya di waktu pertama kali masuk SMA tuh sebenarnya aku insecure banget ya. Karena kan SMA 1 Wonogiri tuh istilahnya tuh kayak sekolah terbaik di Wonogiri. Jadi kan aku ngerasa kalau misalkan di SMA 1 tuh pasti orangnya keren-keren, pinter-pinter gitu. Sementara waktu itu, kala itu, aku tuh ngerasa kalau aku tuh biasa-biasa aja. Kayak, apa sih yang aku punya, apa sih yang bisa aku unggulin dari diri aku sendiri. Nah, jadi di saat itulah aku ngerasa insecure nih. Jujur aku insecure banget, kayak rasanya takut mau nyoba hal-hal baru. Tapi pada akhirnya, aku memberanikan diri nih keluar zona nyaman. Aku punya suatu motto soalnya nih.
0: Apa tuh?
2: Don't be afraid to... ya Allah, meleset. Oke, don't be afraid to try, cause regret is more painful than failure. Jadi sebuah penyesalan itu lebih sakit kak daripada suatu kegagalan. Maka dari itu aku nyoba nih, makanya itu aku nyoba banyak banget ekstrakurikuler dan juga organisasi. Nah karena apa ya, kayak aku ngerasa kalau misalkan aku insecure dan aku stay di sini-sini aja nih, kapan aku berkembangnya? Jadi kan kayak pasti aku cuma gini-gini doang, gak jadi apa-apa. Jadi kan ya akhirnya aku memberanikan diri buat keluar zona nyaman, di mana aku ikut ekstrakurikuler yang di mana nanti di sana aku pasti ketemu banyak orang, gimana caranya aku ngomong depan mereka, bagaimana aku merangkul teman-temanku, seperti itu.
0: Oke, wow, ternyata se-extrovert itu masih kepikiran. Nggak menyangka loh aku loh, karena kan kayaknya apa sih seorang extrovert kayaknya ya itu mungkin apa ya kesekian lah gitu ya, tapi ternyata enggak, itu masih juga kamu rasakan minder-minder gitu.
2: Masih dong tentunya.
0: Serius, apalagi masuk ke sekolah terbaik di Wonogiri gitu kan. Betul. Wah keren banget sih, tepuk tangan dulu dong buat kamu. Wah, keren banget, keren. Karena kalian tuh udah berani apa ya, keluar dari zona nyaman. Semoga juga teman-teman pro 2 lainnya ini bisa terapa ya. Oh, wow, terinspirasi dari kalian akhirnya.
1: Amin.
0: Bisa keluar dari zona nyaman tadi gitu ya, demi ya, demi kebaikan ya juga gitu kan. Oke, next. Kita mau jeda dulu ya teman pro 2, setelah seru mendengar sang introvert dan juga extrovert yang bercerita tadi ya. Kita mau dengerin lagu dulu. Kalian mau lagu apa?
1: Apa ya, Kak?
0: Tadi kalau enggak salah minta apa ya? Katanya sih enggak ngerti sih aku sampai ngundang Payung Teguh, Payung Teduh sih ke sekolah enggak? Serius-serius ini serius apa? Kalian ngundang Payung Teduh?
2: Serius dong.
0: Seserius itu?
2: Serius.
0: Wah, keren banget sih. Jadi ada event ya di sekolah kalian?
2: Iya, ada.
0: Yang katanya mau ngundang Payung Teduh, teman pro 2. Kenapa mereka enggak ngundang Sisil? Oke, tadi mintanya Payung Teduh Akad ya?
1: Yeah.
0: Oke, langsung aja kita puterin deh buat kamu ya. Dan teman pro 2 tetap patengin terus ya, apa namanya, zonasi yang bareng aku Sylvia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi di Zonasi, Zonasi yang bareng aku Silviazi dan juga ada Kak Angling, nggak pakai Dharma teman pro dua. Karena kalau ada Dharmanya berbeda ya, jadi film ya. Yeah. Sama ada Kak Denia di sini yang dari tadi kita udah bahas sesuatu yang luar biasa, di mana peran apa namanya peran ekskul ya dalam pembentukan karakter, apalagi sebagai siswa siswi di sekolah gitu ya teman pro dua. Nah kita balik lagi nih terkait dengan ekskul. Kalau tadi kita udah bahas apa namanya pernah nggak keluar dari zona nyaman, sekarang aku pengen tanya, pernah nggak kalian tuh ngerasa kayak aduh gagal banget aku di ekskul ini? Kan kadang-kadang kita ngerasa kayak ah aku nggak bisa nih, aku gak bisa gitu, kan ada yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, kamu pernah gak sih ada momen-momennya kamu merasa kamu gagal nih di ekskul ini, tapi ternyata itu jadi pembelajaran baik buat kamu gitu, ternyata oh ini ya insight-nya gitu loh, pernah gak? Coba apa deh, aku penasaran.
1: Oke, dari aku dulu ya Kak.
0: Oke.
1: Kalau aku masih terkait PBB.
0: Oke.
1: Nah, jadi kan kalau di SMA Negeri 1 Wonogiri ekstrakurikuler PBB itu juga yang mengambil penuh saat jalannya upacara Kak. Jadi petugas-petugas upacara tuh dari ekstra PBB.
0: Oh,
1: nah kebetulan ya. Pas 17-an kemarin aku diberikan amanah sebagai ya petugas upacara di sekolah. Nah jujur di situ aku ngerasa penampilanku tuh kurang maksimal Kak.
0: Kamu apa tugasnya kemarin?
1: Iya di sekolah.

0: sendiri.
1: Enggak, maksudnya untuk bendera kah, kenaikan bendera, apa jadi danton yang nyala?
0: Oh, kalau saya jadi kompi, Kak.
1: Oh, kompi. Ya. Oke, okay, terus?
0: Nah, jadi saya ngerasa ya, jujur saya ngerasa saya kurang, Kak, apalagi suara saya. Saya kenapa? Ngerasa suara saya kurang keras, kurang panjang. Nah, ya mungkin bagi beberapa orang suara keras tuh malah berisikin, Kak. Nah, tapi kan kita kan memberikan aba-aba. Jadi saat memberikan aba-aba tuh harus tegas, Kak. Biar semuanya khidmat dalam menjalankan tugas upacara. Nah, jadi saat saya menjadi petugas itu saya merasa kurang. Karena saya masih merasa jauh di bawah teman-teman saya, Kak. Jujur.
1: Kenapa kamu bisa merasa gitu?
0: Karena ya balik ke awal tadi, Kak. Seperti suara saya yang kurang, mungkin gerakan saya yang kurang patah-patah. Kalau di PBB kan harus patah-patah ya, Kak, biar kelihatan tegasnya. Nah, tapi di situ ya wajar lah. Menurut saya wajar lah penampilan saya kurang, karena kan baru pertama kali itu, Kak, saya menjadi petugas di SMA saya. Terus ya saya jadikan bahan evaluasi aja untuk depannya, kurangnya di mana. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan saya kurang maksimal saat tampil gitu, Kak.
1: Oke, okay. Terus insight yang kamu dapat misalnya nih ya, dengan begitu kamu ngerasa kayak, oh oke okay deh, apa namanya, aku kayaknya kalau udah kesempatan ini langsung gitu ya, apa mencoba kesempatan berikutnya dan lain sebagainya gitu atau gimana?
0: Ya pastinya ada, Kak, karena kan saya kayak udah tahu gitu, Kak, salahnya di mana dan yang harus diperbaiki di mana. Nah, jadi semisal ada kesempatan lagi menjadi petugas upacara, pastinya saya akan memaksimalkan dan mengevaluasi serta menempel lah, Kak, menempel kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Oh, bisa okay, lebih baik, siap. Berkembang lebih baik.
1: Oke, okay, terus nanti tiba-tiba aku ketemu kamu gitu kan, lagi ngibarin bendera di ini kan, siapa tahu di Istana Negara.
0: Amin.
1: Ya kan, who knows, bener gak sih? Betul, kan gak ada yang tahu gitu, iya, pokoknya Kak. Semangat aja deh pokoknya buat kamu ya. Setidaknya udah ada langkah kecil kamu menuju hal-hal seperti itu gitu, yeah. Kan. Udah basicnya, udah ada bekalnya, yeah. Gitu. Oke, okay, thank you Kak Angling. Kalau Kak Denia sendiri gimana?
2: Yang pastinya pernah ya ngerasa kayak kita tuh kurang maksimal, terus kayak ngerasa gagal.
1: Iya.
2: Ini aku sedikit cerita waktu pengalaman aku kelas 10 kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Itu aku ceritanya mau ikut lomba nih. Lomba yang mewakili PMR SMA Negeri 1 Wonogiri dalam event Jumbara. Nah, kan aku itu ikut banyak banget kegiatan ekstrakurikuler dan juga aku ikut organisasi di sekolah. Nah, pokoknya waktu persiapan, masa-masa persiapan untuk lomba ini, karena kan kayak latihan presentasi, latihan ngomong, latihan ice breaking, terus juga latihan gimana sih caranya mempresentasikan suatu hal dengan baik. Nah, di situ tuh aku sering banget, Kak, nggak ikut latihan. Karena apa? Karena jadwalku tuh tabrakan banget sama kegiatan-kegiatanku yang lain. Jadi kegiatan jadi panitia, terus kegiatan ekstrakurikuler yang lain, terus juga tugas-tugas itu numpuk banget sampai aku sering banget dispend. Kayaknya seminggu full pernah deh, Kak.
1: Wow, kamu ngejar pelajarannya gimana itu? Oke, okay, terus?
2: Terus
1: seminggu loh.
2: Terus waktu itu aku benar-benar down banget, kayak aku bingung, Kak, nih, harus ambil yang mana ini? Aku harus ikut latihan atau ngejar tugas-tugas atau gimana nih? Jadi waktu itu aku ngerasa bahwa waktu aku tampil, waktu aku lomba itu tuh kayak aduh, aku latihannya kurang maksimal nih, karena aku sering banget bolos latihan, yang dimana mungkin kalau misalkan aku rajin latihan, aku bisa ngomong lebih lancar, presentasiku lebih bagus, terus alat peraga yang aku bikin tuh lebih bagus gitu. Ya walaupun alhamdulillahnya setelah itu masih dapat juara, walaupun juara 2, tapi kan aku kayak ngerasa mungkin kalau waktu itu, kala itu aku lebih bisa manage waktu, aku lebih giat lagi, nggak malas-malesan, mungkin aku bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi dari situ aku belajar bahwa kadang tuh ada hal-hal yang di luar kontrol kita gitu, Kak. Kan mestinya kayak kegiatan-kegiatan dari organisasi ataupun kegiatan-kegiatan dari luar itu kan kita nggak bisa kontrol. Jadi terkadang apa yang udah kita lakuin itu tuh ya udah, itu adalah hal-hal yang terbaik yang udah kita keluarin, walaupun belum maksimal, tapi kan yang pastinya kita udah berusaha yang terbaik ya. Tapi tetap aja mungkin di kedepannya kita bisa lebih rajin lagi, lebih bisa mengatur waktu gitu.
1: Oke, semoga abis ini bisa terbalas dendamkan ya atas kegagalan kemarin ya. Amin. Oke, nah terakhir nih sama Pro 2 ya, apa namanya, buat Kak Denia dan juga sama Kak Angling, kalau misalnya kamu mau kasih apa namanya kasih pesan untuk teman-teman Pro2 yang mungkin masih minder atau masih ngerasa kayak kurang untuk masuk ke ekskul, padahal dia kadang-kadang gini, kadang-kadang kan kita ngerasa ih kayaknya bisa deh, tapi kayak eksekusinya tuh nggak mau, benar nggak sih? Kadang-kadang ya cuma omong-omong doang lah kata-kata kerennya gitu ya, jadi cuma pengen tapi takut, pengen tapi banyak tapinya kakak ya. Nah pesan kalian buat teman-teman supaya nggak minder, terus supaya pede dan lain sebagainya untuk teman-teman Pro2 apa aja tuh?
0: Oke, baik dari saya dulu ya kak. Ya seperti yang sudah kita perbincangkan tadi ya kak, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena keluar tersebut harus diawali dari niat. Kalau kita dari awal udah benar-benar niat ingin berkembang, pasti kita menekuni di ekstrakurikuler tersebut kak. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan ragu untuk mengikuti ekstrakurikuler, karena ekstrakurikuler itu dapat mengembangkan apapun itu di dalam diri kita, seperti sikap kepemimpinan, disiplin, kerjasama, dan masih banyak lagi.
1: Oke, itu dari Kak Angling. Kalau dari Kak Dini apa?
2: Nah, kalau dari aku nih, ini aku mengulangi kembali moto yang
1: selama moto yang tadi ya.
2: Jadi teman-teman kita tuh nggak boleh takut untuk mencoba, karena sebenarnya kadang tuh kalau kita udah pengen tapi kita tuh malah nggak nyoba, itu pasti nanti kita sadar ataupun nggak sadar pasti kita ngerasa kayak nyesel, ah harusnya aku nyoba nih. Kalau kan kita nggak pernah tahu ya, kalau misalkan kita nyoba walaupun gagal tapi oke lah at least aku mencoba. Tapi kalau misalkan kita pengen nih, aku pengen ikut ini, terus habis itu kita nggak jadi ikut, terus ngelihat orang lain kayak
1: berhasil
2: kak, wah keren banget ya, harusnya kalau aku berani mencoba mungkin aku bisa jadi orang itu. Nah jadi menurutku buat sobat-sobat yang ada di rumah nih ya, apapun ketakutan kalian, tapi percayalah kalau kalian udah niat, kalian merasa kalian punya potensi, itu tuh bisa dikembangin loh. Karena pastinya kalau kalian udah niat, pasti kalian akan ngerasa enjoy dalam menjalaninya. Jadi tuh kalian ngerasa kalau ekstrakurikuler atau kegiatan yang kalian ikuti itu bukan sebuah beban, tapi suatu hal yang menyenangkan buat kalian. Nah, jadi itu hitungannya kayak coba-coba berhadiah gitu. Jadi kan kayak kita ngelakuinnya enjoy, tapi bisa memberikan dampak positif buat kita.
1: Oke, siap. Thank you deh. Semoga abis ini teman Pro2 semuanya yang habis dengerin ini langsung terinspirasi dari kalian. Oke, semua ekskul aku ikutin sekolah ya. Tapi juga ada catatannya, harus manage waktu. Gak boleh sembarangan juga. Jangan nanti diikut semua tapi semuanya gak selesai, gak tuntas gitu. Oke deh, makasih ya Kak Denia dan juga Kang Ling. Senang sekali bisa berjumpa dengan siswa-siswi yang berprestasi, terus apalagi yang menginspirasi. Pokoknya ditunggu prestasi selanjutnya ya.
0: Siap.
1: Biar bisa ngobrol lagi di sini. Oke deh, kalau gitu teman Pro2, segitu dulu obrolan kita sama Kak Aling dan juga Kak Denia ya. Dan setelah ini kita masih balik lagi atau kita jalan kemana-mana.
3: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM, Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

sama aku Sylvia Zia. Sudah lagu-lagu bagus tadi kita dengerin. Nah sekarang sedikit informasi buat kamu semua ya, teman Pro 2. Jadi kalau kemarin kan kita sempat tuh ya dengar statement dari Menbud Fadlizon ya tentang pemenang film Narasi Kepahlawanan. Nah sekarang Menteri Kebudayaan ini, apa namanya, Menteri Kebudayaan kita Fadlizon ini menilai kalau misalkan proses seleksi produksi film Narasi Kepahlawanan tuh berlangsung terbuka, inklusif sama transparan. Jadi si Fadlizon ini lagi menceritakan proses seleksi pemenang film Narasi Kepahlawanan, teman Pro 2 ya. Jadi menurut Fadlizon, peluang ini tuh sebenarnya masih bisa diperluas dengan melibatkan lebih banyak lagi pembuat film yang punya kesiapan produksi. Dia juga mengatakan kalau misalnya pengalaman dan referensi sebelumnya bisa membantu peserta tuh untuk mengembangkan gagasan menjadi film yang lebih matang lagi dan juga relevan. Dia menilai kalau proses produksi itu perlu berjalan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Sehingga apa? Karya sejarah tuh bisa menarik sekaligus punya dasar yang kuat, teman Pro 2. Selain narasi sejarah, aspek teknis juga menjadi perhatian supaya karya yang dihasilkan itu bisa menyampaikan pesan kepahlawanan secara utuh. Dan dia juga berharap bahwa kesiapan materi dan pengalaman peserta ini bisa membuat

ruang kepada sineas berdasarkan skenario yang sudah dilombakan sebelumnya. Kategori lainnya itu membuka kesempatan bagi gagasan baru yang menawarkan beragam narasi sejarah Indonesia melalui produksi film berkualitas dan juga menarik. Dan dia berharap dukungan negara terhadap perfilman sejarah bisa memperkuat kehadiran cerita kepahlawanan dalam industri film nasional secara berkelanjutan nih. Dan dia juga menilai bahwa peluang ini penting banget karena produksi film sejarah membutuhkan proses yang panjang, mulai dari pengembangan cerita sampai penulisan skenario. Informasi selengkapnya teman Pro2 kamu bisa cek di rri.co.id.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Oke, teman Pro 2, kayaknya waktunya aku udah habis, harus nemenin kamu. Tapi it's okay, kita bakal ketemu lagi nanti hari Kamis ya, teman Pro 2. Pokoknya sehat-sehat selalu buat kamu, supaya kita bisa ketemu terus di udara. Aku Silvia, si pamit. Bye.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ada suara siapa nih tiba-tiba banget ya mengacaukan suara saya maksudnya. Mengacaukan siaran sore hari yang akan men-take over zona detik di sore hari ini teman Pro 2 ya. Akhirnya Jemari kembali lagi. Itu doang. Akhirnya kok akhirnya enggak sih teman Pro 2, karena yes akan di take over ya. Zona detik sama penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo dulu di sore hari di ya di minggu inilah, di beberapa minggu ini teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan bosan-bosan ya. Ini segmennya apa ya? Oplat AD. Plat AD ya, biasanya barengan sama Rifki Minov, tapi karena Rifki Minov sudah berpindah ya akhirnya ya, kayak bosan deh Rifki Minov di sini ya karena udah di Pro 1. Biasanya sama detik sekarang sama ya siapa aja yang menemani kamu di sore hari teman Pro 2 akan update-update informasi Solo dan sekitarnya. Jadi buat kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Oke.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi Solo dan sekitarnya teman Pro 2 langsung dari rri.co.id. Baru kemarin banget, masih anget banget, masih fresh banget teman Pro 2 ya. Siapa kemarin yang ikut Jalan Sehat RRI Fest 2026 di RRI Surakarta ya, di hari Minggu 6 September 2026. Jujur sih rame banget ya kemarin ya, situasi di halaman RRI Surakarta. Bahkan ya teman Pro 2 ya, walaupun ya panas-panasan, sumuk ya karena hawanya lagi sumuk banget, tapi antusias ribuan warga masyarakat Kota Solo dan sekitarnya pasti, atau mungkin kemarin juga ada yang dari luar Solo Raya mungkin ya teman Pro 2 ya, masih terus semangat sekali. Dan dari rri.co.id, Jalan Sehat kemarin ya merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest di tahun 2026 ini. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Dengan tagline-nya ya, temanya, semangatnya di tahun ini teman Pro 2. Dan Kepala LPP RRI Surakarta, Bapak Iwan Martono. Bapak Iwan, salam-salam, selamat sore. Menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 kemarin. Dan menurut Bapak Iwan Martono ya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kalau semangat kebersamaan, kesehatan, dan gotong royong ini masih akan terus tumbuh kuat. Dan Bapak Iwan Martono juga mengatakan, Jalan Sehat RRI Fest 2026 ini tidak hanya menjadi kegiatan untuk menjaga kesehatan, dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat persatuan dan menghadirkan harmoni di Kota Surakarta. Karena kemarin juga kedatangan Ibu Wawali ya, teman berdua ya, Ibu Astrid Widayani kemarin juga hadir dengan outfit yang sangat culture, asik, keren banget loh. Bu Astrid selamat sore kalau dengerin ya Bu Astrid ya. Gimana teman berdua buat kamu yang ikut Jalan Sehat RRI Fest 2026 kemarin? Apa doorpress yang kamu bawa pulang? Siapa tahu dapat sepeda ya, karena kemarin sepeda banyak banget, ada kulkas juga, ada mesin cuci juga, ada sepeda listrik, tapi cuma ada satu ya, karena itu adalah door prize-nya, grand prize-nya ya kemarin teman Pro 2 ya. Yang belum dapat, tenang, karena ini di setiap tahunnya akan selalu ada. Semoga Jalan Sehat teman Pro 2 ya di tahun depan, siapa tahu kamu yang akan membawa grand prize-nya nanti.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Masih di plat ada teman pro 2 ya, barengan sama Cece Majenta di sore hari ini. Tumben-tumbenan menemani kamu di sore hari ini. Kamu juga boleh banget silahkan ya update-update informasi Solo Raya dan sekitarnya. Silahkan ya, ada info apa dari kamu teman pro 2 langsung boleh aja ke WhatsApp 081327 866 966. Masih sampai jam 7 malam aku nemenin kamu. Biasanya sama Zona Detik kan, biasanya sama Deswa sama Tika. Ini di take over dulu sama Cece Majenta perdana. Enggak, kemarin Shirley udah nge-take over juga sih sebenarnya. Yang lagi OTW pulang ke rumah atau mungkin masih ngantar.

Ya biasanya di jam-jam segini mungkin kalau kalau kamu office hour mungkin ya, mungkin masih di kantor, masih menunggu jam absen pulang, masih mungkin recap-recap ya apapun itu teman Pro 2 di shift kamu, semangat lancar-lancar pokoknya nanti di jalan, karena biasanya jam-jam segini itu walaupun aku tuh jarang banget jam segini ada di jalan, karena aku merasa jalan jam segini itu rame banget dan macet banget ya, karena banyak teman-teman yang baru pulang kantor, pulang kuliah, juga pulang sekolah apalagi ya, SMA itu juga pasti rame banget teman Pro 2. Jadi kamu yang mau update-update informasi boleh aku tungguin masih di Plat AD sampai jam 4 sore nanti.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 HBO menambahkan 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley. Aktor Billy Barat Teman Pro 2 dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang dikenal sebagai Lord Voldemort nantinya. Peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO Teman Pro 2 dan Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dijadwalkan akan tayang perdana pada 25 Desember 2026 melalui HBO. Musim keduanya nanti akan memperkenalkan lebih banyak karakter penting dalam dunia sihir Harry Potter.
0: Info Pro 2.
1: Masih dari HBO Teman Pro 2 ya, film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September di tahun 2026 ini. Film tersebut disutradarai Craig Gillespie dengan skenario yang ditulis Anna Negri. Teman Pro 2 dan Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karyanya Tom King. Dan film Supergirl ini sebelumnya dirilis di bioskop pada 26 Juni 2020. 26 ini setelah 1 tahun Superman, dan film Superman menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan juga Peter Safran.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hingga di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, informasi lalu lintas di sore hari ini masih mencoba untuk menghubungkan kembali ya. Masih aku coba telepon-telepon nih teman-teman, rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta, teman Pro 2 ya. Ini antara wifi-nya yang lemot ya, atau emang lagi centang aja nih teman Pro 2 ya. Gede-gede kayak emang wifi-nya Pro 2 yang lemot deh. Tolong ya, Brother Rido ya. Oh sudah berdering. Kita coba tunggu teman Pro 2 sambil kamu boleh update-update juga informasi di sekitar kamu ya. Seperti apa buat kamu yang lagi OTW mau pulang ke rumah, atau mungkin baru mau berangkat on shift di sore hari ini ya. Aku temenin kali ini JJ Majenta men-take over sore ceria. Zona Detik sekarang lagi diinterupsi. Oke, masih sambil mencoba untuk menghubungkan, ternyata sudah tersambung teman Pro 2 dengan rekan di Sub Kota Surakarta. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Selamat sore dengan rekan siapa?
2: Arif.
1: Oke, monggo rekan Arif silahkan laporannya.
2: Baik, terima kasih untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore hari ini. Langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama, kita mulai dari batas kota Kleto. Saat ini untuk batas kota Kleto, lokasi lalu lintas yang masuk kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Nah, dari batas kota Kleto kita beralih ke kawasan Slamet Riyadi. Untuk kawasan Slamet Riyadi sore hari ini, kita mulai dari Simpang Purwosari. Untuk Simpang Purwosari saat ini arus lalu lintas dari arah barat terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah timur juga terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari Simpang Purwosari kita bergeser ke Simpang Gendengan, terpantau juga untuk Gendengan. Arus lalu lintas dari arah utara cukup ramai, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari kawasan Slamet Riyadi kita beralih ke kawasan Tugu Wisnu. Untuk Tugu Wisnu Manahan, saat ini terpantau arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup ramai, namun masih lancar. Dari Tugu Wisnu beralih ke kawasan Batas Ring Road, terpantau saat ini arus yang masuk ke kota Solo maupun keluar dari kota Solo cukup ramai, namun masih lancar. Dari batas kota Ring Road kita beralih ke batas kota bagian selatan. Saat ini terpantau untuk Simpang Dawung, Dawung arus lalu lintas yang masuk ke kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dan untuk arus lalu lintas yang meninggalkan kota Solo menuju ke arah Solo Baru maupun Sukoharjo sore hari ini terpantau cukup ramai, namun masih lancar. Dari Dawung beralih ke Simpang Panggung, saat ini terpantau Simpang Panggung arus lalu lintas terjadi kenaikan volume kendaraan di kaki simpang bagian barat. Dan saat ini terpantau sedikit terjadi antrian di kaki simpang yang didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Panggung bergeser ke Simpang Kelurahan Mojosongo, saat ini terpantau untuk Simpang Kelurahan Mojosongo arus lalu lintas sedikit mengalami kenaikan kendaraan dari arah selatan maupun dari arah utara. Terpantau cukup padat namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lintas Kota Solo sore hari ini. Kembali ke rekan Pro 2.
1: Baik rekan Disub, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangnya. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

0: Masih di Zona Detik yang di take over sama JJ Majen tadi sore hari ini. Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya, dari Ninda. Ini tadi Ninda nyariin Deswa sama Tika ya. Ini JJ Majen tadi sore hari ini. Kita langsung coba akan telepon Deswa dulu ya. Nanti kita tanya-tanyain gimana perasaannya. Sudah ceria diambil alih sama JJ Majen tadi sore hari ini. Halo, bro. Belum diangkat. Coba ya, kita telepon mereka berdua. Di sore hari ini ya, teman berdua ya, yang lagi nyariin Deswa sama Tika, mereka lagi on vacation sepertinya. Oi, selamat sore Deswa.
1: Selamat sore Bi.
0: Selamat sore Bi. Hah? Iki on air lo.
1: Oh, kok on air sih?
0: Des,
1: ini. Halo.
0: Lagi di mana?
1: Oh, ini lagi di luar.
0: Sama Tika ya? Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Oh, enggak. Oh ya. Gimana kabarnya? Ya,
1: kenapa, Jay?
0: Gimana kabarnya?
1: Kenapa, Jay? Alhamdulillah baik.
0: Ini
1: gimana kabar
0: apa? Rekan Arya, kabar
1: Jay?
0: Arya. Oh, kabar saya. Baik. Ini saya mengambil alih sore ceria ya. Di sore hari ini teman pro 2. Ini kenapa sih, Des?
1: Ini maksudnya kenapa nih?
0: Kenapa kok saya ambil alih ya? Ini kemana Detik?
1: Oh iya, Detik sementara off dulu ya.
0: Asik. Kenapa? Alasannya?
1: Ada alasan yang tidak terduga.
0: Asik sekali. Oke. Tapi tenang teman berdua, nanti Deswa juga akan mengambil alih jaga malam ya di malam hari nanti ya. Yeah. Yes, jadi nanti malam barengan sama Deswa di jaga malam ya. Des, nanti OTW ke sini berarti ya, di malam hari ya berarti ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Iya dong.
0: Oke, yes. Yowes. Suun ya.
1: Oh, udah gitu aja.
0: Udah, gitu aja.
1: Heeh.
0: Oke. Iya. Nih nyariin Tika mana nih, abis ini kita telepon Tika ya teman berdua ya. Jadi ditanyain nih sama Zona Detik garis keras.
1: Oke. Okay. Oh, Tikanya udah join ini? Belum.
0: Tika belum nih, tak telepon bareng nih, kok nggak diangkat ya?
1: Oh, baru rehat ini ya?
0: Oh, baru rehat.
1: Libur dia.
0: Oh dia libur. Ya. Oh iya. Oke.
1: Kok Anda tidak bilang-bilang kalau sedang on air ya?
0: Saya sebenarnya bingung mau siaran apa gitu loh. Oke, okay, yaudah. Makasih ya Deswa ya. Makasih ya bro ya.
1: Oke.
0: Nah, itu Deswa ditelepon ya. Kita sekarang ke Tika dulu ya. Mana nih Tika nih? Tadi kira udah ditelepon deh, kok enggak ada. Deswa ditelepon. Wih, piye? Coba ya kita telepon Tika sama produk ya. Katanya lagi rehat ya, tapi tidak apa-apa. Kita ganggu rehatnya Tika. Walaupun WhatsApp-nya masih memanggil ya. Oh, sudah berdering. Oke, okay. Kayaknya kalau WhatsApp-nya berdua kayaknya notifnya jadi lebih kecil gak sih? Coba ya kita. Selamat sore. Halo.
2: Sore.
0: Bes. Ningdi.
2: Apa ki?
0: Ningdi.
2: Kos.
0: Halo. Ningdi.
2: Ningkos.
0: Oh. ini on air loh. Kamu tuh gimana sih Tik?
2: Kosok Ningdi.
0: Ini on air loh, ini loh. Ini ditanyain sama Ninda nih. Tika mana katanya gitu.
2: Ah, cici ame-ame guys. Sumpah guys, jangan dipercaya guys.
0: Loh, ini Ninda tanya loh. Serius, ini Ninda WhatsApp. Tika mana? Tadi aku habis telepon Deswa.
2: Oh iya.
0: Iya, gimana? Ini kamu lagi di mana Tik? Kok enggak siaran di sore? Kok siaran sore Zona Detik di take over sama JJ Majenta? Ini kamu lagi di mana? Lagi ada kegiatan apa?
2: Oh iya, ini kebetulan aku gak resign sih, cuman apa?
0: Orang kok. Terus kenapa?
2: Lagi tuker jadwal kan, enggak. Ini aku lagi di luar. Karena libur.
0: Oke.
2: Hari ini aku libur. Mm-hmm. Aku lagi di luar gak siaran, jadi sorenya di take over dulu sama Cici Majinta ya.
0: Oh iya gitu. Tadi Deswa bilangnya soalnya ada kepentingan yang penting gitu Tik. Tapi alasanmu kayaknya itu kurang penting gitu loh.
2: Teraja.
0: Tuh ditanyain
2: dia juga gak ada yang penting juga. Jadi bohong.
0: gitu. Ditanyain besok dia masuk kan, karena gini ini si Ninda nih tanya Tik, ini aku bacain ya di sini ya, kedengeran gak sih kamu, kedengeran ya? Kedengeran nih. Tika gimana ya, aku bingung sama tiga abang Jakarta, kata Ninda nih. Zaki itu wakil satu abang Jakarta, Jakarta Barat, anak Binus. Terus Bang Adri ini lulusan teknik sipil dari UNS, Universitas Negeri Semarang, ding, sorry. Terus Bang Baron ini jurusan manajemen angkatan 2024 Universitas Multimedia gitu. Kamu pilih yang mana, Tik? Bingung nih Ninda nih.
2: Oh, bingung pilih yang mana maksudnya?
0: Pilih yang mana kamu?
2: Cap-cip-cip aja.
0: Enggak, Ninda tuh tanya sama kamu. Kamu pilih yang mana gitu loh.
2: Aku pilih. Tapi gimana caranya milih ya? Kan belum kenal semua, Je.
0: Oh, gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kalau disuruh pilih, kamu pilih Abang Zaki, Abang Adri, atau Abang Baron?
2: Abang Gendang.
0: Ini serius loh, ditungguin sama Ninda loh. Kamu jangan gitulah.
2: Tadi yang kedua siapa?
0: Yang kedua tuh Abang Adri, Adri Gazi.
2: Ketiga
0: Persatuan Indonesia.
2: Apa sih?
0: Oh enggak, ketiga tuh Baron Rafa, Abang Baron Rafa.

0: sudah dihubungi ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya.
1: Selamat ya, selamat mendapatkan sore ceria.
0: Ya, makasih ya Tika.
1: Pokoknya sore ceria, tadi udah info lalin kan?
0: Tadi udah.
1: Oh udah, berarti ya pokoknya sesuaikan ya sama segmen-segmennya.
0: Oke. Okay.
1: Awas ada yang kelewat.
0: Oh siap ya, ya aman. Ya besok masuk nggak Tika? Ini ditanyain Indah nih, besok dia masuk nggak gitu katanya?
1: Insya Allah masuk.
0: Oke. Oke, gitu dulu ya Tika ya. Terima okay. kasih ya. Oke okay, yeah. ya, terima kasih Tika.
1: Makasih.
0: Nah itu dia teman berdua yang tanya-tanya. Ya ini detik kemana Bray? Nah itu tadi sudah terjawab ya. Masih ada urusan masing-masing teman berdua. Jadi di take over dulu sama Jeje Magenta. Di sore hari ini, kapan Bray? Kembalinya mereka berdua? Ditunggu aja ya.

0: selanjutnya.
1: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
2: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
3: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
4: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
5: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
4: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
2: I feel like it gives the most professional answer.
6: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
1: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
4: What is melengseng in English ya?
1: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
7: Uang pas aja ada nggak, Mas?
8: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
7: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
8: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh, rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
1: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
8: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
1: Siap, Bos.
8: Makasih ya, Mas.
1: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
7: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Kemenpora NASA ikut menyoroti kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla yang tengah terjadi di Indonesia setelah citra satelitnya memperlihatkan asap yang menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia hingga Malaysia. Dan dalam laporan Pitland Fires Darkest Skies in Indonesia, NASA secara khusus membahas kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan dan menghasilkan populasi dalam jumlah besar. Citra yang diambil satelit Aqua pada 1 September 2026 itu memperlihatkan sejumlah titik merah dari pengamatan MODIS, instrumen satelit yang dapat mendeteksi panas dari permukaan bumi, dan titik-titik tersebut menunjukkan lokasi dengan suhu tidak biasa yang mengindikasikan kalau adanya kebakaran. Dan NASA Teman Bro 2 juga menjelaskan kebakaran gambut bisa membara pada suhu rendah dan menjalar di bawah tanah sehingga mengakibatkan sulit untuk dipadamkan. NASA juga menyoroti aktivitas kebakaran tahun ini yang meningkat tajam dan mulai menunjukkan pola serupa dengan musim kebakaran besar di tahun 2015. Salah satu yang paling ekstrim dalam beberapa dekade terakhir, Teman Bro 2 ya. Dan dampak peneliti Columbia University, Robert Field, Teman Bro 2 mengatakan Indonesia baru sekitar 3 minggu memasuki musim kebakaran. El Nino yang menguat disebut juga membuat musim kemarau semakin kering di wilayah rawan kebakaran. Dan dampak asap ya juga mulai dirasakan hingga ke negara-negara tetangga. NASA juga menyebut asap telah menyebabkan berbagai gangguan di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Stay safe buat kamu Teman Pro 2 ya yang sedang terdampak bencana, karena ya negara kita akhir-akhir ini lagi gak enak banget ya, lagi banyak kebakaran di Solo juga kemarin, bahkan sampai sekarang ya aku masih update-update juga tadi, karena rumahku tuh deket sama TPA Boti di Cempo. Tadi aku berangkat ke RRI Surakarta itu masih ada mobil pemadam ya, itu yang masih bolak-balik wirawiri kayak ngambil air, dan juga masih ada beberapa ambulan yang juga wirawiri mondar-mandir Teman Pro 2 ya di sekitar Jalan Mojosongo. Dan tadi Ninda juga bilang ya, buat Teman Pro 2 stay safe ya, abu vulkanik Gunung Krakatau juga udah sampai ke Jakarta dan sekitarnya. Temanku yang di Tangerang kena acara pada dibatalin dan diundur. Iya, kemarin juga beberapa musisi ya yang udah ada agenda buat flight dari Jakarta keluar Jakarta atau mungkin baru mau masuk ke Jakarta ya, itu juga sempat terhalang karena abu vulkanik Gunung Krakatau. Pokoknya stay safe buat kamu ya, siapapun itu Teman Pro 2 selalu ingatkan untuk selalu stay safe buat sahabat kamu, teman kamu, pacar kamu, istri, suami, anak, keluarga pokoknya. Dan kita doakan bersama-sama semoga negara kita tercinta Indonesia bisa segera kondusif lagi.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.
2: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
3: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
2: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

17 lebih 10 menit teman Pro 2 ya, dan di RRI Surakarta ya, ini masih dalam serangkaian RRI Fest sampai di hari radio nanti ya di tanggal 11 September 2026. Teman Pro 2 ya, dan jujur kalau lihat ini apa ya bilangnya ya, umbul-umbul kali ya, atau spanduk apa ya, umbul-umbul ya. 81 tahun Radio Republik Indonesia ini kalau lihat dari itu, dari umbul-umbulnya ya, itu rasanya itu masih kayak di vibes-vibes Jalan Sehat kemarin. Jujur rame banget ya, kemarin kalau gak salah itu di absen satu per satu sama Rama Gemzi itu, pesertanya sekitar 3.000. Iya gak bro, Rama? Apa mau kita telepon Rama? Gak usah kali ya. Buat kamu yang ikut kemarin teman Pro 2 dapat door prize kah? Dapat door prize apa? Karena kemarin door prize-nya banyak banget, walaupun panas banget. Kemarin seru-seruan ya, ada berjoget bersama, senam bersama, ada penampilan musik dangdut juga kemarin ya teman Pro 2 ya. Sakwa cari hiburan di kota Surakarta, asik. Hiburan ini ya, hiburan-hiburan yang emang seru teman Pro 2 ya kemarin di Jalan Sehat RRI Surakarta. Buat kamu yang belum bergabung silahkan nanti join ya, ikut di tahun depan, semoga masih ada, atau mungkin nanti di tahun depan ditambah sama lari ya. Karena jalan kan udah ya, lari kali ya, lari RRI Fest gitu, karena kita belum pernah deh. Buat yang mau WhatsApp boleh, aku masih akan update-update informasi di sore hari ini. Silahkan WhatsApp request lagu 081327866966, update apapun itu aku tungguin ya sampai jam 7 malam nanti, ya kan? Sampai jam 7 kan biasanya detik. Ya sama.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Kuatamu, kuat untuk kamu.
7: Jangan biarkan usiamu memenjarakanmu ataupun pandanganmu melemahkanmu. Siapapun kamu, dimanapun kamu, beranilah menjadi diri sendiri. Dari Pisha.
6: Kuatamu.

Skema 2 film Ramayana dijadwalkan akan tayang secara global pada 6 November di tahun 2026 ini. Dan film tersebut akan dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood, teman bro dua. Seperti Ranbir Kapoor, Yash, dan juga Sai Pallavi. Ramayana ini berkisah tentang Pangeran Rama Gamzi. Bukan, Rama. Rama ya, ini teman berdua ya, Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya Sita. Kalau di kisah Ramayana India tuh emang namanya Rama dan Sita ya, bukan Rama dan Sinta. Kalau di Jawa kan biasanya Rama, Sinta, ya Rahwono biasanya. Tapi ya ini Rahwana ya, dan kehidupan mereka berubah setelah Sita. Ini di artikel rri.co.id, kemensiannya ditulisnya Sita ya. Mungkin emang karakter developmentnya kali ya, emang berarti emang Sita gitu, bukan Sinta. Mungkin karena sudah akulturasi ya, udah masuk ke Indonesia, jadinya Sinta gitu, yang diculik oleh Rahwana, yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Sebenarnya cerita ini, teman bro dua ya, Ramayana ini sudah berkembang dari zaman dulu, dan pertunjukannya sudah sering sekali dihadirkan di acara-acara atau memang tempat yang emang ada pagelaran tentang cerita dari Ramayana ini. Di ini juga ada kan, di Candi Prambanan tuh kayaknya emang rutinan deh, teman berdua ya kan. Dan kamu yang suka nonton film Ramayana atau kisah Ramayana yang biasanya kamu nonton pertunjukan di kota Solo ini atau mungkin di Prambanan atau mungkin di tempat lain, yang pengen nonton dari point of view-nya dari India ya, ceritanya dari cerita India, silahkan kamu bisa nonton, teman berdua. Dan film ini akan disutradarai oleh Nitesh Tiwari, dan produksi film dirancang untuk menjangkau penonton dari berbagai budaya dan akan dirilis dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Inggris. Jujur keren banget ya. Dan trailer yang dirilis ini, teman pro dua ya, sudahkah kamu menonton trailer dari film Ramayana ini, teman pro dua? Dan Ramayana ini diangkat dari sebuah kisah epik ya, legenda epik ya. Legenda tuh kayaknya emang di kotak-kotakkan sendiri ya, bukan masuk ke legenda sih, emang masuk ke cerita epik ya, yang berusia sekitar 5.000 tahun ya. Dan rencananya film Ramayana ini akan dirilis dalam 2 bagian, dan kedua bagian film ini direkam untuk format IMAX dan diproyeksikan menjadi pertunjukan sinematik berskala besar bagi penonton global. Bisakah mengalahkan Avatar atau mungkin mengalahkan Avengers Endgame yang berkali-kali mau diputar di bioskop ya? Ini tujuannya sih kayaknya emang buat ngalahin Avatar ya. Informasi selengkapnya tentang film Ramayana ini bisa kamu langsung cek di rri.co.id.

0: Ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

18 lebih 7 menit teman Pro 2 di sore hari ini di jam terakhir JJ Majenta siaran ya. Sebelum nanti di jam 7 akan ada music live chat di setiap weekdays-nya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp boleh silahkan aku tungguin di 081327 866 966. Ada WhatsApp dari Tika di Banaran. Coba bang, kalau jadi Sita, milih Rahwana atau Rama? Oh ini tadi ya, waktu informasi di rri.co.id di film Ramayana terbaru ya. Katanya Rahwana cintanya tulus. Tapi kalau Rama, cintanya untuk Sita itu bersyarat. Pas tahu Sita diculik, dia jadi ragu apakah Sita masih suci. Nah ini sih sebenarnya... ini ya teman berdua ya, emang banyak literatur ya yang bisa dibaca dan pastinya sudah sangat amat berkembang sekali ya cerita Ramayana ini, dan ada beberapa versi cerita juga, ada yang ceritanya emang enggak di secara detail gitu. Tapi kalau ini kan secara detail ya Tika ya. Ini Tika kan namanya kan, bukan tadi bilang Tika lagi di Banaran bukan gitu kan? Bukan info Tika Raharja kan, bukan kan? Iya. Dan aku juga sempat baca di mana ya, di Threads kayaknya kalau nggak salah teman Pro 2, katanya si Rahwana ini ya, ini dalam cerita Ramayana ya, si Rahwana ini itu sebenarnya tokoh yang baik gitu, protagonisnya ini sebenarnya si Rahwana gitu kalau dalam ceritanya ya. Tapi kenapa si Rahwana ini selalu disebut sebagai antagonis atau tokoh jahat di sebuah cerita Ramayana? Katanya juga ya, ada beberapa literatur juga nyebut kalau si Rahwana ini menculik Sita itu karena beneran tulus ya. Ini kayak yang dikasih WhatsApp sama Tika di Banaran. Si Rahwana ini emang tulus teman Pro 2, dan waktu menculik Sita, Rahwana ini bahkan tidak menyentuh sedikitpun ya, tidak menyentuh Sita sedikitpun karena cintanya belum diterima sama si Sita. Ada literatur, ada cerita yang bilang begitu juga, karena emang ceritanya emang sudah berkembang ya. Dan apakah ini sama point of view-nya Tika dengan apa yang aku sampaikan tadi? Aku sudah baca di thread sih sebenarnya. Tapi make sense juga ya, ternyata sebenarnya ya, sebenarnya di sebuah film atau di sebuah cerita itu belum tentu tokoh antagonis itu yang diceritakan itu sebenarnya emang beneran jahat gitu. Emang walaupun emang sebenarnya kalau di filmnya mungkin point of view-nya emang point of view-nya protagonis kan. Kalau di film ya cerita ditulis sama pemenang gitu. Coba yang menang yang antagonis gitu, pasti jadinya yang protagonis yang antagonis gitu. You know what I mean teman Pro 2? Kayak Thanos juga yang bilang kalau sebenarnya Thanos ini benar loh ya, karena manusia di bumi ini kebanyakan populasi dan kayaknya akan ngerendeti bumi deh manusia ini ya, akan bertingkah seenaknya sendiri. Ya udah tak snap setengah aja, tak hilangin, biar bumi ini semakin damai semakin sepi gitu. Dulu sih banyak pertentangan ya, bahkan itu hanya film teman Pro 2 ya, bukan kisah nyata. Ada pertentangan kalau sebenarnya Thanos tuh ya emang benar gitu, karena emang tujuannya tuh baik, cuma caranya yang salah, tapi tujuannya baik, tapi caranya benar menurut si Thanos juga gitu. Ya begitulah teman Pro 2 ya, selamat menikmati cerita-cerita yang ada di dunia ini ya. Ya kita diskusikan dengan secara have fun aja ya. Dan sekarang sudah ada di Batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda. Iya gak sih? Iya gak sih? Bener gak sih? Des Batik ya, bener kan? Yes, Batik juga akan di take over sama JJ Majenta di jam terakhir JJ Majenta siaran ini teman Pro 2. Akan update-update informasi aja.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay

World Bokia Championship 2026 Mampro 2 yang digelar pada 27 Agustus sampai 3 September kemarin ya, berlangsung ya, langsung membuat sejarah untuk tim cabur Bokia Indonesia atau Mampro 2 ya. Dan ini debut ya di World Bokia Championships 2026. Dan tim Bokia Indonesia sukses jadi juara umum di Seoul, Korea Selatan setelah mengoleksi sederet medali dari nomor individual hingga beregu. Bokia ini apa, Bray? Nah, jadi Bokia ini, teman Pro 2, merupakan olahraga presisi yang dimainkan dengan melempar atau menggelindingkan bola sedekat mungkin ke bola target atau disebut dengan jack. Dan cabur ini diperuntukkan bagi atlet dengan disabilitas fisik dan memiliki beberapa klasifikasi termasuk BC1 hingga BC4. Nah, tim Indonesia teman Pro 2 lewat BC1, 1/2 tim ya, setengah tim ini teman Pro 2. Ini setengah tim atau 1/2 tim? Correct me if I'm wrong ya, karena ini jujur aku baru banget ya tahu kalau ternyata ada cabur Bokia ini, BOCCIA ya, yang diisi oleh Muhammad Afrizal Syafa, Felix Ardiyuda dan Gisa Zayana yang tampil bagus apik tanpa terkalahkan sejak fase grup hingga akhirnya mengamankan medali emas. Selain emas beregu, nomor 2 Indonesia juga meraih 2 emas dari nomor individu masing-masing melalui Muhammad Afrizal di BC1 putra dan Handayani di BC1 putri, serta 1 perak lewat Felix Ardi Yuda. Dengan total 3 emas dan 1 perak ini, Indonesia keluar sebagai negara dengan pencapaian terbaik di World Bokia Championship 2026. Kita ucapkan dulu selamat kepada tim cabur Bokia Indonesia teman Pro 2 ya. Dan perjalanan ini pastinya serasa semakin spesial karena tim Bokia Indonesia sebenarnya baru mulai berkembang secara serius setelah tampil di ASEAN Para Games Jakarta 2018. Belum ada 10 tahun tapi sudah berprestasi teman Pro 2 ya. Respect. Keren banget buat tim cabur Bokia Indonesia.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

Masih di Sore Ceria, aku mau ngomong on the weekend loh, karena aku biasanya nemenin kamu di Sore Ceria, tapi di weekend teman berdua ya, tapi kali ini tidak. Jujur Majenta men-take over Zona Detik dan Batik di sore hari ini ya. Jadi buat kamu yang kangen sama Deswa sama Tika, kapan bre siaran di Zona Detik lagi di sore? Ditunggu aja teman berdua ya, tadi udah aku telepon langsung Deswa. Katanya masih ada urusan yang harus diselesaikan sama Tika juga ya, tapi kayaknya dua-duanya urusannya beda deh, kurang tahu sih aku. Nanti kalau mereka udah siaran bareng, silahkan kamu tanya-tanyain teman berdua, silahkan kamu cecer ya. Kamu cecer. Teman berdua di hari Senin ini ya, gimana semangat kamu, semoga selalu terjaga ya, dan masih di awal bulan September, karena bulan September ini udah masuk lebih ya, berarti ya lebih dari 6 bulan di setiap tahunnya teman pro 2 ya, di 12 bulan ini udah setengah berarti, yang menandakan habis ini berarti bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember, tahun baru lagi, udah tahun 2027, walaupun masih lama tapi kayaknya gak kerasa ya. Kalau emang biasanya orang-orang tuh bilang kalau waktu tunya pengen cepet itu ya berarti kita harus senang dan harus bahagia gitu. Kalau enggak senang, enggak bahagia, sedih, murung gitu-gitu, kayaknya waktu ini akan berjalan lebih lama lagi. Ya enggak sih teman berdua, kamu setuju enggak sih dengan hal itu ya? Kayaknya sih kalau aku sih setuju-setuju aja ya, karena hal-hal yang biasanya dilakukan dengan senang hati itu pasti ya kebanyakan tuh kayaknya rasanya kok cepat selesai gitu. Jadi buat kamu yang pengen tahun ini cepat selesai, ya semoga selalu bahagia.

Teman berdua, terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah menemani Take Over Zona Detik di sore hari ini barengan sama DJ Magenta ya. Habis ini ada Music Live Chat. Mau ngomong weekend lagi, karena biasanya nemenin kamu sudah ceria itu pasti di weekend teman berdua, karena Senin sampai Jumat pasti ditemenin sama Detik ya. Habis ini Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta sampai nanti jam 8 malam. DJ Magenta pamit dulu.

0: aja. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Kayak iya, benar.
0: Kayak gitu ya.
1: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
0: yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut
0: Udah biasa aja.
1: Sorry.
0: Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya? Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
1: Susan.
0: Gak.
1: Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga.
1: Dia gak bawa boneka Susan.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari...
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua, ya.
0: Benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah, Dit, ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend, ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Berat ya legend, ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
2: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw, I'm a big fan, Om, dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wow.
1: Thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya. Yeah.
1: Betul?
2: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi, lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu, masih komunikasi gak sama anak-anak Best Jam?
2: Best Jam masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih, jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Best Jam ya.
1: Hah?
2: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah. Wow. Perjalanan Best Jam 32 tahun gitu.
1: Oh. Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om.
2: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: nah itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om, ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun.
0: Kok.
2: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Iya, cilik.
1: Benar.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini, mancing.
0: main batu.
1: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak, ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
2: Kaget banget sih. Maksudnya, kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Bener.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
2: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh, dia lebih
2: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
2: SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain, jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak, iya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
2: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam. Cuma mungkin nggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya.
1: Opener.
2: Tapi buat kita itu kayak. Ini aja sih nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu. Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Aku ngakui deh.
1: Karena jujur ya dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sebenernya.
1: Kalau di KTP ya?
2: Iya. Umurnya ketahuan gitu ya. Kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya? Belum yang pakai blanko ya? Iya, masih di laminating.
0: Tahu lagi gue.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngeliat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih yang digital? Semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan belinya cuma satu lagu dua lagu gitu kan.
0: Benar.
1: Sayang pitanya
0: Wow. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
2: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play sama produser. Bener. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya,
2: iya, pertama
1: versi
2: ya. Albar.
1: Itu iya, pertama kali.
2: Pertama tadi. Kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu. Oh,
1: oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
2: remake
1: ya, iya. Remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
2: Ceritain gak?
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: asik. Malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu tapi selalu ada kata tanpa okay. Dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay. Ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
2: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu okay. Ya. Dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu.
1: Oke.
2: Nah masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh
1: okay.
2: Kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay. macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis okay. ini album lu okay. nih okay. gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Oke okay.
2: Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu.
1: Okay.
2: Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke okay, ya udah masuk situ.
1: Oke. Okay.
2: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: udah
2: gitu, enak,
1: nggak kayak dulu
2: jadi,
1: ya,
2: nggak kayak dulu, gitu. Jadi akhirnya, wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok. Gitu.
1: Oke. Okay. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah Om.
2: Iya benar.
1: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
1: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya teman-teman
2: yang Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
2: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kayak kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu waktu lagu itu rilis orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya.
1: Mau
2: orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari
2: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan tapi, banget sih. Iya betul. Sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
2: Coba gitu. Diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes. Atau
0: langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
0: Oh,
1: Existent gitu. Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah,
1: kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja.
1: Biar tegas ya.
0: Nah tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu. Setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar.
2: Akhirnya ya udah Existent aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus dong. Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru. Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan.
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya.
0: Ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaan lo.
1: Kenapa Ramadan? kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa?
0: Ya berarti orang perlu cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab, gak bagus loh.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang, pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Raya makanya.
1: Nice.
0: Cuman bagus kan?
1: Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan,
1: cuy. Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuman konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Mending kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam.
0: Benar-benar.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
1: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar. Oh, I see.
1: Nice. Right. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih sama. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau
0: gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau terima kasih.
0: Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
0: Ada yang mau terima kasih. Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya gimana? Tadi
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam. Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya.
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: ini di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan terlalu jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Iya, benar.
0: Ini katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya gak dapet yang... Gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhir itu pun juga kayak, aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir gitu kan.
1: Iya, ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah gak usah deh, gak usah dimasukin deh, gak jadi gitu.
1: Oke, awalnya lagunya
2: ngarang. Gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya Om.
2: Enggak ada gitarnya. Yeah. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kayak, tua.
1: Oh, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu Mam?
2: Enggak sih. Okay. Wajibnya gitu aja, gas.
1: Oh, gas. Serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini ke WhatsApp. Ada yang nanya.
1: Ada, tenang. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa
0: gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih. Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol. Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Yang
1: bagus
0: ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa Bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau gak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
0: Iya sih, nggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya gak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang?
1: Emang nama orang sih. Cuma digabungnya.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya. Oh, ini
1: keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
2: terapis ya
1: treatment lagu maksudnya treatment lagu Om
2: produksinya ya, atau produksinya, promosinya
0: produksi dan promosi
1: okay. End to end berarti tuh nah, udah gak kemana-mana tuh situ aja tuh gimana om
2: karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi. Gitu kita diskusi lagi. Itu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Iya, chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Lebih nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting ya dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan dari... berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ea gitu. Penonton bayar.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting gitu. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Gue malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada, udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gitu. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu sih. Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat kita. Hemat soalnya.
0: In this economy.
2: In this economy.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Loh, kan sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar.
0: Gitu kan.
1: Benar benar benar.
0: Ntar gue jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya udah bisa ya, bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya?
0: Nanti.
1: Syutingnya?
0: MV-nya nanti
1: ya? MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut
1: tuh. Betul kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang gak aktif? Oke. Okay. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok ada om?
2: TikTok at Sigit. Dot best jam.
0: Gue
2: lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu, pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima
0: sukses
2: kasih
0: selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Edin Dzeko memastikan akan mengakhiri karir bersama tim nasional Bosnia dan Herzegovina. Laga melawan Swedia pada 2 Oktober 2026 nanti di UEFA Nations League akan menjadi penampilan terakhir Edin Dzeko. Edin Dzeko, teman Pro 2 yang kini berusia 40 tahun dan sedang memperkuat Schalke Novie, mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosialnya. Dan Edin Dzeko mengaku keputusan meninggalkan timnas menjadi momen emosional setelah hampir 2 dekade membela Bosnia. Edin Dzeko, teman Pro 2, menjalani debut internasional di tahun 2007. Dan sampai saat ini, Edin Dzeko telah mencatatkan 151 penampilan dan mencetak 73 gol untuk Bosnia dan Herzegovina.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua seri Potter. Mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan Ginny Weasley. Aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda yang nantinya akan dikenal sebagai Lord Voldemort. Peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru di HBO nantinya. Harry Potter and the Philosopher's Stone dijadwalkan akan tayang perdana pada 25 Desember 2026 melalui HBO. Musim kedua nantinya teman Pro 2 akan memperkenalkan lebih banyak karakter penting dalam dunia sihir Harry Potter.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Kampus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yo, teman Pro 2, selamat malam. Jumpa lagi bareng Deswa Fitra di Jaga Malam, teman Pro 2. Weis, jarang-jarang ya aku mengucapkan selamat malam di malam hari ini, asik. Biasanya ngucapinnya selamat sore. Sore lagi, sore ceria lagi, dan tiba-tiba banget Deswa sekarang ada di Jaga Malam, ngapain deh teman Pro 2 ya? Ya, seperti yang udah dibilang JJ Majenta tadi sore ya. Sore ceria tadi bareng JJ Majenta, sekarang sama Deswa Fitra aja. Kita bukan tukar shift sih sebenarnya ya, tapi memang waktu itu waktu terakhir detik on air ya, terakhir detik siaran kita udah ngumumin bahwa Deswa and Atika bakal pisah dulu sementara, atau gak tahu deh nanti teman Pro 2 ya. Yang jelas kita udah pisah dulu. Bukan karena apa-apa, tapi ya nanti mungkin teman Pro 2 bakal tahu ya, tiba-tiba kok detik dipisah kenapa gitu kan. Tapi yang jelas kita masih tetap siaran, nanti bakal bareng juga detik di tiap English Corner mungkin ya. Di hari Kamis itu pasti detik selalu nemenin kamu di sore ceria, tapi untuk hari-hari lainnya kita pisah dulu teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini apa kabar teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya, happy selalu. Kali ini di studio cukup rame ternyata ya, malam-malam udah lama banget gak malam, gak jaga malam ini. Kayak oh ternyata malam hari kayak gini ya. Kayak woi ada Rama Gamzy juga, ngapain ya? Rama Gamzy ada juga, kenapa? Loh dia salah jadwal kah? Atau gimana kah? Biasanya tuh JJ dan Rama ya penjaga malam hari ini, tapi kenapa mereka berdua? Oh JJ masih di sini, masih di studio. Tapi tiba-tiba kok Rama Gamzy ke studio ya? Ini oh sudah terjawab. Jadi okay, aku nanti bakal nemen kamu ya sampai jam 11 malam aja. Karena setelah itu nanti kita bakal ke Just Music sampai jam 12 malam. Tapi walaupun aku gak sama Atika Raharja malam hari ini, tapi aku ditemenin sama salah satu seseorang perempuan ya. Dan itu menjadi narasumber di malam hari ini teman Pro 2. Nanti mungkin sampai jam 9 ya kita ngobrolnya, jadi aku gak sendirian. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya juga nanti terkait obrolannya apa, pantengin terus, stay aja di Pro 2 ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen request lagu juga pastinya boleh ya, langsung ke WhatsApp aja, nanti aku spill sama siapa obrolan di malam hari ini ya, di 081 327 866 966.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Alright, teman Pro 2, seperti yang udah aku janjiin ya, di malam hari ini ada satu narasumber, satu tamu. Kita kedatangan tamu di Pro 2, teman Pro 2 yang wow, cantik banget. Selamat malam.
2: Selamat malam, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 panggilannya. Okay. Betul. Oke. Ini ada dari Mbak Arimbi ya. Salam Betul. Kenal Mbak Arimbi.
2: Halo.
1: Oke, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa, baik sekali.
1: Wow, ternyata tadi juga temannya Rama Gamzy ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya bukan teman dekat sih, temennya temen aku.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke, okay, baiklah. Mungkin boleh kenalan dulu sama teman Pro 2, silahkan.
2: Oke, okay, halo teman Pro 2, kenalin aku Arimbi, biasa dipanggil Arimbi DP. Di sini aku sebagai founder Ganti Skema. Nah, nanti untuk ganti skema apa nanti mungkin bisa diobrolin lagi.
1: Oh, ya. boleh. Dan malam hari ini Mbak Arimbi ditemani dengan siapa nih?
2: Ya, itu ada pacar saya ya.
1: Wow, selalu setia menemani ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, karena di malam hari ini sudah ada Mbak Arimbi ya. Nanti kita bakal bahas dengan tema jaga psikologi perempuan, kenali, lindungi, dan pulihkan.
2: Betul.
1: Oke, ini selaku founder Ganti Skema ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi mungkin boleh diceritain dulu dong Mbak Arimbi ya, Ganti Skema itu apa sih?
2: Sebenarnya Ganti Skema itu berangkat dari tahun 2022. Di sana kan di tahun 2022 aku menjadi seorang duta genre di Kabupaten Madiun.
1: Oh.
2: Terus salah satu program yang aku inisiasikan itu adalah gerakan anti nikah setelah lulus SMA dan SMK.
1: Okay.
2: Nah, tapi karena di tahun 2022 dan 2023 itu aku masif untuk edukasi di pelosok negeri di Kabupaten Madiun gitu ya, untuk jangan nikah dini begitu, karena kan di sana itu banyak banget dari perempuan yang melakukan pernikahan dini di usia 15 sampai 17 tahun. Tapi karena sekarang aku sudah kuliah psikologi, Ganti Skema ini bergeser artinya menjadi pergantian pola pikir, karena aku menemukan banyak sekali problema dari remaja dan khususnya perempuan itu bukan cuma soal nikah dini aja nih Kak, tapi juga soal burnout, stress, baby blues dan lain sebagainya. Maka dari itu sekarang Ganti Skema hadir sebagai pelayanan peer counseling kepada teman-teman Pro 2 juga.
1: Yes.
2: Mungkinnya yang pengen daftar silahkan sekali.
1: Oh, oke. Okay. Jadi menyediakan ruang juga ya di sini. Tapi Ganti Skema ini unik namanya gitu ya, Ganti Skema. Kenapa skema ini dipilih namanya?
2: Sebenarnya awalnya itu Ganti Skema itu berawal dari gerakan anti nikah sesudah SMK dan SMA.
1: Nah, oh begitu?
2: Iya. Okay. Tapi karena pergeseran arti, karena kan Ganti Skema itu juga pola perubahan pola pikir juga. Oleh dari itu sekarang lebih mengadaptasi ke perubahan pola pikir aja sih.
1: Oh begitu ya. Oke, baiklah. Dari tahun berapa tadi?
2: 2022.
1: 2022 sudah berjalan 4 tahun ya. Tepatnya
2: Betul.
1: Bulan apa?
2: Sebenarnya waktu itu aku kurang ingat juga ya tepatnya bulan apa, karena memang aku buat program itu untuk aku jadi duta genre sekitar mungkin bulan September juga.
1: September ya?
2: Oh
1: begitu. Tapi awal mula terbentuknya Ganti Skema itu sendiri atau ada yang support?
2: Sebenarnya dulu ada support dari Dinas BKKBN, karena kan aku juga duta genre juga.
1: Yes.
2: Jadi ada stakeholder yang mungkin, Mbak Rimbi bisa nggak kalau ngisi soal materi ini? Iya boleh, biasanya aku selalu mengisi dengan gratis aja percuma, karena ya aku pengen ngedukasi para perempuan juga begitu.
1: Oke, jadi ini terkhusus untuk perempuan ya?
2: Iya,
1: sebenarnya
2: target sasaran utama kita adalah seorang perempuan dan remaja. Tapi ternyata banyak banget nih yang daftar tuh cowok-cowok. It's okay, kita terbuka juga untuk semua kalangan.
1: Oke, jadi bukan hanya untuk perempuan, cowok pun juga boleh ternyata ya. Oke, nah ngomongin perempuan, kenapa perempuan itu perlu punya ruang yang aman untuk bercerita? Atau karena perempuan yang biasanya sering OVT daripada laki-laki atau gimana?
2: Sebenarnya perempuan itu kan sosok yang rentan juga ya. Dia punya peran ganda juga, kadang istri, ibu, terus juga kita sebagai remaja pun juga banyak tuntutan untuk menjadi seorang perempuan. Kamu harus segera menikah, kamu harus segera punya anak.
1: Iya lagi.
2: Banyak sekali beban-beban stigma-stigma dari masyarakat untuk perempuan. Terkadang ketika aku langsung terjun langsung kepada masyarakat, banyak sekali ibu-ibu yang rasa-rasanya tuh susah untuk bercerita, kadang malu. Karena harus menyimpan aib keluarga, okay, harus menyimpan apapun, karena semuanya difikirin, dicampur adukan. Itu sebabnya aku pengen banget punya ruang untuk perempuan bisa bercerita, dan di sini tuh bener-bener keep sesuai dengan kode etik psikologi gitu.
1: Wow, karena memang dari backgroundnya Mbak Arimbi ini dari psikologi ya.
2: Betul.
1: Oke, nah untuk awal itu yang daftar berapa orang?
2: Untuk minggu pertama kemarin tuh sudah ada 5 orang, dan itu fun fact malah cowok semua, Kak.
1: Ini kayaknya yang paling banyak masalah cowok ya.
2: Iya, aku jujur kaget banget waktu ngelihat gitu ya, yeah, Google Form-nya. Aduh, kok malah cowok ya yang banyak daftar gitu. Tapi di minggu selanjutnya akhirnya banyak perempuan juga yang daftar.
1: Oke. Tapi berarti diganti skema ini sudah ada berapa volunteer ya kalau dibilang ya?
2: Betul, jadi kita sudah ada peer counselor. Nah, peer counselornya itu ada 2 volunteer dan aku sendiri. Jadi ada 3 peer counselor. Dan sekarang sudah ada 2 mitra psikolog juga official. Dari psikolog Karanganyar dan juga psikolog dari daerah Sukoharjo. Ada Kak Anissa, itu juga selaku supervisor kita juga. Karena kalau udah buat sebuah peer counseling, itu kan ranahnya juga lebih ke klinis ya, Kak. Yeah. Dan kita nggak mau untuk melanggar kode etik. Oleh dari itu, kemarin aku sudah MOU dengan supervisor dan berkenan juga menjadi mitra rujukan.
1: Wow, keren-keren. Jadi terus berkembang ya. Oke, baiklah. Nah, tanda-tanda seseorang ini butuh dukungan emosional tuh kayak gimana, Kak Arimbi?
2: Oke, sebenarnya peer support ini kan punya batasan juga ya. Nah, kalau peer support ini batasannya adalah ketika kamu, istilahnya kalau di psikologi kan ada normal bermasalah, ringan, sedang, hingga abnormal. Nah, kalau peer support ini ada di normal bermasalah. Istilahnya kamu stres tapi kamu bisa produktif. Nah, kayak gitu. Okay.
1: Oke. Jadi memang ada level-level kategori begitu ya, mungkin
2: betul.
1: Ya. Nah, sebagai kita sebagai apa ya? Mungkin teman atau seseorang gitu, perlu enggak kita belajar untuk memahami perasaan orang lain?
2: Betul, kadang tuh kita itu lupa ya kalau misal temen itu cerita, kita tuh hanya sibuk menghakimi dan langsung ngasih saran. Nah, sebenarnya hal yang penting itu kita harus empati dulu dengan cerita, dengan apa yang dia rasakan, lalu kita validasi. Dan itu membutuhkan latihan berulang kali pastinya. Dan gak semua orang tuh memiliki empati yang tinggi.
1: Betul.
2: Dan kepekaan sosial, kepekaan emosional juga.
1: Oke, jadi kalau untuk melatihnya tuh kayak gimana?
2: Sebenarnya melatihnya adalah ketika pelan-pelan, Kak. Jadi kalau semisal ada yang cerita, oh iya, dengerin dulu, dengerin dengan aktif dulu, oh gini. Biasanya kalau dulu tuh aku belajar waktu SMA adalah dengerin dulu, jangan ngasih saran, kita memberikan reaksi yang kita bisa memvalidasi emosinya dulu. Contoh kayak gini, semisal Arimbi aku hari ini capek banget, oh iya kamu capek ya, karena kenapa? Bukan malah kadang tuh kalau kita cerita ya sama teman kita, ah kamu tuh harusnya bersyukur tahu udah diberi kerjaan banyak. Nah,
1: langsung kayak dijudge gitu atau dan lain sebagainya ya.
2: Betul.
1: Oke, jadi pendengar yang baik dulu nih awalnya gitu ya. Kalau misalkan teman itu minta saran baru mungkin dikasih saran. Kalau memang kadang mungkin seseorang tuh gak pengen dikasih saran, pengennya didengerin aja.
2: Iya sih? Dan divalidasi.
1: Divalidasi itu yang penting berarti ya.
2: Betul, bukan karena harus validasi soal ketenaran ataupun tapi yang dirasakan gitu.
1: Oh, wah dalam banget ya ngobrol dua ya. Seru banget ya ngobrolnya ya sama Kak Arimbi nih. Nah, aku masih kepo lagi nih terkait seberapa penting sih dukungan dari orang-orang sekitar untuk diri sendiri.
2: Sebenarnya di era sekarang itu banyak banget ya kasus-kasus bullying, kasus-kasus ketika kita merasakan sesuatu akhirnya mendapatkan stigma sosial, akhirnya dikucilkan dan istilahnya itu dia akan menarik diri ke sosial. Nah, untuk gimana sih kita bisa menghindari hal-hal itu terjadi ya, kita lagi-lagi Kak, kita harus dengerin dulu, kita harus tanya, kita nggak boleh gegabah untuk menghakimi, kita nggak boleh untuk ya udah gini. Kita urus dulu, semisal butuh ke psikolog, kita antar ke psikolog atau mungkin ke psikiater. Dan lebih ke yang berwenang aja gitu.
1: Oh begitu ya. Tapi kan tadi dari mungkin aku tanya-tanya terkait dari pihak apa ya yang pengen cerita gitu ya. Kalau dari pihak konselornya sendiri ini gimana perasaannya? Maksudnya menerima curhatan-curhatan yang memang udah menjadi kerjaan kesehariannya gimana?
2: Jujur capek. Itu iya satu kan? Dulu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Okay.
2: Sebenarnya kadang tuh aku pernah sehari 3 klien, 2 klien itu jujur menguras energi banget, yes. Kak. Apalagi kalau semisal ceritanya itu hampir sama. Kebanyakan tuh sekarang itu orang-orang mengalami burnout soal kerjaan dan stres karena negara ini.
1: Oke. Okay. Nah,
2: itu banyak banget klien-klien yang mengeluhkan itu. Terus selain itu yang aku rasakan adalah aku juga merasa lega di lain sisi karena oh iya alhamdulillah Kak, aku udah tahu akar masalahnya seperti apa. Karena kan kita di ganti skema peer support itu kita hanya bisa mendengarkan, kita bisa istilahnya kalau orang lagi stres burnout itu kan otaknya kan beriwet gitu, yeah. Kak. Jadi benangnya itu kusut terus kita tarik satu-satu. Oh, masalah kamu gini, semisal aku burnout Kak, aku karena aku enggak explore ini. Hmm. Ternyata akarnya itu bukan soal kerjaan tapi dia ke insecure. Itu ada. Jadi akar dari itu yang membuat capek itu sebenarnya itu mendengarkan, yeah. Terus habis itu kita apa ya akarnya ini, kalau kita nggak tahu akarnya maka akan sia-sia juga sesi konselingnya.
1: Oh begitu. betul benar-benar banget. Tapi sebagai konselor ini juga sering cerita nggak sih, dan ceritanya tuh biasanya ke siapa?
2: Oke, ini sebenarnya fun fact ya, yeah. aku ada 3 rekan ya,
1: okay.
2: Aku Arimbi, terus juga ada Mbak Inas juga dan juga Mbak Syafira. Ini sebenarnya kita memiliki sebuah kesamaan, kalau misal kita capek kita pun juga ke psikolog juga untuk cerita, karena sebenarnya ke psikolog kadang tuh stigma orang adalah ke psikolog tuh udah kamu pasti bermasalah banget deh.
1: Iya benar.
2: Padahal
1: bener.
2: Enggak loh. Enggak, kita ya? Ke psikolog itu hanya untuk didengarkan, kita mencoba untuk relax gitu. Apa yang kita rasakan, istilahnya kalau di orang psikologi itu adalah membuang sampah emosi.
1: Oh,
2: kita capek,
1: okay.
2: Kita pengen marah. Sebenarnya aku rasakan ini loh, Mbak, gini. Ya udah kita lakukan ke psikolog, begitu.
1: Oh, oke. Okay. Ternyata memang penting ya kita tuh ke psikolog, walaupun memang mungkin nggak stres banget gitu ya, tapi kadang sedikit demi sedikit kayak kita mengeluarkan unek-unek kita dan lain sebagainya ya, biar nggak numpuk gitu ya.
2: Betul. Okay, itu benar-benar.
1: Wow,
2: benar.
1: Luar biasa. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya, Kak Arimbi, seru banget ngobrolin tentang, karena ini relate gitu loh, relate untuk banyak orang.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Apalagi di keadaan yang sekarang mungkin.
2: Iya, in this economy
1: ini, wow, penting banget ya. Dan by the way, kita juga live di TikTok ya, di RRI Pro 2 Surakarta, dan live YouTube di RRI Surakarta Live. Dan mungkin buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, bisa ke YouTube atau TikTok kita, dan pastinya bisa ke WhatsApp kita di 081 327 866 966.

0: Gawat, itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
1: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
1: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak, Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
0: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
1: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: Oke, teman Pro 2 masih bersama dengan Kak Arimbi ya. Di malam hari ini masih membahas berat. Berat jujur, karena psikologi ya, ini main ke mental health juga, ngaruh. Betul. Gitu ya. Dan tadi juga sempat disinggung ada pendaftaran atau pembukaan untuk yang minat ya, sebagai volunteer begitu.
1: Sebenarnya udah selesai sih.
0: Oh, sudah selesai.
1: Iya, okay. Tapi kita buka lagi sekitar di bulan Oktober.
0: Oke, abis ini dong ya?
1: Iya, insya Allah. Karena peer counselor kita kan dari profesi kan, Kak. Mm-hmm. Nah, waktu itu kemarin itu kita sempat discuss karena profesi kan juga padat banget.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Kita butuh bantuan deh dari teman-teman S1. Nah, mungkin buat teman-teman Pro 2.
0: Mm-hmm. Oke, okay, silakan.
1: Boleh banget untuk daftar volunteernya nanti di bulan Oktober.
0: Bulan Oktober ya. Itu tepatnya di tanggal berapa, Kak Arimbi?
1: Insya Allah kita uploadnya di tanggal 10 Oktober, waktu Hari Kesehatan Mental.
0: Oh, iya. Pas banget gitu
1: pas,
0: ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah, kalau boleh tahu syaratnya?
1: Sebenarnya syaratnya itu gampang banget. Mm-hmm. Yang penting lulusan, minimal lulusan S1 psikologi, atau semisal belum lulus semester 7, mm-hmm. semester 8, okay banget. Tinggal melampirkan bukti sudah menempuh praktikum konseling.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau semisal S1 bisa melampirkan ijazah, terus bisa mendengarkan dengan baik. Yang penting kan kalau kemarin itu cuma menerima perempuan.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di bulan Oktober ini insya Allah yang laki-laki boleh banget untuk daftar juga.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Jadi dua-duanya dapat ya.
1: Betul.
0: Ini sebagai volunteernya ya.
1: Oke,
0: okay, baiklah. Nah, biasanya kalau praktik apa tadi, sorry?
1: Konseling.
0: Itu didapat semester berapa sih?
1: Aku sih kemarin di semester 5.
0: Oh, udah bisa ya.
1: Udah bisa.
0: Berarti setelah semester 5 itu kalau lulus praktikum itu udah boleh.
1: Boleh
0: gitu ya. Oke, nah apa aja kemampuan yang perlu dimiliki sebagai konselor?
1: Yang pertama adalah mendengarkan ya.
0: Oke.
1: Berempati.
0: Yes.
1: Terus habis itu adalah memberikan saran tapi jangan evaluatif.
0: Mm-hmm.
1: Atau jangan don't judge.
0: Oke.
1: Terus habis itu adalah memiliki waktu yang luang. Biasanya kita aktifnya peer counselor itu di jam 3 sampai jam 20.
0: Oh, oke, okay,
1: iya. Dan itu mungkin buat teman-teman Pro 2 yang ingin mendaftar, boleh banget jika sangat luang di waktu-waktu tersebut, boleh banget untuk daftar.
0: Oh, oke. Okay. Nah, apakah untuk mendaftarnya itu nantinya ada interview, dites? Ini sebenarnya orangnya sabar gak sih bisa? Kan susah ya? Susah
1: betul,
0: gak sih?
1: Betul. Iya, nanti kita akan ada interviewnya juga. Biasanya nanti setelah seminggu atau mungkin hamin satu penutupan nanti baru interview.
0: Oke. Okay. Interviewnya apakah juga selayaknya nanti kamu sebagai konselor gitu atau gimana sih kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya kalau berdasarkan yang kemarin itu aku lebih tanya-tanya soal gimana kalau misal kamu jadi konselor, apa yang akan kamu lakukan. Sebatas itu aja sih.
0: Oh, betul.
1: Jadi okay, karena kan kita nggak ada alat tes juga, karena kan kita belum boleh nih untuk alat tes ataupun psikoterapi. Jadi mungkin lebih ke gimana cara kamu memandang, terus gimana cara kamu untuk menjawab persoalan ini. Lebih ke studi kasus.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh iya, ngomongin alat, katanya di psikologi itu memang ada alatnya untuk bisa apa ya, ngetes apa ya, mental seseorang atau gimana?
1: Iya,
0: gitu.
1: Ada mental health check up, itu banyak banget alatnya.
0: Okay.
1: Kak. Dari kepribadian ada. Terus kalau semisal mau

0: asesmen kerja gitu kan, mm-hmm. kepribadian, IQ, terus yeah. kita ngeliat dia depresi atau enggak tuh ada semua, banyak banget itu beneran.
1: Wow, ya. Dan itu memang valid ya?
0: Iya,
1: valid
0: karena ya, kan sudah ada uji validitasnya juga. Gitu.
1: Oke, okay. Nah Kak Arimbi ini ternyata ada yang tanya nih dari WhatsApp ya, dari Kak Cika Vika. Kak mau tanya, kenapa rata-rata seseorang yang lahir dan besar di lingkungan yang cenderung diam dan cuek, saat besar ia susah untuk cerita dan terbuka?
0: Okay.
1: Kasih tips boleh mungkin buat teman-teman buat terbuka dan cerita biar gak dipendam terus, itu gimana?
0: Okay, jadi ini ada teori. Jadi ODGJ itu, Kak, fun fact, ada juga yang dari genetik. Tapi juga ada dari lingkungan, jadi nurture dan nature.
1: Nah,
0: jadi dari lingkungan dan juga dari genetik. Kalau semisal memang dari kecil sudah berada dalam situasi yang memang keluarganya pendiam, susah terbuka. Ada juga nih tipe kepribadian avoidant. Pasti pernah dengar ya? Avoidant, anxious. Nah, mungkin kakaknya ini juga tipe avoidant.
1: Begitu.
0: Nah, tapi ini kan jangan untuk self-diagnose juga ya, harus dicek terlebih dahulu gitu. Karena nanti akan ada sebuah tes. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa terbuka ke orang lain? Yang pertama adalah membuka kepercayaan dulu terhadap orang lain. Kita harus percaya dulu terhadap orang lain. Dan biasanya kalau aku, kalau mungkin konseling, aku akan membuka apakah kamu ada trauma dikhianati atau mungkin kemarin-kemarin dari sisi pertemanan, keluarga dan lain sebagainya seperti apa. Kalau semisal ada trauma dikhianati, berarti itu dia akan susah percaya lagi tuh sama orang.
1: Itu gimana? Kan udah ada trauma, trust issue gitu ya. Itu cara nyembuhin gimana kalau gak sembuh-sembuh? Gimana coba? Kan susah gak sih?
0: Iya, betul.
1: Boleh.
0: Kalau semisal udah ada trauma, itu kan ada sebuah luka ya. Kalau semisal udah ada sebuah luka, kita harus menerima luka itu dulu. Penerimaan diri dulu.
1: Itu berat.
0: Iya, ya kan? Kadang tuh orang tuh suka denial. Enggak kok, aku enggak baik-baik, tapi aku tetap benci sama orang ini. Nah, kita harus penerimaan diri dulu. Oh, oke, kemarin aku dihianati, aku merasa seperti ini. Kalau gitu, kita set boundaries. Set boundaries dulu. Oke, aku mau set boundaries. Mungkin orang yang bisa aku jadikan temen doang tuh ini, yang sahabat doang ini, yang cuma kenalan tuh ini doang. Kalau semisal memang kayaknya aku pengen cerita deh ke teman yang memang dikhususkan untuk cerita, dan kamu tahu betul bahwa orang itu benar-benar dipercaya gitu. Jadi yang pertama itu harus membuka diri dulu pastinya. Terus yang kedua, kamu percaya dulu kepada orangnya.
1: Oke. Tapi Kak Arimbi pernah gak mendapatkan trauma, trust issue dan lain sebagainya?
0: Ya pernah, karena kan setiap manusia pun juga adalah peristiwa yang kita dikhianati lah, yang kita tiba-tiba gak tahu salah apa-apa, tiba-tiba dihujat lah, itu pasti. Dan itu menurut aku normal aja.
1: Normal ya?
0: Iya.
1: Oke. Dan sembuhnya berapa lama?
0: Sebenarnya waktu itu ya, sekitar 6 bulan sampai setahun untuk benar-benar nerima bahwa, aduh, aku benci banget nih sama orang, kok kerjanya dia gak bener. Nah, aku menerima setahun. Akhirnya aku nge-cut off orang tersebut untuk set boundaries diri aku sendiri. Untuk aku lega, aku bisa untuk percaya ke orang lain lagi tanpa melihat ke belakang.
1: Oh gitu, jadi ternyata cut off itu memang boleh ya. Misalkan ada kan orang-orang yang udah benci sama seseorang, sosmednya diblokir dan lain sebagainya, itu gak apa-apa.
0: Menurut aku ya, cut off itu normal-normal banget kalau semisal seseorang itu udah cukup mengganggu kamu. Mengganggu dalam artian mengganggu produktivitas kamu, membuat hati kamu istilahnya berdosa, ya Allah. Kayak gitu. Kadang tuh orangnya tuh sebenarnya gak ngapa-ngapain, tapi kok hati kita rasanya benci banget. Nah berarti itu kan ada sesuatu yang salah kepada diri kita, yang akhirnya kita harus nge-cut off orang ini biar kita bisa positif, kembali netral dan positif. Kayak gitu.
1: Oke, jadi ternyata gak apa-apa ya kalau memang udah ganggu banget nih. Kayak kenapa sih trauma aku gak sembuh-sembuh? Mungkin karena kamu gak boundaries diri sendiri ke orang itu ya.
0: Betul.
1: Jadi boleh di cut off, di entah di block atau dan lain sebagainya. Biasanya kan orang-orang di block aja ya, blokir ya. Udahlah, hidup kamu, hidup aku, hidup aku gitu kan.
0: Betul.
1: Oke. Nah, ngomongin terkait ganti skema lagi. Nah, tadi kan terkait konselornya ya, tapi bagi mungkin kliennya ini pengen konsultasi, itu ceknya kemana, Kak Arimbi?
0: Nah, alhamdulillah sekarang kita udah punya website resmi. Nah, untuk websitenya itu digantiskema.versel.app.
1: Okay.
0: Nah itu bisa banget untuk kamu akses. Atau semisal males ah ngetik, bisa langsung cek di Instagramnya gantiskema.idn.
1: Oh oke, okay. Jadi nanti ada link ke websitenya itu.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, di bio itu udah ada linknya.
1: Oke, okay, nanti ada form gitu atau yeah. gimana?
0: Nanti silahkan untuk diklik websitenya, nanti kan ada daftarkan, ada langsung pencet aja nanti langsung mengarahkan ke Google Form.
1: Wah, oke. Okay. Kalau boleh tahu sehari, atau apakah setiap harinya ada?
0: Sebenarnya di minggu-minggu terakhir ini belum yang semasif yang waktu pertama ya. Kalau yang pertama itu sehari bisa satu, bisa dua. Kalau sekarang itu lebih jarang sih kak. Mungkin tiga orang seminggu itu bisa. Jadi mungkin antriannya gak terlalu ini ya, gak terlalu okay. panjang juga gitu.
1: Oh gitu. Range yang konsultasi itu umurnya berapa rata-rata?
0: Rata-rata di umur 21-25. Yang kebanyakan, malah okay. yang remaja itu jarang sekali.
1: Oke, okay. 21-25 itu yeah. mungkin proses, oh dunia ternyata seperti ini ya, keras yeah. dunia seperti ini ya.
0: Betul, gitu kali. Betul, dan kebanyakan itu malah dari yeah. pekerja kak, bukan okay. yang kuliah. Jadi banyak banget klien-klien aku tuh yang kayak burnout soal kerjaan, ada masalah interpersonal. Kebanyakan yang kasus aku temukan itu adalah hubungan interpersonal, konflik itu banyak sekali.
1: Oke oke. Nah kan udah dari tahun 2022 ya ganti skema hingga saat ini udah jalan 4 tahun. Pasti udah banyak juga yang konsultasi. Nah sebagai volunteer atau sebagai konselor gitu ya, nantinya gimana sih cara menjaga privacy atau rahasia cerita kayak gimana?
0: Karena kan peer konselor kita itu rata-rata dari psikologi semua. Yeah. Jadi kita sudah menerapkan kode etik psikologi. Jadi kalau semisal semua data itu insya Allah tidak akan terbocorkan. Kasus apapun insya Allah tidak terbocorkan. Meskipun yang bisa ngakses itu cuma konselor aja nih kak. Jadi kalau semisal ditanya, oh orang ini pernah nggak? Nggak, kita pasti akan bilang, sorry ini kita selaku dari konselornya kita tidak bisa memberitahu. Kecuali kalau ada rujukan. Nah kalau ada rujukan, kan otomatis kita akan memberitahu ke psikolognya indikasinya seperti apa.
1: Gitu. Oh oke okay. begitu ya prosesnya sistemnya ya. Dan berarti konsultasinya itu via apa kak?
0: Jadi kita lakukan konsultasi peer konselor ini 100% via online.
1: Online?
0: Begitu, jadi via Google Meet selama durasi 60 menit.
1: Wow cukup lama juga ya untuk cerita satu jam ya. Betul. Oke, dan itu jamnya menyesuaikan?
0: Iya, kita dari jam 3 sore sampai jam 20 tadi.
1: Dan itu berbayar atau free ya?
0: Free? Iya.
1: Wow.
0: Jadi untuk peer konselornya okay. kita gratis, tapi untuk rujukannya kita berbayar. Dan okay. itu sudah kita kasih special price okay. karena kita kerjasama dengan psikolog okay. untuk memberikan special price.
1: Wow, oke. Okay. Yang jelas untuk awalnya kalau pengen konsultasi free dulu nih ya.
0: Iya, betul.
1: Wow, luar biasa ternyata ganti skema ya. Aku baru tahu loh, ternyata ada loh.
0: Ada loh.
1: Wow, oke. Dan tadi ngomongin volunteer yang mungkin pengen mendaftar gitu ya. Itu komitmen berapa lama Kak Arimbi?
0: Kalau yang kemarin itu selama setahun, tapi untuk yang bulan Oktober nanti di 3 bulan.
1: Oh beda-beda aja. Ya? Kenapa kok beda-beda kayak gitu?
0: Karena yang kemarin tuh awal itu kan aku masih ngerintis banget kan kak. Yeah. Jadi aku pengen ngeliat ternyata banyak orang yang keberatan dengan satu tahun itu. Jadi minimal di 3 bulan atau 6 bulan. Jadi untuk next aku di 3 bulan karena kan yang volunteer sebelumnya kan masih itu di 1 tahun. Jadi untuk membantu peer konselor yang sudah ada aja gitu.
1: Oh gitu ternyata. Nah apa manfaat yang didapat bagi volunteer ini yang nantinya mendaftar?
0: Oke, yang di bulan Oktober pastinya ada e-sertifikat.
1: Oke.
0: Terus nanti kalau misal kita ada event bisa ikut dengan gratis. Dan pastinya pengalaman untuk banyak kasus, biasanya tuh banyak sekali S1 psikologi yang mencari kasus.
1: Oh,
0: nah
1: gitu,
0: itu bisa banget diganti skema ini. Karena kan untuk kalau di profesi psikologi itu kita harus nyari kasus untuk kita bisa validasi surat izin praktek.
1: Oh gitu. Okay. Oh bisa ini ya lewat ganti skema ya.
0: Bisa banget.
1: Luar biasa. Oke okay, mungkin terakhir tadi ada pesan gak dari Kak Arimbi untuk perempuan atau laki-laki juga ya, siapapun gitu ya, yang sedang punya masalah
0: Ya sedang punya masalah ya.
1: Punya masalah yang aduh itu gak tahu ngapain lagi gitu kan.
0: Jadi untuk kamu teman pro 2 yang sedang mengalami suatu hal yang sulit, terbukalah diri kamu untuk bercerita. Itu dulu yang pertama, jaga pola tidur dan juga pola makan. Terkadang tuh ketika kita merasa ada yang salah dengan diri kita, kita melupakan kesehatan diri kita. Kesehatan fisik dijaga dengan tidur, makan yang teratur, tapi jangan lupa untuk bercerita untuk melegakan hati, biar beban-beban di hati ini juga lolos gitu ya. Dan kamu bisa banget untuk cerita itu diganti skema, dan langsung aja dicek di Instagramnya gantiskema.idn. Kamu bisa pencet di websitenya dan langsung daftarkan, insya Allah gratis.
1: Oke, thank you Kak Arimbi. Luar biasa, seru banget ngomongin yang relate-relate di malam hari ini ya. Wah, biasanya tuh teman pro 2 malam-malam gini tuh biasanya kan kebanyakan OVT kan di malam hari ya.
0: Benar.
1: Mikirin itu tuh di malam hari ya. Benar. Dan obrolan kita sangat relate sekali di malam hari ini. Thank you banget Kak Arimbi sudah ngobrol di malam hari ini terkait konseling dan lain sebagainya. Dan tadi udah dijelasin juga, bagi kamu teman pro 2 yang pengen mendaftar sebagai konselor juga bisa langsung cek di Instagramnya ya, gantiskema.idn. Bagi kamu yang juga pengen konsultasi juga cek aja ke Instagramnya ya. Betul. gantiskema.idn. Free. Oke, thank you Kak Arimbi. Nanti sama-sama, kita Kak. Semoga bisa ngobrol di lain waktu ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Oke, see you. Oke, baiklah teman pro 2, itu tadi obrolan kita dengan Kak Arimbi ya. Wow, seru banget. Dan pastinya aku di sini masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Jadi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, ternyata gunung meletus itu gak mendadak loh. Kalau kamu perhatikan, ada tanda-tanda gunung itu akan meletus. Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, gempa vulkanik. Peningkatan aktivitas gempa lokal atau vulkanik yang menunjukkan pergerakan magma di dalam gunung. 2. Suara gemuruh. Suara gemuruh yang berasal dari dalam gunung terkadang disertai getaran. 3. Suhu yang meningkat. Suhu di sekitar gunung terasa lebih panas, bahkan bisa menimbulkan sumber air panas di permukaan. 4. Mata air mengering. Sumber-sumber air di sekitar gunung bisa mengering akibat panas dari aktivitas magma. 5. Tumbuhan layu. Tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu dan kering karena suhu panas dan gas vulkanik. 6. Hewan turun gunung atau bermigrasi. Hewan-hewan yang tinggal di lereng gunung akan turun ke area yang lebih rendah, kadang-kadang hingga ke pemukiman warga. 7. Muncul asap dan uap. Keluarnya asap dan uap dari puncak gunung dapat menjadi tanda meningkatnya aktivitas vulkanik. Terkadang tercium juga bau belerang yang menyengat dari kawah atau sekitar gunung. Mungkin tanda-tanda ini bisa dirasakan buat kamu yang berada di radius 1-3 km aja ya. Yuk, kenali tanda-tandanya biar kamu bisa persiapan kalau gunung di sekitar kamu akan meletus.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masuk lagi teman Pro 2 masih di Jaga Mom ya bareng Deswa Fitra kali ini gitu kan. Buat yang masih kepo, kenapa detik pisah ya? Jelasin gak ya teman Pro 2? Ya nanti aja lah. Sesekali aja mungkin karena pengen gitu ya, pengen sesekali detik pisah jadi Kamis aja kita gabungnya gitu kan. Dan sorry to say juga teman Pro 2 kalau di malam hari ini agak bocor ya, ada suara-suara yang masuk juga karena pas banget di sebelah studio ini ada lagi ada acara keroncong teman Pro 2. Ya, tapi seru banget sebenarnya, tapi kalau ngomong ada suara masuk gitu kan jadi agak terganggu sebenarnya. Kalau mau nikmatin keroncongnya enak gitu kan, pas lagu-lagu gini coba keluar bentar ya dengerin keroncong kayak jadi lagu pengantar tidur sebenarnya gitu kan. Tapi masih kerja Deswa, masih kerja ya, masih sampai jam 12, jangan tidur dulu. Maklum ya, baru, kok baru sih, maksudnya jarang-jarang dijaga malam gitu loh. Jadi kalau agak ngantuk ya maklum aja, karena seringnya di sore ceria begitu. Sore ceria kan udah masih pulang tuh jam berapa, jam 8 ya. Kalau dijaga malam nanti pulangnya jam 12 malam tuh, ya kan. Ya jamnya udah jam lewat tidur sih sebenarnya ya. Tapi aku juga suka jaga malam, ternyata enak gitu kan hawanya, vibesnya. Biasanya harusnya jaga malam tuh sepi, tapi karena hari ini ada keroncong jadi rame gitu. Jadi ada temennya, it's okay, seru banget. Nah, aku mau sapa dulu deh teman Pro 2 yang di WhatsApp ya, dari Ninda tadi juga. Ini panjang sekali dari Ninda. Ini sebenarnya cerita sih teman Pro 2. Kayaknya enggak mau dibacakan, maksudnya enggak mau dibacakan di on air ya. Kayaknya nanti aku bakal bales ini aja deh. Aku ketik aja deh, karena kayaknya curhat kalau dibacain nanti gimana. Soalnya ini masalah seseorang kayaknya dari Ninda ya. Boleh deh teman Pro 2 yang lain kalau mau curhat ya, mau curhat ke Deswa malam hari ini boleh banget gitu. Apalagi tadi abis ngobrolin, abis dialog sama Kak Arimbi soal jaga psikologi gitu kan. Kalau mau cerita tempat cerita gitu, jangan dipendam teman Pro 2. Kalau ada unek-unek yang mau diceritain, ceritain aja gitu kan. Jangan sampai dari unek-unek yang kamu pendam itu jadi bom waktu, numpuk, terus meledak-ledak, stres dan lain sebagainya. Amit-amit ya. Kalau ada cerita dikit, mau cerita ke penyiar Pro 2 gitu kan juga boleh. Kalau bilang aja mau curhat, mau cerita, tapi jangan di on airin kak atau apalah. Boleh, gak apa-apa kalau memang lagi gak ada teman cerita. Aku ngerti banget rasanya kalau seseorang itu memendam sesuatu yang ingin diceritakan atau hal-hal sensitif mungkin, dan gak tahu ini aku mau cerita kemana gitu loh ya. Ya bisa ke tadi, ke ini aja, ganti skema. Karena memang udah ahlinya gitu ya, udah memang tempatnya kamu konsultasi di situ, kamu di didengarkan dengan baik dan lain sebagainya, mungkin bisa membantu juga. Tadi kita udah ngobrol juga ya. Tapi kalau nggak mau ke ganti skema, mau ke Pro 2 dulu, mau ke penyiar Pro 2, okay, nggak apa-apa, kita dengerin sebagai pendengar yang baik ya. Wah, biasanya penyiar terus gantian jadi pendengar yang baik gitu kan, kebalik dong ya. Tapi gak apa-apa deh kalau ada mau sesuatu yang diceritain, cerita aja gitu kan, kita juga terbuka. Terus misalkan hari ini atau malam ini lagi pengen dengerin lagu yang mungkin relate buat kamu gitu kan, itu juga boleh, langsung request aja. Yang penting lagunya ya insya Allah ada di Pro 2 ya. Mungkin lagu-lagu yang relate untuk kamu, lagu-lagu menggalau kamu. Walaupun dijaga malam ini gak boleh galau, tapi ya sesekali galau gak apa-apa lah ya. Namanya juga hidup, kalau gak galau harus senang terus juga gak bisa. Kadang pasti seseorang juga membutuhkan tempat, membutuhkan posisi untuk galau juga boleh teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin masalah psikologi atau mental ya, mungkin topik malam ini agak berat atau relate juga buat kamu. Karena malam ini mungkin kita obrolin aja terkait dialog tadi malam ya. Tadi malam gimana deh, tadi sama Kak Arimbi gitu ya. Mungkin kamu juga boleh
cerita gitu kan, gimana cara kamu buat ngejaga mental kamu in this situation, teman pro 2. Dan tadi Nida juga sore hari tadi ya kayaknya ngasih info juga terkait, wait, aku scroll dulu, tadi kan yang jaga JJ ya, tapi dikira Deswatika. Nah, katanya Deswatika, stay safe ya, abu vulkanik Gunung Krakatau udah sampai ke Jakarta dan sekitarnya. Temanku yang di Tangerang kena acara pada dibatalin, diundur. Oh iya, teman pro 2 juga, kita turut prihatin, turut berduka juga. Mungkin Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya, banyak erupsi gitu kan, dan apalagi kalau nggak salah aku dengar tuh abunya juga udah sampai kemana-mana, abu vulkanik gitu kan, abunya dari erupsi gunung udah kemana-mana. Dan kalau nggak salah juga beberapa gunung itu erupsi secara hampir bersamaan kalau nggak salah gitu ya. Aku waktu itu ada FYP di mana aku lupa ya, tapi dia menggambarkan kayak ada beberapa gunung di Indonesia tuh statusnya siaga gitu, teman pro 2. Dan info dari Ninda katanya abu vulkanik yang dari Gunung Krakatau ya, anak Krakatau ini sudah sampai ke Jakarta. Aku juga lihat influencer-influencer dan artis-artis, musisi-musisi juga yang pengen lagi keluar kota atau keluar pulau, flight-nya itu dibatalin dan lain sebagainya karena memang situasinya lagi gak kondusif. Dan untuk kamu teman pro 2 dimanapun kamu berada gitu kan, kalau bisa pakai masker ya, stay safe aja. Karena sekarang aduh, kayak kenapa ya urut gitu ya, kayak kemarin kebakaran hutan, banyak kebakaran di daerah tertentu, Kalimantan dan lain sebagainya, ada gempa bumi, terus ini gunung meletus, erupsi, wah boom gitu loh, kayak dalam satu waktu kok berurutan gitu kan. Pokoknya stay safe aja buat kamu, dan kita doakan semoga Indonesia dan mungkin wilayah-wilayah yang terdampak juga segera pulih, dan bagi korban bencana juga segera pulih, dilancarkan selalu, sehat selalu juga. Dan pastinya buat kamu ya teman pro 2, kamu stay safe aja di rumah. Mungkin kalau kemana-mana pakai masker, walaupun ya abu tuh kayak gak kelihatan gitu loh, gak begitu kelihatan, tapi kalau udah numpuk terus sesak pernafasan gitu kan udah repot banget, mending pakai masker gitu teman pro 2 ya. Stay safe buat kita semua, kita doakan Indonesia cepat pulih, siapapun dan wilayah manapun cepat pulih teman pro 2 dari bencana-bencana yang ada saat ini ya. Jadi gak mood gitu kan, aduh ikut sedih juga teman pro 2. Nah, boleh kamu juga ceritain nanti kita pembahasan di malam hari ini ya teman pro 2, sampai nanti jam 11 karena lanjut lagi ke Jazz Music. Biasanya nyebutinnya abis pamitan gitu kan, lanjut MLC, sekarang Jazz Music. Sampai jam 12 teman pro 2. Boleh ke WhatsApp aja plus request lagu kamu ya di 081327866966.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
1: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih. Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
2: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
2: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas. Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
3: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Hoax tuh.
1: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ada Cahaya Teman Pro 2 dari kita featuring Hindia ya. Wih, akhir-akhir ini lagi seneng dengerin lagu ini di malam hari. Gak tahu kenapa kayak enak sih didengerin di malam hari. Pertama itu aku kayak kayaknya gak deh lagunya ini. Tapi kalau lama-kelamaan kata si Tika sih ya, aku coba perdalam gitu kan. Lama-kelamaan enak juga ya. Enak juga ya. Ini terdoktrin saya sama Tika. Begitulah ya. Oke deh Teman Pro 2, malam hari ini masih lanjut lagi deh. Masih membahas terkait jaga mental kamu ya. In the situation itu gimana caranya nih. Siapa tahu saling sharing aja kan ya. Cerita aja. Plus request lagu kamu sampai nanti jam 11 Teman Pro 2 ya kan. Nah dari RBM Family udah menyapa dulu ya di malam hari ini. Selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat malam RBM Family, lagi ngapain nih malam-malam kayak gini? Belum tidur ya? Udah jam hampir jam 10 ini, udah waktunya tidur sebenarnya begitu. Aku tadi sempat ngobrol juga sama Kak Arimbi ya. Selain kita gimana caranya untuk menjaga mental gitu kan? Di off air gitu kan. Kayak jaga juga pola tidur itu yang penting gitu. Jadi kalau penyiar malam berarti pola tidurnya rusak ya. Berarti penyiar malam kebanyakan stres kali ya. Aduh, tapi itu salah satu yang penting kata Kak Arimbi tadi ya. Jaga pola tidurnya juga. Jangan tidur kemalaman, jangan begadang apalagi karena besok katanya, maksudnya gini, kalau aktivitas sehari-hari kan juga cukup padat gitu kan, biar stamina fit terus, pikirannya juga fresh, jadi butuh istirahat atau tidur malam yang ya cukup begitulah ya, mungkin 8 jam. Ya kalau ditanya, kalau aku tidurnya jam 2 nanti 8 jam ke depan bangunnya jam 10 gimana Kak? Kalau bisa jangan malam-malam, karena gak tahu tubuh itu waktunya istirahat tuh ya mungkin sebelum jam 12 gitu ya. Karena katanya sih antara jam 1 sampai jam 2 itu sel-sel dalam tubuh kita tuh regenerasi atau apalah begitu sih katanya. Jadi walaupun 8 jam tidurnya jam 4 pagi, yah rusak-rusak juga. Gitu ya. Jadi sesuaiin aja kalau bisa tidurnya sebelum jam 12 begitu. Nah lanjut lagi dari RBM Family. Dialog tentang psikologi tadi sangat menarik ya kan. Nah kalau aku, kalau RBM ya, RBM Family, untuk menjaga mental selama ini yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa, itu wajib ya, harus Teman Pro 2 begitu. Ini cakep nih RBM Family, itu pasti ya curhatnya mungkin sama Tuhan, sama Allah gitu kan. Ya itu mantep gitu. Buat penyiarnya, selamat bertugas aja. Kata RBM Family, belum tidur mas, masih mendengarkan Pro 2 sampai selesai. Waduh, sampai jam 12 dong ya kalau sampai selesai. Tapi kalau nanti udah mulai ngantuk, RBM Family tidur duluan gak apa-apa gitu ya. Jaga kesehatan in this situation, jaga pola makan, jaga pola tidur, terus warga jaga warga, itu juga penting. Apalagi kemarin terkait ini ya, Putri Cempo ya. Aduh, itu kok bisa ngeri banget gitu ya. Oke, nanti RBM Family mau diputerin lagu apa? Kalau pengen request lagu untuk mengantarkan tidur malam ini, atau sedang ngapain nih malam-malam kayak gini, ataukah sedang rebahan aja sambil dengerin Pro 2 gitu kan. Nanti sekalian request lagunya gitu. Pengen lagu apa nih enaknya malam hari ini, lagu apa dari RBM? Boleh nanti langsung aja. Oke, lanjut lagi dari Teman Pro 2 April. Thank you ya RBM Family. Nanti jangan lupa bubuk gitu ya. Dari April, hola, cerita sama pacar kalau aku. Eis, bagi yang punya pacar ya. Bagi yang punya pasangan pasti ceritanya siapa lagi kalau bukan ke pacarnya atau pasangannya. Itu harus wajib ya, karena mungkin orang terdekat saat itu adalah pasangan yang tahu titik lemah atau kelebihan dan kekurangannya begitu ya. Jadi saling terbuka itu salah satu salah satu kunci juga hubungannya langgeng. Nah, cerita aja, selain kita tidak stres tapi kita juga menjalin hubungan sama pasangan tuh awet gitu, langgeng. Jadi saling cerita, entah
apa yang lagi dirasakan terkait kehidupan atau ada masalah apapun ya, kalau bisa cerita kayak April ya. Oke, thank you April ya. Next lagi dari teman pro 2 Ahmad Dwi ya. Bingung sih sebenarnya kalau bahas ini tuh, ya kan? Ya karena mungkin saking relate-nya. Atau pembahasannya memang rada berat begitu ya. Tapi biasanya ya kita saling sharing aja untuk menjaga mental biar tetap sehat. Ini ketawanya ketawa jahat atau ketawa apa nih? Ya sih, pokoknya kuncinya adalah sharing cerita ke siapapun itu, ke teman yang kamu percayai atau seseorang yang kamu percayai, entah tadi kalau April pasangannya yang dipercaya, paling dipercaya gitu kan, atau ada sahabat juga boleh, karena salah satu yang terpenting tadi untuk apa ya, biar menjaga psikologi kita, mental kita dari Kak Arimbi adalah bercerita, membuat kepercayaan baru gitu ya. Kalau ada trust issue atau trauma kepada masa lalu kita, kita harus menerima, mulai menerima, dan katanya tadi boundaries juga penting gitu ya, untuk membangun kepercayaan baru, barulah kita bisa untuk bercerita ke seseorang yang dipercaya itu ya. Ya memang susah, memang susah, aku tahu banget. Apalagi aku orang yang tadi jujur, aku kayak waktu ngobrol sama Kak Arim itu kayak tertampar gitu ya. Karena aku adalah salah satu orang yang susah cerita, itu betul. Karena mungkin entah ada trust issue atau apa ya teman perdua, tapi aku ngerti juga gitu ya. Memang dari ononya begini gitu, jarang cerita ya, mohon dimaklumi gitu kan. Tapi ya tadi sedikit tertampar dari obrolan malam hari ini, bahwa memang yang terpenting yang aku bisa ambil dari obrolan malam hari ini tadi ya, adalah cerita deh. Yang penting yang pertama adalah cerita. Pokoknya apapun sedikit sedikit cerita, nanti lama-lama banyak gitu. Pokoknya diawali dengan cerita gitu teman pro 2. Biar unek-uneknya keluar sedikit demi sedikit begitu. Thank you ya Ahmad Dwi ya. Aduh, sehat-sehat selalu deh bagi kita semua gitu kan. Jangan sampai ada gangguan mental atau yang mengganggu mental kita gitu kan. Jangan sampai stres, pokoknya dijaga mentalnya. Dari Lara Purnamasari. Kalau aku, untuk menjaga mental dalam situasi seperti ini Kak, biasanya aku berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah. Cakep. Saat pikiran mulai berat, aku belajar untuk lebih banyak berdoa, berzikir, dan mengingat juga bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya Kak. Aku percaya apa yang tidak bisa aku kendalikan ini, biarlah aku serahkan semuanya kepada Allah. Karena terkadang hati bukan butuh jawaban atas semua masalah yang kita hadapi saat ini, tetapi butuh keyakinan bahwa Allah senantiasa selalu bersama kita. Dan intinya, jangan mudah menyerah dan jangan berputus asa. Karena selama kita masih percaya kepada Allah, selalu ada alasan untuk tetap bertahan dan melangkah. Oh my God. Thank you Lara Purnamasari sharingnya ya. Sangat dalam sekali ini. Thank you. Semoga juga bisa tertampar juga bagi teman pro 2. Karena di sini aku juga tertampar gitu ya dari tadi ya. Kayak di gimana, digampar. Oh, ternyata kayak gini ya. Aduh, berat juga hidup ini, apalagi seperti yang dibilang Kak Arimbi tadi, by data ya, dan valid ya, by data yang pengalamannya Kak Arimbi, rata-rata umur yang konsultasi dan mengalami masalah mungkin berat gitu ya, sampai konsultasi, itulah diantara umur 21 sampai 25. Nah, memang umur-umur segitu kayak merasakan ini ternyata dunia yang sebenarnya tuh kayak gini, kerasnya dunia tuh kayak gini gitu. Memang ya mungkin transisi dan beradaptasi, tapi ya tetap cerita begitu ya. Thank you ya Lara Purnamasari. Oke, baiklah teman pro 2, nanti kita lanjut lagi obrolan yang sangat berat ini dan sangat relate ini ya. Karena mungkin masih banyak juga teman pro 2 yang sudah WhatsApp, tapi aku bacanya satu persatu gitu ya, karena gak langsung bisa semuanya. Masih ada waktu sampai jam 11 malam nanti teman pro 2.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih membahas terkait jaga mental kamu. Gimana caranya nih teman Pro 2? Aku pengen tahu dong ya, kepo-kepo nih terkait jaga mental yang sering rentan itu. Dan ya, apalagi sebagai anak muda, sebagai Gen Z gitu kan, pasti ada aja yang pengen diceritain banyak cerita atau banyak ya unek-unek yang dipendam teman Pro 2. Oke, kita cari tahu lagi dari beberapa teman Pro 2 yang masih WhatsApp ya, dari teman Pro 2 Akbar. Kalau Akbar pengen request lagu aja katanya, Viva La Vida dari Coldplay ya. Oke, baiklah, ditunggu. Coba aku cariin dulu, ada gak sih biasanya teman Pro 2 Viva La Vida? Oh ada ternyata. Oke, baiklah, ditunggu untuk Akbar. Kok ada banyak ya lagunya ya? Si Viva La Vida ini kok double-double ya? Jadi bingung mau pilih yang mana. Ide. Oke deh, kita lanjut lagi teman Pro 2. Masih membahas terkait jaga mental ya. Kalau dari... Wait, aku baca dulu. Dari teman Pro 2... Nope. Ini nope siapa? Belum kenalan ya. Tapi nomornya belum di-save nih. Tapi dari... nama display name-nya Nop gitu aja. Novi kah atau siapakah? Oke, baiklah, dari teman Pro 2 Nop. Cara paling ampuh buat jaga mental in this situation tuh sesimpel ngopi santai aja, nyari suasana baru. Wah, ini anak muda banget. Gen Z abis. Keluar bentar nyari udara segar sama kafein dan nikotin. Oke, buat balikin mood yang lagi berantakan. Nah, ini bagi kebanyakan orang relate ya. Kadang stres bisa hilang dengan secangkir kopi dan nyantai bersama udara segar, udara malam hari gitu ya. Mana kena angin malam lagi, amit-amit ya teman Pro 2 ya. Jangan ya. Ngopi sambil dengerin lagu, terus melihat suasana sekitar itu udah menghilangkan penat sih jujur. Ya ada kafein gitu kan. Mana gak bisa tidur, malah begadang, malah bingung nanti. Ya kopinya yang jangan yang strong-strong ya. Ya cuma buat santai aja, ngopi-ngopi cantik gitu kan, atau ngopi apalah, kopi hitam, tapi ya jangan banyak-banyak gitu. Boleh nih salah satu cara yang mudah banget, bisa di rumah kayak di teras rumah gitu kan. Melihat suasana luar yang gelap gulita itu sambil dengerin musik, terus apa ya? Ya pokoknya vibes tenang lah, itu bisa menenangkan dan menghilangkan lelah juga kalau dari aku ya. Balikin mood juga bisa yang lagi berantakan. Atau kadang kalau kita lagi ngopi sambil ngalamun juga ya. Ya di teras gitu kadang ide-ide itu kalau mencari inspirasi tiba-tiba muncul sendiri, itu juga bisa terjadi ya. Sambil request lagu Exile. Taylor Swift. Oke, aku cariin nanti lagunya buat kamu ya. Nop, teman Pro 2 Nop. Kita lanjut lagi deh. Dari teman Pro 2 Dewi Satrio. Katanya kalau versi Dewi Satrio, dengan menjalin komunikasi yang baik dan positif. Ah, ini benar ya. Lagi-lagi masalah komunikasi itu penting teman Pro 2, jangan sepelein masalah komunikasi ya. Kalau orang yang berdiam diri gitu kan, ya mungkin sesekali aja bisa, tapi kadang juga harus komunikasi dengan lingkungan sekitar, cerita gitu kan masalahnya apa gitu, sambil ngajak ngopi tadi ya bisa juga itu. Terus sambil request lagunya Padi ya. Bentar teman Pro 2. Oke, lanjut lagi. Seperti biasa ya, ada gangguan sebentar. Gangguan diri sendiri lagi. Kadang tuh kayak ngerasa apa ya, bersendawa gitu kan. Gak mungkin juga aku on airin kan. Jadi ASMR gitu kan, ASMR nanti. Request lagunya Padi yang Sudahlah atau Ari Lasso yang Hasrat Sekejap, boleh ya. Oke, nanti coba aku carikan dulu Dewi Satrio ya. Mohon ditunggu. Masih panjang perjumpaan kita di malam hari ini, jadi mohon bersabar ya. Karena tadi juga ada yang request, jadi antri dulu begitu. Lanjut lagi dari teman Pro 2, siapa dulu nih? Dari teman Pro 2 Najib. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Najib. Selamat malam. Malam juga.
request lagunya aja. Lagunya The Weeknd, I Feel It Coming. Makasih kak. Oke. Semuanya request lagu, boleh. Nanti aku masukin list dan ditunggu sesuai antrian ya. Nanti masih sampai jam 11 aku nemenin kamu teman Pro 2 dan masih membahas terkait jaga mental kamu di situasi saat ini gimana teman Pro 2. Ya stay aja ya, sampai nanti jam 11 malam.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Anu, ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Bapak.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Let's go teman-teman Pro 2, lanjut lagi. Masih ada berapa menit ya menuju Just Music di malam hari ini teman-teman Pro 2. Dan masih ada juga WhatsApp yang belum aku bacain ya. Sorry kalau agak lama karena tadi banyak yang join juga, banyak yang request lagu juga gitu kan. Jadi bacainnya atu-atu ya, gak bisa langsung ya langsung semuanya gitu, gimana nge-rap kali ya, bacanya nge-rap gitu mau emang teman Pro 2 enggak kan ya. Jadi step by step satu-satu pasti aku bacain semua. Kayak dari teman Pro 2 Dimas Radityo ya, selamat malam Bray Deswa, gimana kabarnya. Selamat malam juga untuk Bray Dimas, kabarnya alhamdulillah baik, happy hari ini gitu kan. Tadi mau cerita sedikit, kelamaan gak ya kalau cerita sedikit, tinggal waktunya tinggal dikit nih. Ya dikit aja ya. Happy karena dari pagi aku udah ada kegiatan di kantor juga, karena di kantor ini tadi mengadakan lomba, ya lomba seru-seruan aja, PS-an gitulah, PES gitu ya, sepak bola. Walaupun aku kalah, tapi nggak apa-apa, karena memang seru-seruan gitu loh. Jadi ya ikut meramaikan.

Kan saja ya maklum ya, bukan anak PS jadi jarang banget nyentuh atau megang stick PS gitu. Mungkin dulu waktu zaman-zaman PS2 ya, waktu itu kelas SD pokoknya itu zaman-zaman PS2, banyak PS-an. Ingat banget dulu tuh satu jamnya 2.000 atau 3.000 ya pada saat itu PS2 di ya tempat-tempat PS gitu. Seru banget. Kalau sekarang udah jarang banget main PS gitu ya. Ya itu tadi cerita hari ini. Singkat banget ya. Oke. Gimana kabar kamu Dimas Raditya? Semoga juga happy ya malam hari ini. Lagi nyantui atau lagi ngapain gitu kan. Nah, ngomongin jaga mental tadi ya. Kalau menurut Dimas, menurut pendapat Dimas untuk menjaga mental dan psikologis diantaranya, mengekspresikan jiwa lewat menulis jurnal. Ini. Jadi perasaan atau emosi apa yang dirasain, apa yang dialamin, ya bisa ditulis di situ. Melakukan hobi kayak main musik, dengerin musik, gambar, terus main apalah, ada binatang peliharaan dan olahraga, film gitu ya dari Dimas ya. Lanjut lagi, tidur istirahat yang cukup, terus bergaul dan bersosialisasi dengan teman, sahabat, juga lingkungan sekitar. Jangan menarik diri apalagi sampai menutup diri dengan lingkungan sekitar. Iya, betul. Terus makan makanan yang sehat, rayakan pencapaian kecil kita, semisal dengan makan makanan favorit bareng teman atau keluarga itu bisa. Terus membeli barang yang sudah kita idam-idamkan, oke, boleh juga. Terus banyak ya, sekali-kali piknik, nah refreshing itu bisa juga ya. Lanjut lagi, jalan-jalan ke tempat favorit untuk sekedar healing, refreshing itu perlu banget. Dan jangan memendam sakit hati. Ini nih, jangan mendem, mendem lagi. Mendem, nanti salah diartikan ya kalau mendem. Memendam, jangan memendam sakit hati, dendam, iri hati, masalah atau stres kita gitu ya. Tapi cari seseorang untuk yang bisa diajak ngobrol, curhat dan sharing soal apa yang dirasakan gitu ya. Dan jika kita merasa tidak sehat, tertekan atau burnout, wis asik burnout ya. Kok asik sih? Ya itu kata gaulnya gitu ya, burnout, sedih, susah tidur, terus OVT, depresi. Jangan malu, tapi segeralah mencari bantuan dan melakukan terapi ke ahlinya, yaitu adalah psikolog atau psikiater gitu teman bro. Dua dari Dimas, terima kasih Dimas atas saran-sarannya, caranya Dimas, versi Dimas. Dan ya tadi seperti yang sudah disebutkan, banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi ya cerita, terus membeli barang idaman gitu kan. Terus main musik kek atau apalah yang disuka, hobinya apa gitu. Lakuin teman pro 2 gitu. Thank you Dimas. Oh keren banget. Lanjut lagi dari teman pro 2 Dita. Menjaga mental dengan jalan-jalan dan curcol kah? Ini keras banget ya si Bray Rifki ya. Ini perasaan ini sampingku Bray Rifki. Masuk boy. Ini suaranya masuk boy. Ini parah nih orang. Dasar penyiar pro 1 ya. Gitu tuh. Kayaknya lagi stres itu. Oh, enggak. Ngapain gitu ya. Kedengarkan. Udah kita lanjut lagi ya, dari pas banget dari Dita ya, menjaga mental dengan jalan-jalan dan curcol kak gitu. Plus mau dong lagu yang cocok apa ya? Lagu yang cocok. Cocok untuk apa nih kalau boleh tahu Kak Dita? Lagu untuk menggalau kah atau apa ya? Mungkin kalau galau-galau gitu All I Want kali atau dari Codeline, karena ya apa ya, story dari lagu itu pokoknya tentang sedih gitulah. Atau harapan-harapan yang pupus, terutama dalam percintaan. Maukah diputerin itu? Atau ada apa lagu-lagu apa nih yang sedang relate bagi buat Dita? Boleh dong, nanti tinggal request aja ya. Mumpung masih ada waktu sampai jam 11 nih. Enggak sih, kalau soal lagu bisa aku puterin waktu Just Music ya. Aku lupa, biasanya tuh MLC kan. Kalau MLC kan udah dari Pro 2 Jakarta, kita gak bisa ngowah-ngowah gitu kan. Kalau Just Music dari sini aja, nanti bisa aku puterin di Just Music juga ya. Lanjut lagi dari teman pro 2 Yeni. Jaga mentalku sendiri aja. Ini cuma cerita aja sih Yeni. Jaga psikologi orang lain katanya. Oh, gak banget.
Karena ada alasannya, karena jaga mentalku sendiri aja kadang keteteran. Iya sih. Yang penting diri kita dulu ya, baru nanti dahulukan orang lain. Nah, diri kita sedang merasa apa? Ya, ya udahlah, di enaknya gimana gitu kan. Mau ceritanya ke siapa gitu. Baru nanti nerima cerita orang lain biar enak gitu kan. Kitanya bisa cerita, orang lain juga bisa cerita ke kita, atau ada sahabat sama-sama cerita, saling cerita aja kan enak. Biasanya cewek-cewek tuh punya sahabat bestie cewek yang suka cerita. Kalau cowok tuh mungkin, cowok juga banyak sih yang cerita gitu ya, yang butuh cerita. Apalagi apalagi kata Kak Arimbi tadi waktu ganti skema baru open gitu kan, yang banyak daftar malah cowok, gimana dah? Kayaknya cowok tuh juga banyak pusing ya, tapi kadang tuh gak kelihatan, dipendam aja, mungkin malu atau apa ya teman pro 2. Oke, kita nanti lanjut lagi ya teman pro 2 ya, tapi oh masih ada beberapa WhatsApp, cuma tanya sih. Dari Ninda tadi, besok detik lagi kan sampai Jumat. Oke, masih ada yang tanya untuk detik, kenapa ya? Mungkin sementara pisah dulu, entah sampai 2 minggu ke depan mungkin, dan setelah itu insya Allah balik lagi. Ya, tungguin aja ya Ninda dan teman Pro 2 gitu ya. Terus tanya nih, besok Tika siaran apa? Siaran siang, kalau gak salah di Santai Siang bareng Atika Raharja ya besok gitu. Lanjut lagi dari April, apa ya, masih ngomongin pacar tadi. Bukan pacar lagi, penjaga malam, calon suami katanya. Tadi katanya cerita sama pacar aja gitu. Aku tanyain, ya semoga langgeng ya. Bukan tanyain, aku doain gitu ya. Semoga langgeng Kak sama pacarnya. Bukan pacar lagi katanya, calon suami. Amin, amin, amin. Pokoknya yang terbaik aja ya buat April dan pasangan. Ya udah teman Pro 2, aku mau puterin lagu dulu yang pastinya enak aja didengerin di malam hari ini. Lagunya apa? Langsung aja.

Tepat pukul 23, teman pro 2. Yang menandakan aku harus pamit ya di malam hari ini. Thank you banget yang udah nemenin tadi dari jam berapa ya? Jam 8 ya. Jaga malam sampai saat ini aku harus pamit karena abis ini ditemenin sama lagu-lagu enak pastinya. Playlistnya pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Dan mungkin dari kamu ada yang pengen request lagu, tinggal request aja. Nanti bakal aku masukin ke Jazz Music buat nemenin kamu. Mungkin pengantar tidur kali ya. Boleh banget teman pro 2 di WhatsApp-nya. Masih ingat kan ya? Di 081-327-86696. Dan masih ada pesan juga dari Ahmad Dwi terkait jaga mental tadi. Intinya selalu ceria ya buat kamu semua teman pro 2. Pokoknya selalu ceria semuanya. Sehat selalu. Dan selalu lancar dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Aku tahu hidup ini memang berat, tapi ya kita harus bisa lalui bersama gitu ya. Karena banyak orang terdekat kita yang sama-sama sayang sama kita gitu ya. Jadi kalau ada yang pengen diungkapin, ungkapin aja sama orang yang bisa kamu percaya teman pro 2. Jangan sendiri aja gitu ya. Jangan dipendam juga begitu. Oke, thank you banget udah nemenin aku di jaga malam hari ini ya. Kita see you lagi besok. Besok aku masuk apa? Tungguin aja dan pastinya ditemenin dari apa ya? Pagi-pagi dari pagi sampai malam gitu ya. Kok aku tiba-tiba lupa segmen pagi ya teman pro 2. Aduh. Santai siang, sore ceria jaga malam. Pagi. Aduh kok tiba-tiba lupa ya? Aduh. Pagi. Bentar, aku cek dulu teman pro 2. Oh, sepada. Tiba-tiba lupa. Aduh, gimana sih? Maklum, jarang jaga pagi ya. Ya, besok berjumpa lagi dengan penyiar pro 2 dari Sepada, santai siang, sore ceria dan dijaga malam ya seperti biasanya. Dari jam 5 sampai jam 12 malam teman pro 2. Jadi see you lagi besok. Thank you dan semangat selalu. Bye teman bro 2.

Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Memprodua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Sehal nomor 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi dan tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga kepada pengikutnya kita semua. Semua kita dalam keadaan ketakwaan dan dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, dalam suplemen hati ini, akan kami ketengahkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa manusia tentunya sudah diatur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lahir ataupun sebelum lahir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya, tentang sukses atau tidaknya. Karena takdir Allah telah menetapkan demikian. Kita sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan tentunya ingin memenuhi kehidupannya dengan kehidupan yang layak. Tentunya salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan itu sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bekerja. Mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan adalah merupakan hal yang wajib bagi kita sebagai insan yang beragama. Untuk mencari rezeki, untuk mencari pemenuhan dalam kehidupan kita, kita harus berusaha sekuat tenaga dalam rangka mencari rezeki yang halal dan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan kita banyak melakukan pekerjaan. Tentunya dengan bekerja keras, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan syariah Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sini, dalam suplemen kali ini kita hanya menyampaikan beberapa pedulinya agama Islam ini pada manusia-manusia yang bekerja. Dan juga pedulinya agama Islam ini untuk memerintahkan pemeluknya atau manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja untuk mencari nafkah diri maupun menafkahi orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang pertama. Diriwayatkan dari Bukhari dengan hadis sahih yang artinya tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini menyuruh kita untuk bekerja keras dalam rangka menafkahi diri sendiri. Kemudian hadis yang kedua, yaitu kita dianjurkan, diperintahkan dalam agama Islam ini bekerja keras untuk mencari rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang artinya berpagi-pagilah atau bersubuhlah dalam mencari rezeki, sesungguhnya berpagi-pagi itu adalah berkah dan kejayaan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang memerintahkan kepada kita semua untuk bangun pagi dan untuk bekerja keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam hadisnya yang artinya, wahai anakku, bangunlah dan hadaplah rezeki kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Janganlah engkau jadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki manusia di antara terbit fajar hingga terbit matahari. Kemudian yang keempat, sebagai penguat hadis di dalam kita bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sehari-hari adalah untuk bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya atau bekerja sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, kepada istrinya, anak dan pembantunya adalah sedekah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa bekerja itu adalah diperintahkan di dalam agama Islam ini dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah hadis bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan amanah, bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh bermalas-malasan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolonglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta janganlah engkau malas. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, maka dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum bekerja bagi umat manusia atau umat muslim, kadang-kadang juga umat muslimah, adalah wajib. Sebab orang yang menganggur dan tidak berusaha mencari kerja berarti tidak memanfaatkan anugerah atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sebagai penutup dalam suplemen kali ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 105 yang intinya adalah perintah kepada manusia untuk bekerja, maka seyogyanya kita camkan dalam diri kita bahwa agama ini, agama yang mulia ini memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 105. Mudah-mudahan dengan inspirasi, dengan pengertian-pengertian dan dasar dari syariah ini, kita senantiasa bisa optimal di dalam bekerja, di dalam kita menafkahi dalam kehidupan kita, dan juga semangat untuk teman-teman yang mungkin mengurusi di dunia pekerjaan atau ketenaga kerjaan, selalu bersemangat agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu termotivasi di dalam kita memenuhi kehidupan dan juga memenuhi kesejahteraan secara umat ini dan manusia pada umumnya. Demikian saya doakan semoga kita semua dalam senantiasa bekerja dengan optimal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuk pekerjaan kita. Tidak boleh malas sebagai generasi muda, dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap 105.5 Pro 2 FM Solo.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Info Pro 2, bareng sama aku, Rama Gemzi. Call of Duty, teman Pro 2, bakal diangkat menjadi film layar lebar. Film ini bakal menjadi film yang mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan Call of Duty yang rilis dari awal tahun 2003 itu. Dan film ini bakal berkolaborasi dengan game maker Call of Duty Activision dan Paramount Pictures selaku produser film dari Amerika Serikat. Dan film Call of Duty bakal ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya, teman Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia DCVMI dan Daimler Commercial Vehicle Indonesia DCVI meluncurkan bus Mercedes-Benz OH1626L Euro 5 buatan pabrik Cikarang untuk dikirim ke luar negeri. Pengiriman ini menandai ekspor pertama bus Mercedes-Benz yang sepenuhnya dirakit dari Indonesia ke Thailand. Dan kehadiran ini juga menandai buah kolaborasi antara DCVMI dan industri karoseri bus Indonesia untuk menyuguhkan moda transportasi siap ekspor bagi pasar ASEAN di luar sana, teman Pro 2.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
1: Info

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu sama aku lagi nama GMZ di Spada. Yes, kita ketemu lagi di Spada. Setelah lama tak jumpa di Spada, dan ini aku ke Spada lagi, teman Pro 2. Gimana kabar kalian di hari Selasa ini, teman Pro 2? Masih tanggal muda ya hitungannya. Mau pertengahan lah, teman Pro 2. Tapi gak apa, tetap semangat terus. Mau tanggal muda, tanggal tua, tetap semangat, teman Pro 2. Keep positif dan jangan lupa sarapan pagi, teman Pro 2. Oke deh, aku puterin lagu-lagu buat nemenin pagi kalian di Spada ini bareng sama aku Rama Gamzy di 105,5 Pro 2 FM Solo. Yang mau gabung atau merequest lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Dan aku juga mau nyemangatin anak-anak magang yang udah datang di sini. Wah, pagi-pagi udah semangat banget, teman Pro 2. Oke deh, langsung aja di 105,5. Jangan dipindah frekuensinya, teman Pro 2, sama aku Rama Gamzy sampai jam 10 siang. Let's go!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, masuk lagi di WhatsApp, ada dari KRBM Family. Halo kak, kanya selamat pagi RR Pro 2, sahabat terbaik, weis, sahabat terbaik nih teman Pro 2. Oke deh, dari KRBM Family, WA. Halo Mas Rama, halo kak, aku mau nitip salam buat Berlian anak dan anak-anak SMAN 7 Surakarta. Semoga kompak selalu, yoi siap, salam buat SMAN 7 anak-anaknya bisa dari KRBM Family. Dan buat pendengar Pro 2, selamat beraktivitas. Buat Mas Rama, selamat bertugas. Thank you, Kak. Mau request lagu apa nih, Kak? Nanti kalau ada langsung aku puterin. Sehat selalu, KRBM Family. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung ke KRBM Family, boleh banget. Karena langsung aja WhatsApp. Ada di 081327866966. Nah, sebelum ngawalin pagi kalian, di perjalanan ini kan 634 pasti lagi nganterin anaknya sekolah, nganterin istri kerja, atau nganterin pacar, dan lain-lain. Aku puterin buat penyemangat kalian. Ada MCPR. Selamat pagi, Solo.

Nah, teman berdua, bulan September adalah bulan yang spesial buat kita para penyiar dan insan radio seluruh Indonesia, teman berdua. Karena di 11 September itu adalah Hari Radio Nasional. Dan kita bakal bahas nih sejarah lahirnya Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September. Bertepatan yang sama juga diperingati sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal sama, yaitu 11 September 1945. Nah, maka dari itu, tanggal 11 adalah Hari Radio Nasional, teman berdua, atau Hari RRI. Nah, dikutip nih dari KPI bahwa Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah diberhentikannya radio yang berasal dari Jepang, yaitu Hosokyoku, yang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan sejak saat itu masyarakat tidak lagi mengetahui informasi apapun yang terkait apa yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Terlebih lagi radio luar negeri itu mengabarkan tentang Inggris menduduki wilayah Jawa dan Sumatera. Di situ beberapa orang yang dulunya bekerja pada Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah RI di Jakarta. Mereka menyadari bahwa peran radio itu memang diperlukan sekali dan sangat penting keberadaannya, karena bisa sebagai alat komunikasi dan sebagai alat memberi informasi kepada rakyat, yaitu alat penyambung lidah rakyat, teman berdua. Pada 11 September 1945, para wakil dari Radio Hosokyoku bertemu bersama pemerintah Indonesia, diantaranya ada Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi Sutarji Hardo Julukito, Sumardi dan Sudomo Marmato, Harto dan Maladi. Di dalam pertemuan ini juga terdapat beberapa keputusan, yaitu diantaranya Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi menghimbau pemerintah untuk membangun stasiun radio sebagai alat komunikasi antar pemerintah dengan rakyat. Sebab itu akan tiba di Jakarta pada September 1945. Itu. Dan kenapa dipilih? Karena alat radio adalah lebih cepat dan menghindari gangguan jika ada pertempuran. Kemudian delegasi menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta otoritas kepada Jepang untuk menggunakan alat-alat radio Hosokyoku. Tapi pengusulan ini awalnya tidak disetujui karena peralatan tersebut terdaftar sebagai inventaris Sekutu. Akan tetapi delegasi tetap bersikuku. Dan pada akhirnya Abdul Rahman Saleh merumuskan beberapa poin keputusan. Yaitu pertama nih, dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran 8 stasiun yang ada di Jawa. Kedua, mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Serta ketiga, menyerahkan semua hubungan RRI dan pemerintah disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh dan pemerintah RI memenuhi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meski berbeda pendapat, teman berdua. Nah, itu dia sedikit sejarah ya tentang Hari Radio Nasional, teman berdua. Sebentar lagi nih, kita bakal memperingati Hari Radio besok hari Jumat ya, teman berdua. Karena memperingati radio, aku mau siapin lagu juga. Ada Lana Del Rey, Radio. Let's go.